0: Oke, sahabat Rasi Media, tepat pukul 7 lebihnya 9 menit ya ta. Calling you. Oke, yuk. Pagi ini ya. Nanti kita juga akan apa ya, bertemu dengan keponakan Mbak Karso ya. Nah, pagi ini meraku si cilik Mbah ya, engko lak wis gedhe aku ana siji to yuk. Engko tanggone ingon-ingonku ning omah ngono, jajal nguwai ingon-ingon aku ngono. Permata dari Bayu Samudra Wijaya ngono ya ta. Nggih, selamat pagi semuanya ya, pagi ini mau merapat juga boleh ya. Pagi ini masih Mbak Karsa tunggu lewat teleponnya di 0811 30 20 906 ya. Karena pagi ini nanti kita akan juga ada informasi terkait kesehatan kita, karena nanti Mbak Karsa di jam 8 kurang nanti sudah mulai membahas mengenai topik kita yang sudah kita bikin story di WhatsApp-nya maupun di WA-nya Mbah Karso ya, yaitu tentang kurang bergerak di rumah apakah mempengaruhi kesehatan. Meneng ora nyambut gawe ngono, ming turu mangan turu mangan turu ngono. Halo,
1: halo. Assalamualaikum, selamat pagi, sugeng enjing Mbah Karso ter.
0: Ya, selamat pagi.
1: Ye, kirain enggak masuk.
0: Ya, masuk kemana?
1: Kirain enggak belum masuk, belum diangkat kirain.
0: Loh. Loh kok iso?
1: Lah. Ininya.
0: Ininya apa ininya?
1: HP itu ada pas mau nelpon itu belum masuk keangkat gitu loh Mbah.
0: Oh.
1: Masih kayak di operator gitu.
0: Oh. Di operator siapa?
1: Di operatornya pusat toh Mbah.
0: Oh, ya. Oke.
1: Cuaca cerah Mbah, kurang gerah.
0: Ya.
1: Lalu lintasnya aman saja. Tapi sudah sumuk Mbah.
0: Oke.
1: Nanti lagunya apa ya Mbah?
0: Lah apa?
1: Ini dapat salam.
0: Dari siapa?
1: Dari Mama Denok.
0: Denok siapa?
1: Denok Deblang sing ayu dhewe.
0: Oh, oke.
1: Lagune Taman Juruk mawon, Mbah.
0: Juruk ki siapa?
1: Lagu itu lho Mbah, lah Taman Juruk, jurunya siapa? Mbah Karsono.
0: Oh, Juruk itu ya. Oke, iya. Siap.
1: Salamnya buat semua saja Mbah.
0: Semuanya siapa?
1: Semua saja itu A sampai Z Mbah.
0: Rantente. Ngesak no Winggo. Rantente Winggo.
1: Ayo aku gelapnya terus. Aku gelagepan Mbah.
0: Loh gelagepan minum.
1: Pokoknya semua saja Mbah. Mbah Karso sehat selalu, lancar segi panjangnya selanjutnya Mbah. Tetap gue lanteng dewe sak studio.
0: Lah ya aku dewe gini-gini.
1: Lah gitu, betul salah toh. Eh, ngatur mawon, matur tembah nuwun. Mbah Karso ter.
0: Dur. Ya terima kasih. Ada siapa lagi kalau bukan yang namanya siapa tadi, lupa aku. Maya ya, nanti 4 menit lagi Mbak Karso akan terhubung dengan yang namanya Lia.

0: sudah terhubung dengan keponakannya Mbak Karso.
1: Halo, Paman.
0: Halo, keponakan.
1: Waduh, Paman kelihatannya ini ya, fresh ini dengan baju luriknya. Apa itu istilahnya bajunya itu, Paman, yang Paman pakai sekarang?
0: Zebra cross.
1: Udah cocok tuh ini rebahan di jalan.
0: Karena kemarin itu Mbak Karso itu nyebrang. Cita-citanya jadi polisi tidur.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Polisi yang lagi tidur, bukan polisi tidur yang di jalan.
0: Iya, polisi yang lagi tidur. Jadi tugasnya tidur aja.
1: Astaga, Paman. Tapi Paman kelihatannya fresh ini pagi ini dan selalu tampan gitu ya, Sobat Prameswara ya.
0: Emang lagi tampan. Memang lagi tampan.
1: Benar. Paman,
0: iya.
1: Ada update apa tuh pagi hari ini?
0: Pagi ini kabarnya baik sekali karena kemarin itu Ibu Kofifa Indar Parawansa itu berkunjung atau ziarah ke makam Gubernur Suryo atau Gubernur pertama di Jawa Timur. Itu makamnya di Jalan Salak, Kabupaten Magetan. Begitu, Lia.
1: Luar biasa nih. Paman ikut nggak?
0: Kemarin Paman bikin konten makan-makan, jadi nggak ikut.
1: Oh iya, yang masak gitu kan. Gimana kemarin pengalamannya?
0: Wah, pengalamannya seru sekali. Ternyata... Ternyata anak zaman sekarang itu kalau disuruh masak tidak bisa, ngulek bumbu pun tidak bisa.
1: Benar, Li aja baru belajar nih, Paman.
0: Nah, ini bagi calon-calon ibu ya toh, calon-calon ibu rumah tangga itu harus bisa masak. Lara masak wingku dimasak bojomu, ngono.
1: Tapi Paman ya. Biasanya ada laki-laki yang jago masak, tapi enggak apa-apa kalau misal istrinya bisa, nanti belajar.
0: Oh, tidak bisa. Laki-laki sudah bekerja disuruh masak. Oh, tidak bisa. Itu Mbak Karso aja banter-banter.
1: Bukan masaknya, Paman.
0: Mm-mm.
1: Tapi momen belajarnya itu setelah istilahnya. Iya, belajar masak bareng.
0: Oh, gitu. Oh ya, Lia gimana informasi di Lamongan?
1: Kalau Lamongan sehari ini tuh kemarin panasnya kentang-kentang gitu kalau istilahnya orang Lamongan.
0: Kentang-kentang. Ya boleh dibikin sayur lodeh itu kentangnya.
1: Gak ada Paman. Ini tuh emang nanti Lamongan lagi panas banget. Kalau misal aku mau diumpamain gitu, Lamongan lagi ada 3 nih mataharinya.
0: Oh.
1: Karena siang hari itu kalau kita turun dari tangga, pegang di pegangannya tangga aja itu ikutan panas. Jadi
0: ikut
1: semuanya
0: panas.
1: Itu riskan. Iya, riskan terbakar.
0: Oh, kalau gitu lebih enak kalau jemur baju di tangga saja.
1: Benar. Tapi lebih lama sih, Paman. Paman, yang kemarin yang di Magetan itu udah hujan ya? Tempatnya Paman udah hujan?
0: Kemarin hujan pertama toh, baru itu enggak hujan lagi.
1: Oh, ini emang kadang cuaca suka ngeprank ya?
0: Gitu. Jarine wong Jawa kalau ada pasar malam, itu pasti tidak hujan di Magetan.
1: Oh iya, tapi kalau ada... Mesti hujan. Berarti ayo buat pasar malam, Paman.
0: Iya, ini kan ada pasar malam di Magetan. Di hari jadi Kabupaten Magetan, kan?
1: Oke. Jadi nanti kiranya kalau udah ada update, ada apa istilahnya tadi, Paman? Pasar malam.
0: Pasar malam
1: terus ada hujan, update ya, Paman. Ya, aku mau tahu ya.
0: Oke. Nah, Lia, tadi itu Mbak Karso itu sempat gali-gali informasi, katanya Kejari Lamongan itu menetapkan 3 tersangka kasus alih fungsi tanah di mana? Paciran.
1: Oh iya, aku baru dengar nih.
0: Wah, ini harus diupdate ini. Iya, jadi warga Lamongan ini harus bangga ini kepada Kejari Lamongan ya toh, karena sudah menangkap 3 tersangka. Kepala desanya tersangka. Aduh, ini gimana nih? Ayo. Apa?
1: Kasusnya gimana?
0: Kalau saya kasusnya nggak tahu, cuma ini kan fungsi tanah yang dijual belikan gitu kan.
1: Oke. Jadi ini, wah jangan sampai kayak gitu ya, karena kemarin ini juga ada RUU Reforma Agraria yang baru, Paman. Tanah yang disita oleh negara kalau misal tidak difungsikan terbengkalai 2 tahun. Nah,
0: itu juga
1: ada relevansinya lah, jangan sampai nakalan kayak gini ya jual beli.
0: Oh iya, betul.
1: Paman-paman, paman tahu nggak update seputaran wakil presiden yang katanya di reshuffle diganti?
0: Tapi kan akhirnya tidak kan, MK memutuskan
1: Iya.
0: bahwasannya wakil presiden harus tetap berjalan, ya kan?
1: Benar, benar, benar. Tapi ternyata dari sisi ijazah SMA-nya itu tidak valid. Informasi yang Lia dapat nih, paman, per hari ini. Lagi-lagi netizen Indonesia itu kayak, waduh, masih anak di kayak gitu-gitulah, paman
0: Iya,
1: udah tahu ya.
0: sekarang itu memang kalau bicara soal ijazah ya Lia ya, yang penting kan bekerjanya. Kalau hasilnya bagus, ijazah kan nggak penting, ya kan? Sekarang ini loh banyak yang kuliah S4, S5 itu sekarang itu pengangguran.
1: Oh iya,
0: Iya
1: benar-benar.
0: kan?
1: Apa? Bahkan apa, Mbak Man?
0: Bahkan, ya kan?
1: Iya.
0: Bahkan yang tidak punya ijazah pun sekarang sudah punya pekerjaan yang mantap sekali.
1: Iya. Tapi kembali lagi, Paman ya, kalau misal ternyata pengalamannya belum ada, kadang HRD itu nyarinya dari sisi ijazahnya mereka, gitu ya kan?
0: Tapi ya kalau bisa dua-duanya, ijazah punya, pengalaman harus punya.
1: Iya, bener, biar imbang, gitu ya, Paman ya?
0: Kalau pengalamannya Lia apa?
1: Jangan, jangan di-spill di sini, rahasia perusahaan.
0: Oh ya, ya udah.
1: Iya. Paman, mungkin itu ya. Habis ini
0: Oke.
1: Lia ada.
0: Uh-uh.
1: Habis ini Lia ada diskusi barengan sama Ibu Wiwin. Beliau ini owner. Hari ini kan hari kapas sedunia.
0: Oh
1: Jadi aku
0: gitu.
1: banget
0: Oke.
1: dari sisi fashion. Oke, mungkin itu Paman.

0: Semoga Rini semangat. Mohon maaf sudah lama tidak on air. Tadi di Jangir, Mbak.
1: Oh ya, oke. Siap, terima kasih untuk Mas Abib ya. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Terima kasih laporan informasi lalu lintas di seputaran barat. Wow, ini langsung telepon. Halo, selamat pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Langsung dikuyu.
1: Lah wong suwi ora munggah tak kira dirimu wis lupa sama diriku kok.
0: Masya Allah, mboten Mbak, ada penggemar penggan baru dari Wonogiri, Mbak Yaponane, Mbak Kasar tetap monitor.
1: Oke.
0: Cuman lagi Mbak, nembe saged tengel-tengel niki.
1: Oh iya, lah ngono ya ora kabar-kabar.
0: Nggih dungane mawon, tanah yo iso diatasi dhewe sementara ngoten, Mbak.
1: Oke.
0: Ngoten iku wau perapatan Karangmojo Mbak Karso di barat terutama di Blimbing, Bangunasi, Maren, Magetan. Cerah, sejuk, dan
1: ye.
0: Angin bersiup-siup. Sepoi-sepoi bahasa.
1: Oke, siap.
0: Salam saja untuk semuanya dari A sampai Z. Bu Ari Majin Matanawi, Bu Endang yang di Carat. Carat Mbak Wi.
1: Samudra.
0: Samudra, alhamdulillah. Suwantene ngangeni kayak ji.
1: Aku ra kangen
0: Pak Endang ngerayu. Putri Umin. Mbak Mayang, ya Allah aku demben lewat Gorang Garing, Mbak Mayang ini tak telok kening WA nih Mbak, tak beli gak diangkat. Salam bagi Mbak Mayang, Nek Bakulan, Nek Bungkul Laris. Ngaten Mbak Karso kesuwen kok di
1: WA
0: masuk ke WS kondang Masyun. Sekali lagi salam untuk semuanya, Nun kilo kenangan Mbak.
1: Kilo kenangannya nopo.
0: Nopo niku apa ya, Samudra Cinta.
1: Samudra Cinta, oke.
0: Ya, lagunya memang mendayu-dayu, tetapi karena kenangan itu yang dirasakan napa semangatnya. Kemudian nek lagu-lagu kenangan itu ije apa ya, ije membekas di hati.
1: Betul.
0: Ngomong-ngomong itu ya rasanya merinting-merinting ping.
1: Sadu. Oke, siap.
0: Ngoten Mbak Karso, semoga selalu tetap sehat,
1: siap.
0: Bisa melayani kita semua. Salam siap untuk semuanya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mas Habib yang ada di seputaran barat Mauspati. Monggo gala-gala.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Presensi Media. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Resensi Media dan Forum.
2: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Rasi Media.

0: Sabotase reaksi media ledakan keras yang mengguncang kawasan komplek ruko San Antonio, Pakuan City, Jalan Kalisari Utara, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Selasa pagi kemarin. Peristiwa terjadi sekitar pukul 7 lebih 11 itu diduga kuat bersumber dari kebocoran tabung gas LPG 50 kg di kedai nasi Tepong Sri Dewi. Akibat empasan ledakan itu, sedikitnya 20 bangunan ruko mengalami kerusakan material yang cukup parah, mulai dari dinding jebol, plafon rusak, hingga pintu dan kaca jendela yang pecah berkeping-keping. Sejumlah kendaraan di sekitar lokasi turut terdampak. Selain kerugian material, 5 orang dilaporkan mengalami luka bakar. Demikian Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: wis wayahe kilau kenangan.
1: Sahabat Terasi Media, kilau kenangannya tembangnya dari Ari Wibowo dengan Angin Surga, permintaan dari Mas Abid.

0: saja kamu bernostalgia bareng Bakarsoft di Kilau Kenangan.
1: Oke, sahabat Terasi Media, Kilau Kenangannya sudah Bakar sadirkan. Nanti di jam 9 kita akan berbagi informasi seputar kesehatan ya. Jadi tetap merapat terus ya bersama Terasi Media.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1.
2: Sahabat Rasi Media, Badan Gizi Nasional mulai menguji yaitu penyaluran program makan bergizi gratis dengan menggunakan sistem prasmanan di sekolah. Uji coba itu telah berjalan lebih dari 60 dapur satuan pelayanan gizi sejak Senin kemarin. Dalam skema ini, makan tetap dimasak di dapur dan juga lalu dibawa ke sekolah dengan kondisi hangat untuk disajikan langsung di kelas. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

Selamat pagi, sahabat Terasi Media, kembali lagi bersama Mbak Karso ya untuk kesempatan pagi kali ini di Cakrawala Pagi. Tentunya kita akan membahas mengenai kurangnya bergerak di rumah apakah bisa mempengaruhi kesehatan kita. Kita bahas bareng-bareng ya. Dan kita hadirkan ropang permintaan dari yang sudah mampir di WA-nya untuk pagi ini. Dari siapa ini ya? Langsung mawon ropang Mbak Karso nggih. Salamnya buat Gembik yang merantau ke Semarang dari Amuba, anak muda Banaran Jaya. Jaya.

0: Oke, sahabat Rasi Media Ropang sudah Mbak Karso hadirkan ya. Untuk kesempatan pagi kali ini kita membicarakan tentang kurang bergerak. Ayo, siapa yang di rumah kurang bergerak? Mosok to ning omah kok ora gelem olahraga, ora gelem masak, ora gelem nyapo-nyapo, senenge ming lomah, lameh. Nah, sahabat Rasi, pagi ini kita membicarakan itu ya, karena dampaknya kurang bergerak bagi kesehatan cukup banyak. Ya contohnya obesitas. Terus penyakit jantung. Nah, darahnya dhuwur. Nah, ya toh, diabetes tipe 2, otot dan sendi melemah. Iki lho, efek sampingnya lah ning omah ki ora gelem gerak. Ya oleh-oleh yo ngono kuwi. Ayo, siapa sih ora gelem bergerak? Ngaku wae, Cah.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Mas Tata ter.
0: Iki yo ora gelem bergerak.
1: Waalaikumsalam. Ya kok tadi sampai sore bergerak terus, Mbak?
0: Oh ya wis, samar kula ora gelem bergerak.
1: Alah, mboten, Mbak, tetap bergerak, Mbak. Suara laran-laran.
0: Ya.
1: Mbak? Lagune kebiaran diputar ta wae?
0: Apa ta lagumu, Mang?
1: Taman Juruk, Mbak.
0: Sabar, dik ngantri oke, tanawe telepone keri yo.
1: Iya Mbak, tiba dawuh.
0: Sing WA mau aja wokeh lerung tak puter. Lah ra anu ra kenti yo anu nyetel YouTube.
1: Ngapa aku juga mau bapak lho Mbak.
0: Apa nih?
1: HP ini kelocet, itu bapak itu mesti antar rumah sakit. Beli dikira HP ini bapak.
0: Oh alah.
1: Nah, HP ini mah podo Mbak soalnya.
0: Oh ya.
1: Yeah.
0: Ya wis sarapan.
1: Nembe mawon.
0: Ya wis, alhamdulillah. Aku sama
1: sering tahu kali mie, kali telur, Mbah, tempe.
0: Ya.
1: Sambal tomat.
0: Terus?
1: Mbah, Mbah. Kalau nek bergerak biasanya nek bangun tidur engko mulat, Mbah.
0: Ya mulat, ngono kuwi ya bergerak.
1: Lah niku ora digunani aku kafe lho, Mbak.
0: Oh.
1: Nggih, ngoten. Terus nang jaba niku olahraga 5 menit ta, Mbak, jaga oke.
0: Ya, sak senengmu ya, Mayang.
1: Nggih, salamé janten mawon, Mbak. Matur sembah nuwun dalipun, Mbak Karso sehat selalu, lan tetep panjang yuswane, Mbak.
0: Amin.
1: Sing kedung tetep ganteng, cilik-cilik ya, Mbak.
0: Iya, iya no, kene bergerak kok.
1: Ayo, petani habis kok.
0: Domongi kok.
1: Nggih, matur sembah nuwun Mbah. Assalamualaikum, Mbak Karso ter.
0: Dur. Nggih, terima kasih untuk Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Karso, iki lakon apa to riri? Sukune mari genti darahe, apa ki darahe tinggi, ki tak parune timun karo wortel, Mbah. Mbah Karso aku engko kirimono resep sehat yo, Mbah. Nyuwun lagune nelongso, lho kowe obah wegah. Salam kagum sedeki mawon yo, Mbah, saking kula Mbah Karso ko Mbak Yangga. Yo alah. Wong kaya eneng e. Makane sikil ki tak kondelen ning dhuwur wong.
2: Ya Allah, Mbak, melas mentep bidal arti ki ya Allah.
0: Domong yo. Lah aku
2: mendik setoke mari setoke.
0: Aku dadi anu mbok anu wi dadi mbok kuno tak anu tak PP rong dina pisan.
2: Masya Allah, di PP lah yo garing to, Mbak.
0: Leben olahraga, ben gelem gerak.
2: Oh, ben olahraga. Lah nggih jenengan niku ge repot. Sudah bayang niku le. Tangi turu kan melat-melat, lera melat-melat berarti tidak ada tanda kehidupan, Mbak. Kayak pentingnya kan nenek gitu.
0: Iya, iya.
2: Hujan dia budak bayar.
0: Aku ora lo, anu lo, ari lo.
2: Berarti kan ini ada tanda kehidupan, Mbak. Ngono lo, Mbak. Lek kon mendeng, bayi, terus gur plorak-plorok, negone dua raben, ini berarti senengnya wong. Apa Mbah kembang amben ini kan Mbah?
0: Oh iya.
2: Ngomong-ngomong Mbah. Mbah. Selain badan gak mau bergerak wi Mbah. Wi tandone wi wi wong males. Ngono Mbah. Mulane menciptakan kegemukan yang paling cepat ya kuwi Mbah. Wis wegah gerak wi lho. Mbah.
0: Eh.
2: Lagi to Mbah.
0: Syuh. Aku ke apa nyang dindi ki lho dicancencang.
2: Lah kene apa kok bayar enek tanggapane blas.
0: Lho masang ora yo kek golekne lagu, nyiapne lagu, oh, nata iklan gitu, bareng. Kok yo mbok kira ke aku ki ngomong ngono ta wong-wong ki.
2: Lah ra ngono kok penting wae batinku aku omong kok bae kok meneh biasane yo yo ngono kok mau meneng e.
0: Genah wis disauri ya yo cuma ngira krungu.
2: Aku sering ketengin.
0: Lo wong kene sarap anu ngomongnya butuh tenaga, tenagane rene sing ngirim kok.
2: Astagfirullahalazim, mosok oh ya Bunda Narti gerah. Liyane mosok mbok ya tulung to. Eh Mas Sugi. Mas Sugi kan ngarepe bakora.
0: Alah Sugi ki lak ngene iki lak wis sarapan wis lali karo aku.
2: Masyaallah Mas Sugi aja lali karo bae to. Mas Sugi cari kirim, bae Mas Sugi. Masakne lho bener nek tenagane Mas Sugi.
0: Angku bar iki bal-balan. Mas Sugi
2: ya ben gerak. Ora meneng bae ya, Mbak.
0: Ya Sugi ki susu ya besitas.
2: Ora bae kok apa jenenge? Anu penyakit, numpuk iki penyakit ngono Mbak.
0: Iya, domong ngono
2: ya. Selain gemukane cepet ya to, kuwi menciptakan obesitas ngono lho, Mbak. Terus karo apa ya lek ngaran iki upama wong duwe gulono seneng, Mbak. Jadi podo mangkring ning kono Mbak, ora gelem ngalih.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Balik gak gelem gerak lho Mbak.
0: Makane gerak oh.
2: Nggih kudu gerak. Golek meneng bae anteng bae berarti tidak ada tanda kehidupan Mbak.
0: Ngono Mbak. Oke.
2: Arek awake dhewe indali.
0: Apa ki kok geding aku?
2: Lecerene rada ra gelem gerak berarti tidak ada ada kehidupan to, Mbah.
0: Oh iya, sak senengmu.
2: Salame kagem semua wae, Mbah nggih. Tanpa kecuali salam sehat selalu. Mas Habib, matur suwun segolane Mas Habib. Alhamdulillah panjenengan sehat Mas Habib. Ya Allah, sugih ora munggah. Mbah?
0: Eh,
2: bener keputur apa?
0: Habis iki anak kampung terus engko Taman Juruk.
2: Oh, Taman Juruk, Mbah. Aku engko request lagu ya, Mbah. Ora ra?
0: Ngene dadak teko teko ndi-ndi, Mbah, ndang njaluk aku njaluk lagu ngene lho.
2: Ya wis, aku njaluk lagu, Mbah.
0: Ngene dadak teko, Mbah, bar iki apa bar iki?
2: Sak sirmu, Mbah.
0: Iya, iya, sak sirku tanahe.
2: Ya iya, sak sirmu. Nek tak tunggu lho lagune ya, Mbah. Kagem Mbah Karsone sehat selalu. Lancar anggene makarya, ayo njaluk sakne Mbah Karson dan dikirim ayo.
0: Omong.
2: Mbah. Matur suwun asalamualaikum Mbak Karson.
0: Tur tur. Tur. Lho wong anu njaluk lagu ndang ngomong njaluk lagu ngono lho lho dadak anu bar iki lagune apa Mbah? Ngono iki ya teko. Bar iki lagune apa Mbah ngono. Sikil kon mepe rong dina rong bengi ora gelem. Sanu genen darai.
2: Kenapa tarir?
0: Lah yo urip ora eneng paedahe belas.
2: Aja ngono to. Rene paedahe piye to? Iki bot-bote lek ngopeni angga ndi utri kapan jam 4 wis mangkat ning warung. Sikile loro deglak debluk budhek, sirahe mumpu.
0: Ya ngono kuwi lenar jenenge resiko bakul panganan ki yo ngono kuwi. Resikone asam urat, kolesterol tinggi, darah tinggi.
2: Nang papa ki nang angga ra oleh.
0: Ora oleh judhe mbene lah omong wis ngono e. Ora, sehat Siti. Sehat Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku mau tuku tempe gembuk to 2. Lah jarine angga ngene, kowe iki omong-omonganmu ya angel. Kon preise, ora mangan santen, ora mangan gorengan. Ben mari dhisik, nek tempe gemboke kok jupuk piye wis digoreng.
0: Iya. Iya.
2: Sekop gawe tempe gembuk ngene
0: iki. Iya, masuk, masuk.
2: Sampe jupuk. Terus engko rene awer tak lungo.
0: Lah aku gak go montor e. Aku mang mlaku kok e.
2: Lah tekne kok manjung aku.
0: Kon kudu bergerak.
2: Dia bergerak rek ning omah ta ya masak mangkat makarya.
0: Aku mau mangkat duduk jam 4 kurang mlaku engko mulai lagi mulai go montor.
2: Kabul ngepek nih. Aku kok raruh
0: gue sandal ki lho. Wengkul lah rasu ya suwe rak.
3: Ini ra percaya.
0: Loh, tenan iki ra percaya iki wonge.
3: Jarene Bu. Jarene Bu Ari aku mau ne bundan arti lara ne. Iki ki ora lara ya sing lara ki kuwi karo sirahe tapi ya maksa golek duit wong iki bakul lho ning warung lho.
0: Oh iya bakul.
3: Iki ora pok puter.
0: Apa?
3: Ngono kuwi to.
0: Lho apa wis jalu lagu, mau apa wis telepon?
3: Mbak, aku nyuwun lagune nelongso ya, Mbak. Ngono mau.
0: Endi?
3: Wi ane baleni waca maneh.
0: Iya,
3: untur brung.
0: WA-mu lho lagi tak waca. Lamu WA wis jam 10 pun kurang sithik.
3: Enggak dioyak mboke. Ora bakar sono karo Bu Narti kok paduwe lak ngono kuwi.
0: Wong WA yo lagi tak maca iso protes lagu kurung diputer ngono kuwi. Kowe ke padha karo anu Ari sih suwe. Mbak lagune bar iki apa kok tiba nang njaluk lagu ae ngono dadak teko.
3: Ngono ya Bu Ari 11.12 kok. Ayo Mbak Karsa dikerumpyonge Bu Ari.
0: Wis to, kingku wong pasar sayur padha ngrungokne. Wis iki pateni ae suarane Karsa mbrebeki wong turu ngono.
3: Ya wis ora apa-apa. Mbak nyuwun donga lan pangestu panjenengan mugi-mugi kula diparingi sehat panjang umur ben suwe-suwe nileh amor karo wong pamerasi kabeh
0: Mbak. Tak kira amor wong koplak ngono Mbak Karso contone ngono padha.
3: Eh berarti jenengan ku termasuk wong koplak.
0: Loh, lho lek ora koplak ya ora mungkin ngene.
3: Iya tenan
0: lho. Mangsa. Lho,
3: jenengan iki mesti nek mirengi videone ngene nek mersani no gak kekelem dhewe ngono.
0: Aku ki isin jane, ning kepeksa golek duwit tak.
3: Iya karepmu ning ngono, isin jane tapi bebotene golek duwit
0: jane. Lho mosok to, ning dindinggon Sokarso. Assalamualaikum so ngono.
3: Nek metu jenengan maskerane to bentuk kerja.
0: Iya aku sun meh arep nggo jubah aku.
3: Ya. Eh jubah terus macak pokoke sing tampil beda sangka rasi.
0: Iya.
4: Iki nek metu nggowo iki dibolongi mripate karo irunge ngono.
0: Wis tau. Wis tau. Rumah sampe padane kowe kene kan petani abis. Dicintai wanita disakiti wereng. Alah alah alah, wis kita medun, kok wis nggo auce karo kuyeng kok.
3: Iya iya iya.
0: Heeh.
3: Iya. Kok ora tenek gembuk.
0: Ya mbok kok tak WA kok lak tak jukuke tak WA lak ra jukuke berarti ra WA.
4: Ya kuwi gelem apa ora?
0: Mah. Mah.
3: Aku iso ngomong karo jeneng janji arem gawe nek usang-usang dong kata karo dong telo kapan ngingeti dong telone kok ya ora ledung-ledung to ya ya aku.
0: Kelingan anu wajahku to mesti tolak roh barang-barang ngono ki mesti kelingan Karso. Aku pokoke sing elek-eleke kelingan aku.
3: Pengen golek dhewekne usang-usang dong kata karo dong telo. Nah dong telo niki ning arep omah iki biasanya nek dong telo taun lho Mbak. Kan dinggo ngentok gede ngono kan dikek genter. Kok ya ora ledung-ledung to ya ya aku.
0: Kurang
3: ada.
0: Iya oke oke siap.
3: Jarang garis tar jadi.
0: Wih tak gak ini useng-useng dong anu lateng gelem apa mau?
3: Ini wak loro gelem jadi.
0: Oh iya. Iya iya iya.
3: Ya ke mawon ya Mbak.
0: Alright.
3: Nggih. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun monggo wancinipun lelakon anak kampung.

banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu,

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam?

0: padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Rasim Media, Rasim dan Informasi.

Sudah pukul 8 lebihnya 40 saya federasi ya. Perlu diingat lagi nggih dampaknya kalau tidak bisa. Tidak mau bergerak di rumah, dampaknya itu obesitas, terus penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, terus diabetes tipe 2, otot dan sendi melemah, terus gangguan mental ya. Jadi harus diingat ya, ada 5 yang menghantui kita kalau kita tidak mau bergerak di rumah ya. Ingat lagi, 5 yang menghantui kita kalau kita malas bergerak atau mager di rumah. Kalau ngelanggar mbak, yowes sasirmu.

0: Sahabat Terasi, media kemarau panjang terus berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi warga desa Ketupung, Kecamatan Kebunagung, Kabupaten Pacitan. Puluhan warga kini mengandalkan satu sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah debit sumur pribadi mereka menyusut. Sumber air yang berada di bawah pohon besar di Dusun Sumber, Desa Ketupung itu biasanya tidak dimanfaatkan warga ketika musim penghujan. Namun, kondisi yang berbeda terjadi pada kemarau tahun ini. Sumber itu mulai ramai didatangi warga dan menjadi salah satu tumpuan untuk mendapatkan air bersih. Demikian Flash News untuk pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu butuh antar atau jemput pasien? Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani 24 jam tanpa biaya tambahan. Dengan respon cepat, aman, dan nyaman, serta gratis antar atau jemput untuk pasien rawat inap, kapanpun Anda membutuhkan kami, kami siap hadir untuk keluarga Anda. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman, pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34 Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Rasimedia, kreasi dan informasi.
5: Ajing na jin na jin na jin na jin na jin na jin lelelelelelelele. Kamsia, haiya. Saya bukan Cina tapi saya Jawa asli Magetan punya begitu ya. Buat Bu Ari mohon maaf ya, saya bukan Cina jadi jangan kamsia. Oke, selamat pagi untuk yang mau ikutan merapat ya. Pagi ini masih Mbak Karsa tunggu lewat teleponnya di 0351-896-137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya. Hayya. Untuk pagi ini yang mau berbagi informasi, tadi ada Mas BY ya yang sudah memberikan informasi terkait yang namanya dampak negatif jarang berolahraga atau kurang bergerak bagi kesehatan Mbah. Yang pertama, daya tahan tubuh melemah. Nah, ini benar. Berisiko tinggi kena penyakit kronis. Nah, ini lebih benar. Mudah lelah, kuwi Mbah Karso. Berat badan mudah naik, Mbah. Lah Mbah Karso, yoi. Kesehatan jantung menurun, susah tidur, sulit berkonsentrasi, berkurangnya massa otot, tulang melemah dan mudah keropos, kulit mudah menua, dapat terkena obesitas, gangguan suasana hati atau kecemasan, pencernaan melambat, risiko diabetes, edan alias stres depresi. Contohnya kowe iki ketok ayu, duduk Mbah Karso lagi, Bu. Bayu iki sing mengalami seperti itu ya. Oke, pagi ini masih Mbah Karso tunggu ya. Yang mau ikutan merapat silakan bisa telepon di 0351-896-137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya. Pokoknya untuk kesempatan pagi kali ini Mbah Karso tunggu lewat teleponnya di 0351-896-137 atau bisa di WhatsApp-nya boleh ya bro. Ki padha nyanti ta cah, kok dengeran men sepi men, apa do males bergerak, apa do malesnya apa ya iki ning ndi ya. Oke, tak absen nih ya, tak absen nih. Puspa ngeong belum naik, Sugi ngeong juga belum naik, Bunda Ayu ya urung naik, Butun ya urung naik, Buida urung mari, Mesa Wonogiri jek golek tiwul, terus Yanto ter saiki sogah munggah, terus Bu Ari Ngawi wonge jek neng jeding, terus sapa ne ya, oke tak abseni sapa sing urung, Bunda Sophia Lajuba ya wonge jek isa-isa. Oh, Butun wonge sarapan. Alhamdulillah.
6: Eh kenapa nembah kok umek ya mbah?
5: Lho wong-wong ki lah senengane ora munggah lho.
6: Lah nak wong ora munggah ya paling yo ora ndhe pusa.
5: Oh tak
6: yo.
5: Oh ngono. Oke baik.
6: Paham ngono lho.
5: Iya iya.
6: Sithik-sithik coret.
5: Dicoret. Lha larat dicoret ngene iki ya kowe ya ora mungkin munggah. Sarapan iki, sarapan, Guys. Sarapan.
6: Jangan gori.
5: Wah, enak iki, klimat yo. Diklimat enak terus sambel tomat greasin. Jancok cis.
6: Pak jalak kembang.
5: Eh,
6: lagune apa?
5: Lagu
6: njaluk ya.
5: Heeh, njaluk apa lagune ndang tak turuti.
6: Menunggu pembeli di sini.
5: Wah, lagunya menunggu. Oke, okay, siap.
6: Atau sun, Mbak.
5: Ah, ya, ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mugi-mugi nanti setelah lagunya keputar menunggu butun oleh pelaris ya toh. Alhamdulillah kena nggo munggah kaji. Ngono alhamdulillah. Ya, cek waktune cek oke. Okay. Halo.
7: Halo.
5: Alah, alah. Rini peledut, Mbak No.
7: Assalamualaikum, Kung.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng enjang, Yayi.
7: Wilujeng enjang, setengah siang, Kung.
5: Heeh.
7: Kados pundi pawartosipun, Kung?
5: Sami wiludes.
7: Sampun wiludes, Kung.
5: Alhamdulillahirabbil alamin.
7: Nggih. Mriku cuaca kados pundi, Kung?
5: Panas.
7: Wis sami.
5: Heeh.
7: Enggak nembe lumancar kala wau sinten, Kung?
5: Tun dindang mbokmu, tun pasar sayur.
7: Oh, ngaten, butuh nggih wirujeng enjang.
5: Heeh.
7: Mugi-mugi laris manis nggih, Kung.
5: Alhamdulillah. Sok
7: pinaringan sehat.
5: Heeh.
7: Kung kula mangke nyuwun. Mutiara.
5: Mutiara. Oke.
7: Okay. Aturipun nggih, Kung. Kadang Bunda Sri Huning, wonten Bunda Narti, wonten Mama Oca, Bunda Mayang, Bunda Arimbi, lajeng kagem Bapa Donasworo, wonten Pak Debari nggih wilujeng enjang.
5: Heeh.
7: Aturipun kagem samudayanipun nggih, Kung.
5: Nggih, Yayi.
7: Kadang pun jenengan sugeng Yayi Gati pinaringan rahayu wilujeng sasak keluarga panjang yuswa lancar rezeki panjenengan.
5: Alhamdulillah.
7: Inggih kagem Bunda sinten nggih? Kok lali to ya? Bunda Endang nggih, Kung.
5: Heeh.
7: Wilujeng siang.
5: Mugi-mugi
7: nggih pinaringan rahayu wilujeng sehat.
5: Heeh.
7: Nggih matur sembah nuwun nggih Kung ngaten kemawon.
5: Nggih, Yayi.
7: Pertembangan Kulo Ranto.
5: Mekaten Mbak Rini yang peledut.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur sembah nuwun rawuhipun Mbak Rini yang peledut sing gadah gajah-gajahan wonten ing Ponorogo. Mekaten nggih. Menika sampun wancinipun kula nyukani informasi menika wonten reportase.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Ikuti live reportase.
1: Sahabat Rasi Media kenang keberanian Gubernur Suryo pilih melawan sekutu hingga perang 10 November saat ziarah Kofifa. Nilai keberanian dan cinta bangsa harus diwariskan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Dimas.
2: Baik, terima kasih. Sahabat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengenang keberanian Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama ketika Surabaya menghadapi tekanan pasukan sekutu pada awal kemerdekaan. Ia mengatakan Gubernur Suryo memiliki peran penting ketika dirinya mendapat mandat untuk menentukan sikap menghadapi ultimatum Inggris untuk menyerah kepada sekutu. Kofifah Indar Parawansa mengatakan penghormatan kepada Gubernur Jawa Timur pertama Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo merupakan bentuk penghargaan terhadap perjuangan dan keberaniannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Kofifah, perjuangan Gubernur Suryo ketika menghadapi kedatangan pasukan Inggris Jawa Timur bukanlah situasi yang sederhana. Saat itu, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan sehingga mempertahankan kemerdekaan membutuhkan keberanian yang luar biasa. Kofifah menilai keberanian Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan dari tekanan pasukan Inggris harus menjadi refleksi bagi generasi saat ini. Semangat tersebut, kata dia, perlu diteruskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kofifah mengatakan keputusan yang diambil Gubernur Suryo pada masa awal kemerdekaan menunjukkan keberanian seorang pemimpin dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Karena itu, saat berada di kawasan makam Gubernur Suryo, Kofifah berharap semangat perjuangan dan keberanian tersebut tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan. Kofifah mengatakan Gubernur Suryo memilih menolak ultimatum Inggris dan mendorong rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Sikap tersebut kemudian dikenang sebagai pidato Gubernur Suryo yang disiarkan melalui radio menjelang pertempuran 10 November 1945. Dalam pesan perjuangannya, Gubernur Suryo menegaskan bahwa bangsa Indonesia lebih memilih berjuang daripada kembali dijajah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil keteladanan dari kepemimpinan Gubernur Suryo, terutama keberanian dalam mengambil keputusan dan memimpin di tengah situasi sulit. Ziarah ke makam Gubernur Suryo merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Makam Gubernur Suryo di Magetan menjadi salah satu lokasi yang rutin diziarahi Pemprov Jawa Timur menjelang hari jadi Provinsi Jawa Timur. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studi.
1: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Rasi, kenang keberanian Gubernur Suryo pilih melawan sekutu hingga perang 10 November saat ziarah. Ini Kofifah, nilai keberanian dan cinta bangsa harus diwariskan. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.

liki, hai liki liki liki, ya oh ya, ya oh ya, ya oh ya, oh ya, oh ya oh. Selamat pagi pemirsa. Bertemu lagi bersama Mbah Karso, ya kan? Kita sudah berada di pukul 9 lebihnya 13 menit. Lumampai pun saking tabu songo injang. Nggih. Sampun wonten informasi malih nggih sahabat rasi, wonten injang punika terkait yang namanya kurang gerak itu bagus atau tidak ya, atau mungkin dampaknya apa saja untuk mempengaruhi kesehatan. Terus cara mengatasinya gimana, Mbah? Yang pertama, regangkan tubuh ya, atau diregangkan ya. Bangkit dari posisi duduk terus berbaring atau mungkin 1-2 jam sekali ya. Jadi ngadeg lungguh, ngadeg lungguh, ngadeg lungguh ngono sak senengmu wis pokok. Sing penting bergerak, ojo kok malah lungguh. Ora urung kan ya bar suwe-suwe. Terus lakukan pekerjaan rumah ya ta, iki termasuk bergerak ya. Contohnya Mbah, nyapu, ngepel, berkebun ya, untuk membakar kalori ya, kalori ekstra di dalam tubuh kita ya. Terus yang ketiga, olahraga ringan. Olahraga ringan, contohnya lakukan senam ringan, nyetel musik apa nyetel Mbah Karso karo bunga-bunga ngono melu olahraga ya toh. Push up, kuat pora push up, siji, loro, telu, ngono kae push up, ngene ngono, ngono kae ya push up. Terus jalan kaki ya, mlaku-mlaku, iki biasane Lilis iki sing senengane mlaku-mlaku ning arep omah selama 15 menit setiap hari ya. Jadi tak jamin ya toh, wengko hidupmu sehat, terus tidak ada penyakit yang mengintai jenengan begitu ya. Oke, itu dia caranya supaya kita tetap bisa berolahraga. Ojo kok Mbah, aku ke males lho Mbah, penak turu Mbah, penak leyeh-leyeh tok Mbah, penak ngono sedina ngono aku betah Mbah. Nah kuwi engko penyakit bermadang leyeh-leyeh lah, gulane saya dhuwur. Ora urung engko masuk rumah sakit mergo opone wimang kaya narti wimang ya to, asam urate kumat, iki genten darah tinggine kumat ya to, kuwi mergone kurang olahraga. Lha wis mlaku-mlaku Mbah, wis masak Mbah, ning kurang ya kudune diluangkan waktu untuk berolahraga.

Banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Asik. Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Sejuknya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi.
4: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
6: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Dari kota kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan

0: 0857-3646-4358. Toko Bangunan Sarikuna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasi Media, sekalian informasi.
1: Ya, sahabat Rasi Media, pagi ini ada kiriman video dari Bu Ari Sister. Mbah, terinfo terkini di depan rumah atau warungku ada Bapak Camat, Bapak Tentara, dan Dinas PU arep benerin selokan, Mbah. Salam buat semua kabeh, Mbah. Daun lateng. Lateng toh. Lateng, lateng ya. Sing piye ning omahku engko tak dudohi lateng. Ini ya dikirimkan videonya ya, ini kita tampilkan dulu ya. Wah, rame nih ya, mengecek selokan biar tidak terjadi sumbatan towi. Heeh toh. Nah, oke, siap. Dan ini video kelanjutannya ya, petugasnya cukup banyak sekali yang datang ke lokasi untuk melihat ya. Wi mesti digali wi nggo dalane digawe kalen terus buari lah renang ben penak ngono lho. Ya dong, dadi nglak buari arek renang ngono kuwi gak usah perlu ado-ado, cukup ning ngarep omah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Hoi.
1: Anu, engko lak arine magetan golekno lateng.
2: Lah nggih jenengan ki arep tak paringi pirsa. Kala wau niku kan mbek aku lho, Bun. Lateng niku napa? Lateng niku nek ngeneki ten tiyang niku gatel setengah mati buari. Kula lak ngoten. Lateng ki napa rawe niku ngoten sanes. Nek lateng niku kados godhong bayem tapi wonten bulune Bu Ari. Oh, nak ngena ini tu gatel ngalahne rawe buat ngaten.
1: Mbak, tapi orang buat jelumbus nih lah di kelemena.
2: Oh, jono nyonyor to mbak mesak nih. jenengan ki yo ngono. Mateng kok ngelem gitu. Wong iki ora ngerti kok lateng ki kaya apa. Engko nek jenengan nang kebon to, nek pirsa, engko jenengan foto kirimne buari ben pirsa.
1: Eh lak ngene iki ya rung neng to mergo cek retigo.
2: Jare sapa?
1: Heeh, aku rung aku selama iki ngarit urung ketemu iki mergo rendeng. Oke.
2: Jenengan iki kurang ajar kok omong enak dikelem iki lha wong wong iki lorong pirsa. Dikelem iki kaya apa godhonge ra roh kok.
1: Heeh. Mbah Karso senengane gawe kaya ki aku jare.
2: Nakal ya Bu, bakar soalnya nakal Bu, kayaknya jerumus nih. Oh, ngurung perso rati tutui, malah dikelemain mah.
1: Lah iya, oh enak loh.
2: Orang yang ngonyer ikhlasnya lah yang melentung kabeh terus jadi
1: apa. Lu malah ben seksi kok.
2: Kayaknya bumbu ngono ya terusan.
1: Iya dikayaknya bumbu pedes ngono dioseng ngono, beuh.
2: Lah mangan karo nyurah.
1: Wehi, wehi saus tiram. Terus diwai udang, beuh.
2: Enak udangnya, kuwi ora enak lateng.
1: Lho, tombone, tombone gatel udange.
2: Mak aku nek mangan udang aku ya biduren kok.
1: Ya aja mangan kowe, engko kolesterolmu dhuwur.
2: Ya wis, aku manut tangga Mbah saiki, Mbah.
1: Heeh, jajal pisan-pisan iki masak ontong gedang kuwi lho.
2: Terus dikapakne kuwi.
1: Anu di apa oblok-oblok ngono jare enak.
2: Wow, tentang gedang kanu, tentang gedang kluthuk kuwi to. Dibotok enak Mbah niku kali Mbayung.
1: Lah.
2: Ana iya, Mbah. Aku ora tau Mbah masak dhewe, tapi nek Mbak Yu niku sering Mbak Sam napa niku gaene masak yontong gedang lho, Mbah.
1: Heeh, jarine Lilis ngono Bunda kuwi ta kakeane ya, kaya ngono kuwi.
2: Eh, lha iki nggih sing mboke ning ndi ketusuk karo munggah kuwi?
1: Eh, mboke ngono dinane iki oleh job.
2: Nang ndi, Mbah?
1: Ngewangi ngusungi luluh etan omahe.
2: Lah masak no?
1: Iya, mergone arep nggo tuku apa mang randidit.
2: Tak mirengne ket enjing kok urung mung jarat.
1: Ya mi WA tok kae ket

0: toh.
1: Oh alah. Oh wong sambatan, Mbak.
0: Iya kerja ngusungi lu loh.
1: Iya tak nyuwak person.
0: Duh wong ora percaya wong tak cek CCTV wong e nyangking ember kiwa tengen kok.
1: Terus lu jejer lu tambah kangen ngono. Ya wes mbah ngono wae nek aku mau ki dudu Ibu Ari lek tak kok lateng wi mau lho.
0: Oh iya, engko lak wong nek magetan ben WA engko terus tak masakne.
1: Nek disuguh Mbak Karso mangke pun dibahar Bu Ari. Makal iki Bu Ari.
0: Aku ki senengane masak-masak sing ora kulino dimasak wong-wong.
1: Ijon-ijon ngono ya.
0: Heeh.
1: Eh Bu Ari engko tak peseni to nek nang ngene Mbak Karso nek dimasakne pokoke pun dimaem aku.
0: Oh aku ki tak ngono kuwi klatenge tak ingu tak rabuk engko lek islem kudu masak.
1: Iya tak ya. Ya udah makasih waktunya Mbak Karso.
0: Nggih, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Wah, enak lho narti tanah urung rasane. Engko lek wis ngrasani no pisan ngono ketagihan biasane. Apa meneh kae dicampur anu apa kae jenenge godhong apa buahe bengkoang ngono kae. Enak ndak umum ngono iki dimasak terus dadene siji terus bumbune rada pedes-pedes ngono pokoke wis to dijamin karo merem-merem ngono pokoke enak ini ndak udu bilai. Nggih menika sampun sedanten nggih napa niku lelagon ingkang sampun kula teraken menika wonten lelagon dangdut lama saking Bunda Evi Tamala dengan Mutiara Hidupku.

0: ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: First News. Sahabat Rasi Media, jasad bayi laki-laki ditemukan terkubur 20 cm di belakang rumah warga Gedang Sewu. Jasad ditemukan saat warga menggali tanah untuk menguburkan cempe atau anak kambing pada Senin sore. Polisi menduga bayi baru lahir karena ari-ari dan tali pusar masih ditemukan. Jasad dibawa ke RS Bayangkara untuk pemeriksaan dan divisum, sementara polisi menyelidiki kasus ini. Demikian Flash News pagi ini.
6: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ayo jaga imunitas keluarga Anda bersama paket imun booster Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Tersedia paket silver, gold, hingga platinum sesuai kebutuhan Anda. Lengkap dengan injeksi vitamin dan pemeriksaan dokter umum. Imun meningkat, keluarga sehat bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46-48 Magetan.
0: Rasi Media.

0: Sinto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Sahabat Terasi Media, tepat pukul 9 lebihnya 53 menit ya. Sebelum Mbak Karso pamit ya toh, ingat ya, jangan mager, jangan malas, teruslah berolahraga ya, supaya tubuh kita sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit yang menghantui kita ketika kita malas bergerak. Mbak Karso pamit, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohati Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. HKTI Fest jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, HKTI First jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Bupati Lamongan menegaskan pentingnya penguatan peran petani dan organisasi pertanian dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri HKTI First Kabupaten Lamongan di lapangan Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan. Dalam kegiatan tersebut juga sekaligus melantik pengurus anak cabang atau PAC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia se-Kabupaten Lamongan periode 2026 hingga 2031. Pelantikan PAC HKTI hingga tingkat kecamatan menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi antara petani agar semakin kuat dan dekat dengan persoalan di lapangan. Wali Lamongan juga berharap HKTI ini tidak sekedar menjadi wadah organisasi, tetapi juga mampu menyerap aspirasi, memperkuat komunikasi, serta membangun kolaborasi antara petani, pemerintah, pelaku usaha, dunia pendidikan, dan teknologi. Bupati Lamongan juga menegaskan menjaga ketahanan pangan Lamongan tidak cukup hanya dengan mempertahankan produksi padi. Diversifikasi komoditas menjadi bagian penting agar pertanian semakin kuat dan memiliki nilai ekonomi lebih luas. Selain padi, Pemkab Lamongan terus mendorong pengembangan jagung, tebu, berbagai komoditas pertanian lainnya, serta sektor peternakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Kenang keberanian Gubernur Sudjo pilih melawan sekutu hingga perang 10 November saat ziarah, Kofifa nilai keberanian dan cinta bangsa harus diwariskan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengenang keberanian Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama ketika Surabaya menghadapi tekanan pasukan sekutu pada awal kemerdekaan. Yang mengatakan Gubernur Suryo memiliki peran penting ketika dirinya mendapat mandat untuk menentukan sikap menghadapi ultimatum Inggris untuk menyerah kepada sekutu. Kofifa Indar Parawansa mengatakan penghormatan kepada Gubernur Jawa Timur pertama Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo merupakan bentuk penghargaan terhadap perjuangan dan keberaniannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Kofifa, perjuangan Gubernur Suryo ketika menghadapi kedatangan pasukan Inggris Jawa Timur bukanlah situasi yang sederhana. Saat itu, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan sehingga mempertahankan kemerdekaan membutuhkan keberanian yang luar biasa. Kofifah menilai keberanian Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan dari tekanan pasukan Inggris harus menjadi refleksi bagi generasi saat ini. Semangat tersebut, kata dia, perlu diteruskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kofifah mengatakan keputusan yang diambil Gubernur Suryo pada masa awal kemerdekaan menunjukkan keberanian seorang pemimpin dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Karena itu, saat berada di kawasan makam Gubernur Suryo, Kofifah berharap semangat perjuangan dan keberanian tersebut tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan. Kofifah mengatakan Gubernur Suryo memilih menolak ultimatum Inggris dan mendorong rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Sikap tersebut kemudian dikenang sebagai pidato Gubernur Suryo yang disiarkan melalui radio menjelang pertempuran 10 November 1945. Dalam pesan perjuangannya, Gubernur Suryo menegaskan bahwa bangsa Indonesia lebih memilih berjuang daripada kembali dijajah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil keteladanan dari kepemimpinan Gubernur Suryo, terutama keberanian dalam mengambil keputusan dan memimpin di tengah situasi sulit. Ziarah ke makam Gubernur Suryo merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Makam Gubernur Suryo di Magetan menjadi salah satu lokasi yang rutin diziarahi Pemprov Jawa Timur menjelang hari jadi Provinsi Jawa Timur. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukocorasi dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Karhutlah Gunung Butak meluas, api dekati permukiman warga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Butak, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi memasuki hari ke-7. Api yang belum sepenuhnya padam kini mulai mendekati permukiman warga Desa Sumbersari. Warga bersama petugas berupaya menahan kobaran menggunakan peralatan seadanya. Sementara itu, sejumlah pohon pinus yang terbakar tumbang dan menutup jalan penghubung dari Sari, sehingga kendaraan belum dapat melintas. Kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B wilayah RPH Salam BKPH Lawu Utara. KPH Lawu dengan luas area terbakar diperkirakan lebih dari 60 hektar.
5: Langsung lari ke sini. Banyak daun kering kan itu, langsung kebawa angin bisa turun-turun gitu, sampai apinya membesar, soalnya anginnya kan besar. Warga panik, ada yang naik-naik, terus ada itu relawan, banyak relawan, langsung bantu, cari bantuan, cari itu, pemadam itu.
6: Jalan terputus gak nih?
5: Tadinya gak boleh lewat kan, apinya sudah ke pinggir jalan itu. Pohon kan pada tumbang, banyak yang tumbang, nah itu jalannya.
6: Khawatir Bu ya dengan api yang dekat warganya?
5: Iya, takut sekali. Soalnya anginnya membesar, apinya juga membesar. Ini kan pinus, kayak minyak kan.
4: Pemkab Ngawi mengerahkan 2 unit mobil pemadam untuk menangani titik api yang mendekati permukiman. Namun, angin kencang dan kondisi pohon yang rawan tumbang membuat proses pemadaman cukup berisiko. Camat Sine Agus Dwi Narimo mengatakan tim gabungan masih fokus mengendalikan api sekaligus menjaga keselamatan warga dan petugas. Petugas Damkar Ngawi Wahyu Ageng Wibowo menambahkan pembukaan akses menjadi langkah penting agar petugas dapat menjangkau titik kebakaran. Hingga kini pemadam masih berlangsung, jalan Sine Sumbersari juga belum bisa dilalui karena masih tertutup pohon pinus tumbang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita kembali ke Lamongan. Kebakaran hebat di Widang Tuban hanguskan 4 rumah dan kandang. Kerugian tembus 100 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Kedung Harjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Sabtu 3 Oktober 2026 sore. Kobaran api yang berkobar cepat menjelang petang tersebut menghanguskan 4 unit rumah warga serta 1 bangunan kandang. Selain merusak struktur bangunan, insiden ini turut menewaskan 2 ekor kambing milik warga yang terjebak di dalam kandang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa naas tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Sutaji mengonfirmasi laporan masuk pada pukul 16.37 WIB. 2 armada pemadam dari Pos Mako Tuban dan Pos Rengel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api bersama warga setempat. Kobaran api berhasil dikendalikan dalam waktu 33 menit sekitar pukul 17 lebih 10 WIB. Disusul proses pembasahan hingga pukul 18 lebih 53 WIB untuk mengantisipasi munculnya titik api susulan. Total kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyidikan pihak berwajib.
8: Kami atas nama pemerintah Desa Kedungharjo mengucapkan terima kasih kepada Mas Bupati sudah mengirimkan damkar untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di Desa Kedungharjo, Kecamatan Lidang, Kabupaten Tuban.
7: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporte dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Suratu dan Informatif Satu Rasi Media. Selamat pagi menjelang siang. Tentunya kembali lagi bareng waktu di kesempatan siang hari ini di Cekrawala Siang ya. Gimana kabarnya untuk Satu Rasi Media di kesempatan siang hari ini? Tentunya Fator akan menemani kamu 4 jam ke depan. Ada berbagai informasi dan juga teman-teman favorit yang Fator akan hadirkan. Jadi tentunya jangan kemana-mana. Yang ingin interaksi bareng Fator selain satu ini, Fator tunggu di sini aja.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Angine pol banget.
1: Ngapa le Bu Katmo kok sendro mimil lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu.
1: Sana men le yo ngono e kok repot. Eh sayon yang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisio Radio dan juga di Rahasia FM.

Oke, Rasmi Media Inspiratif dan Informatif, gimana kabarnya untuk sahabat Rasmi Media di kesempatan siang hari ini ya. Tentunya berjumpa dengan Fator di Cakrawala Siang, dan nantinya kedepannya Fator akan menemani kamu di 4 jam kedepan ya sahabat Rasmi Media. Di hari ini pun juga Fator pengen membahas topik yang luar biasa juga, terkait kemarin itu ya sahabat Rasmi Media, Kapolri yang diganti sahabat Rasmi Media. Dan tentunya ini menjadi perbincangan serius, seperti apa nanti kedepannya kebijakannya dan seperti apa nanti kedepannya juga di ranah kepolisian saat Rasmi Media. Jadi masyarakat juga paling mengharapkan ya perbaikan nyata dan juga reformasi kultur di bawah kepemimpinan Kapolri baru, yaitu Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto ya, yang menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo saat Rasmi Media. Harapan utama masyarakat tentu memang pembuktian di lapangan ya, tentang adanya publik yang menilai keberhasilan pimpinan baru tidak cukup hanya dari slogan dan juga tagline seperti polisi bersama rakyat, melainkan perubahan nyata saat warga berhadapan langsung dengan aparat ya. Penegak hukum yang dinilai adil, inilah yang diharapkan masyarakat, karena masyarakat juga menuntut penanganan laporan yang profesional, transparan dan juga bebas diskriminasi tanpa memandang latar belakang sosial atau kedekatan dengan kekuasaan. Nah, saat Rasmi Media, pembenahan internal dan juga budaya low profile ini juga menjadi salah satu perbincangan ya, karena memang anggota Polri sendiri diharapkan meninggalkan gaya hidup mewah, tidak pamer, serta lebih mengedepankan sikap rendah hati agar makin dekat dengan rakyat saat Rasmi Media. Dan respon cepat pengaduan, inilah yang diharapkan tentunya ketika ada masalah, ada problem terkait kejahatan yang terjadi di lingkungan gitu ya. Rakyat itu jadi gak bingung mau lapor ke siapa gitu ya. Rakyat kan sejauh ini kan masih bingung mau lapor ke polisi, nanti takut ini itu gak ditangani, mulek, suwi gitu ya, ribet gitu ya. Fakta yang terjadi sekarang seperti itu ya. Karena penguatan digital pun juga dinantikan ya, agar setiap laporan serta pengaduan masyarakat dapat ditanggapi dan dituntaskan secara cepat. Dan apakah dengan adanya peralihan ya atau pergantian dari Kapolri baru yaitu Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto ini, kedepannya benar-benar bisa menjadi salah satu tonggak apa ya, kebangkitan lagi lah untuk aparat kepolisian saat Rasmi Media. Fotur pun juga berharap seperti itu, karena memang ya tentunya dengan adanya slogan slogannya kemarin itu polisi ya, polisi bersama dengan rakyat. Nah, ini yang diharapkan untuk kedepannya saat Rasmi Media. Bukan hanya slogan aja, melainkan perubahan yang nyata saat warga berhadapan langsung dengan aparat kepolisian. Jadi apa ya, masyarakat itu datang ke aparat itu enggak takut gitu ya. Enggak bingung, enggak ragu gitu saat Rasmi Media. Jadi benar-benar aparat kepolisian ini menjadi salah satu garda terdepan yang dicari masyarakat ketika ada problem kejahatan ataupun ada problem masalah apapun itu. Sekarang kan yang dicari ya damkar ini damkar itu ya, gitu yang lagi ngetren ya gitu saat Rasmi Media ya. Oke, saat Rasmi Media juga ada beberapa informasi yang Fator akan hadirkan. Tentunya karhutla di Gunung Bancak ya, yang terjadi hampir tiap malam, Polres Magetan buru pemicunya. Jadi rentetan kebakaran terjadi saat Rasmi Media, ini rentetan kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan hutan rakyat Gunung Bancak menjadi perhatian Polres Magetan. Terlebih memang kebakaran dilaporkan terjadi hampir setiap malam ya dalam beberapa waktu terakhir. Satreskrim Polres Magetan kini mendapati atau mendalami penyebab rentetan kebakaran itu. Polisi masih mencari bukti dan juga memastikan ya apakah karhutla dipicu faktor alam, kelalaian atau terdapat unsur kesengajaan. Informasi dari Kasat Reskrim Polres Magetan AKP Dwi Heru Santoso, beliau mengatakan bahwa penyelidikan sejauh ini belum menemukan bukti kuat yang mengarah pada unsur kesengajaan maupun kelalaian. Dan tentunya saat Rasmi Media, kondisi vegetasi yang mengering selama musim kemarau turut meningkatkan kerawanan kebakaran ya. Karena itu kepolisian memperketat pengawasan di kawasan rawan, dan Polres Magetan pun juga telah menginstruksikan jajaran Polsek, Babinkamtibmas hingga Kanit Reskrim untuk mengintensifkan patroli kewilayahan. Dan ya, langkah itulah dilakukan untuk mencegah sekaligus mendeteksi potensi pemicu karhutla. Dan unit pidana tertentu dan tim opsional Satreskrim juga diturunkan ke lapangan. Mereka ditugaskan memantau potensi aktivitas mencurigakan yang berisiko memicu kebakaran. Dwi Heru juga menegaskan bahwa penindakan hukum bakal dilakukan apabila penyelidikan menemukan indikasi tindak pidana dalam rentetan karhutla Gunung Bancak ya. Jadi ada indikasi memang ada
ada something wrong ya, ada sesuatu saturasi media yang dilakukan oleh ya entah itu oknum ya, entah itu masyarakat atau apapun itu terkait adanya kebakaran ini. Ada unsur juga memang buka lahan baru saturasi media ini yang menjadi

informasi mengenai kebakaran hutan dan juga lahan di Gunung Bancak. Ada juga sedikit update juga terkait peralihan Kapolri dari Bapak Listio Sigit Prabowo menjadi Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto, serta resmi media, dan kita harapkan juga korbannya pembuktian langsung di lapangan seperti apa. Dari mungkin mulai dari respon cepat pengaduan, pembenahan internal dan budaya yang terjadi sekarang, penegakan hukum yang benar-benar adil, dan sekali lagi, polisi bersama rakyat, polisi bersama masyarakat, bukan hanya slogan, tetapi bukti nyata sebagai pembuktian di lapangan, Satres Media. Bagi kamu nanti yang ingin interaktif bareng Fatur, monggo silahkan nanti langsung hubungi aja Fatur via WhatsApp di 0811-3020906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351-896137. Ada juga aplikasi Visual Express Radio yang Fatur tentunya tunggu Satres Media komentar dan juga kirim-kirim komentar di sana. Ada juga websitenya di www.datalasyfm.co.id yang tadi bisa kamu saksikan dan juga baca juga beberapa informasi-informasi yang disampaikan oleh Rasi Media. Salam Rasi Media, jangan kemana-mana, Fatur tunggu setelah yang satu ini. Jadi di sini aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Iya, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Generasi Media. Inspiratif dan informatif. First News.
1: Sahabat Transmedia Media, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta dugaan penyalahgunaan nomor induk kependudukan atau NIK warga kategori desil 1 hingga 4 untuk pemasangan listrik 2200 volt ampere dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kofifa menyampaikan hal itu setelah mendapat informasi mengenai temuan Dinas Sosial Kabupaten Magetan terkait NIK warga miskin yang diduga digunakan orang lain untuk mendaftarkan sambungan listrik. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
9: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
8: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
9: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
10: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
11: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
12: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
13: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
14: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
15: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
14: Apa, Mama?
15: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
14: Wow.
15: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
14: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
15: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
13: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
14: Yeay, aku juara!
15: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
16: Dari Wings Food.
12: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
13: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke website

Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif ya, masih bersama dengan Fatur di kesempatan siang hari ini ya. Tentunya satu Rosi Media, bagi kamu yang ingin interaktif bareng Fatur, monggo nanti langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137 ya. Nah, satu Rosi Media ada informasi dari Kabupaten Magetan ya. Jadi memang Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ini meminta dugaan penyalahgunaan nomor induk kependudukan atau NIK warga kategori desil 1 hingga 4 ya untuk pemasangan listrik 2200 volt ampere. Jadi Kofifa menyampaikan hal ini setelah mendapat informasi mengenai temuan Dinas Sosial Kabupaten Magetan terkait NIK warga miskin yang diduga digunakan orang lain untuk mendaftarkan sambungan listrik. Tentunya sebelumnya Dinas Sosial Kabupaten Magetan menemukan sekitar 240 data warga yang mengalami perubahan status desil kesejahteraan secara drastis, dan informasi dari Kepala Dinas Sosial Magetan, Elmi Kurnianto, beliau mengatakan bahwa dari hasil verifikasi ditemukan 2 NIK warga yang ternyata digunakan orang lain untuk pemasangan listrik 2200 volt. Nah ini ya Sahabat Rasi Media, jadi mungkin sedikit himbauan juga untuk Sahabat Rasi Media, ya bukan gimana-gimana gitu ya, mungkin untuk jaga-jaga aja, karena sekarang jujur nggak tahu kenapa ya, lebih rumit, lebih ribet, lebih detail gitu ya. Tentunya kalau kamu punya KTP atau apa itu jangan mudah untuk diserahkan kepada mungkin tetangga atau saudara yang pinjem untuk apapun itu gitu ya. Dalam artian kalau sampai buat daftar bank, buat daftar pemasangan listrik gitu ya, buat pemasangan apa ya, wifi dan sebagainya gitu ya. Kalau sekiranya itu mereka bisa, kenapa harus pinjam ke tempat kamu gitu, Satara Media ya. Karena dalam hal ini tentunya bisa mengubah status desil kamu ya. Jujur, ketika kamu memiliki hutang yang begitu banyak, misal ratusan juta, dan kamu ini orang yang kekurangan banget gitu ya. Nah ini kamu bisa masuk ke desil yang tinggi Satu Rasi Media. Kamu bisa masuk desil tinggi, bukan desil 1, 2, 3, atau 4, tapi kamu bisa masuk desil tinggi. Patokannya apa? Patokannya bukan kamu warga atau orang yang tidak mampu, tapi patokannya kamu mempunyai utang 100 juta misal contohnya ya. Ini, itu aja kamu bisa punya utang 100 juta, otomatis kamu bisa nanti bayar. Nah, pemikirannya patokannya seperti itu. Jadi jangan sampai KTP kamu gitu digunakan oleh tetangga mungkin atau saudara untuk pinjaman gitu ya. Itu juga berbahaya, bisa mempengaruhi status desil kamu yang awalnya dapat bansos akhirnya enggak bisa dapat bansos. Kemudian ada tetangga atau saudara kamu yang pinjam KTP kamu, nama kamu buat masang listrik lagi. Kayak listriknya 2200 volt ampere. Nah, otomatis itu yang punya listrik itu kan nama kamu gitu ya. Tetacat itu kan nama kamu. Otomatis desil kamu pun juga bisa naik Satu Rasi Media dengan hal itu. Padahal sing masang untuk kowe, kowe awalnya oleh bansos, kowe awalnya dapat bantuan ini itu, kemudian namamu atau KTP-mu tiba-tiba dipakai orang lain untuk masang listrik, untuk masang atau untuk pinjaman dan lain sebagainya. Nah, yang rugi adalah kamu. Jendengmu wis tinggo utang, jendengmu wis tinggo masang listrik gitu ya, dan status kependudukan kamu lah yang menjadi korbannya Satu Rasi Media. Jadi lebih apa ya, lebih detail lagi lah Satu Rasi Media, lebih hati-hati lagi mungkin ya. Ya niatnya mungkin nolong, Fatur tahu, cuma kembali lagi karena sekarang kependudukan atau datanya ini lebih rumit, jadi jangan asal gitu ya. Dan tentunya Satu Rasi Media nanti Fatur akan hadirkan informasi ini, Fatur pengen kulik lebih dalam lagi ya. Tentunya untuk Satu Rasi Media juga jangan kemana-mana, Fatur akan senantiasa menemani kamu di siang hari ini.

0: saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. HKTI Fest jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Charlie.
2: Baik sobat, HKTI First jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Bupati Lamongan menegaskan pentingnya penguatan peran petani dan organisasi pertanian dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri HKTI First Kabupaten Lamongan di lapangan Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan. Dalam kegiatan tersebut juga sekaligus melantik pengurus anak cabang atau PAC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia se-Kabupaten Lamongan periode 2026 hingga 2031. Pelantikan PAC HKTI hingga tingkat kecamatan menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi antara petani agar semakin kuat dan dekat dengan persoalan di lapangan. Wali Lamongan juga berharap HKTI ini tidak sekedar menjadi wadah organisasi, tetapi juga mampu menyerap aspirasi, memperkuat komunikasi, serta membangun kolaborasi antara petani, pemerintah, pelaku usaha, dunia pendidikan, dan teknologi. Bupati Lamongan juga menegaskan menjaga ketahanan pangan Lamongan tidak cukup hanya dengan mempertahankan produksi padi. Diversifikasi komoditas menjadi bagian penting agar pertanian semakin kuat dan memiliki nilai ekonomi lebih luas. Selain padi, Pemkab Lamongan terus mendorong pengembangan jagung, tebu, berbagai komoditas pertanian lainnya, serta sektor peternakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Charlie, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Kenang keberanian Gubernur Sudjo pilih melawan sekutu hingga perang 10 November saat ziarah, Kofifa nilai keberanian dan cinta bangsa harus diwariskan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengenang keberanian Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama ketika Surabaya menghadapi tekanan pasukan sekutu pada awal kemerdekaan. Ia mengatakan Gubernur Suryo memiliki peran penting ketika dirinya mendapat mandat untuk menentukan sikap menghadapi ultimatum Inggris untuk menyerah kepada sekutu. Kofifah Indar Parawansa mengatakan penghormatan kepada Gubernur Jawa Timur pertama Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo merupakan bentuk penghargaan terhadap perjuangan dan keberaniannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Kofifah, perjuangan Gubernur Suryo ketika menghadapi kedatangan pasukan Inggris Jawa Timur bukanlah situasi yang sederhana. Saat itu, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan sehingga mempertahankan kemerdekaan membutuhkan keberanian yang luar biasa. Kofifah menilai keberanian Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan dari tekanan pasukan Inggris harus menjadi refleksi bagi generasi saat ini. Semangat tersebut, kata dia, perlu diteruskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kofifah mengatakan keputusan yang diambil Gubernur Suryo pada masa awal kemerdekaan menunjukkan keberanian seorang pemimpin dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Karena itu, saat berada di kawasan makam Gubernur Suryo, Kofifah berharap semangat perjuangan dan keberanian tersebut tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan. Kofifah mengatakan Gubernur Suryo memilih menolak ultimatum Inggris dan mendorong rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Sikap tersebut kemudian dikenang sebagai pidato Gubernur Suryo yang disiarkan melalui radio menjelang pertempuran 10 November 1945. Dalam pesan perjuangannya, Gubernur Suryo menegaskan bahwa bangsa Indonesia lebih memilih berjuang daripada kembali dijajah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil keteladanan dari kepemimpinan Gubernur Suryo, terutama keberanian dalam mengambil keputusan dan memimpin di tengah situasi sulit. Ziarah ke makam Gubernur Suryo merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Makam Gubernur Suryo di Magetan menjadi salah satu lokasi yang rutin diziarahi Pemprov Jawa Timur menjelang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Karhutlah Gunung Butak meluas, api dekati permukiman warga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Butak, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi memasuki hari ke-7. Api yang belum sepenuhnya padam kini mulai mendekati permukiman warga Desa Sumbersari. Warga bersama petugas berupaya menahan kobaran menggunakan peralatan seadanya. Sementara itu, sejumlah pohon pinus yang terbakar tumbang dan menutup jalan penghubung dari Sari, sehingga kendaraan belum dapat melintas. Kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B wilayah RPH Salam B, KPH Lawu Utara. KPH Lawu dengan luas area terbakar diperkirakan lebih dari 60 hektar.
5: Langsung lari ke sini. Banyak daun kering kan itu, langsung kebawa angin bisa turun gitu, sampai apinya membesar, soalnya anginnya kan besar. Warga panik, ada yang naik-naik, terus ada itu relawan, banyak relawan, langsung bantu, cari bantuan, cari itu, pemadam itu.
6: Jalan terputus gak nih?
5: Tadinya gak boleh lewat kan, apinya sudah ke pinggir jalan ini. Pohon kan pada tumbang, banyak yang tumbang, nah buntu jalannya,
6: gak boleh lewat. Khawatir Bu ya dengan api yang dekat warganya?
5: Iya, takut sekali. Soalnya anginnya membesar, apinya juga membesar. Ini kan pinus, kayak minyak kan.
4: Pemkab Ngawi mengerahkan 2 unit mobil pemadam untuk menangani titik api yang mendekati permukiman. Namun, angin kencang dan kondisi pohon yang rawan tumbang membuat proses pemadaman cukup berisiko. Camat Sine Agus Dwi Narimo mengatakan tim gabungan masih fokus mengendalikan api sekaligus menjaga keselamatan warga dan petugas. Petugas Damkar Ngawi Wahyu Agang Wibowo menambahkan pembukaan akses menjadi langkah penting agar petugas dapat menjangkau titik kebakaran. Hingga kini pemadam masih berlangsung, jalan Sine Sumbersari juga belum bisa dilalui karena masih tertutup pohon pinus tumbang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita kembali ke Lamongan. Kebakaran hebat di Widang Tuban hanguskan 4 rumah dan kandang. Kerugian tembus 100 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Kedung Harjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Sabtu 3 Oktober 2026 sore. Kobaran api yang berkobar cepat menjelang petang tersebut menghanguskan 4 unit rumah warga serta satu bangunan kandang. Selain merusak struktur bangunan, insiden ini turut menewaskan 2 ekor kambing milik warga yang terjebak di dalam kandang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa naas tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Sutaji mengonfirmasi laporan masuk pada pukul 16.37 WIB. Dua armada pemadam dari pos Mako Tuban dan pos Rengel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api bersama warga setempat. Kobaran api berhasil dikendalikan dalam waktu 33 menit sekitar pukul 17.10 WIB, disusul proses pembasahan hingga pukul 18.53 WIB untuk mengantisipasi munculnya titik api susulan. Total kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyidikan pihak berwajib.
8: Kami atas nama pemerintah Desa Kedungharjo mengucapkan terima kasih kepada Mas Bupati sudah mengirimkan damkar untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di Desa Kedungharjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.
7: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, terpotong dari radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Sudah? Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Rasing Media, Rasing dan Informasi.
4: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Kreasi Media,
3: inspiratif dan informatif. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Inspiratif dan informatif.
2: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
3: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
4: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
6: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
7: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
2: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
8: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
9: Rasi Media,

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rasi FM.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sahabat Rasi Media, ledakan keras mengguncang kawasan kompleks Ruko San Antonio Pakuwon City, Jalan Kalisoro Utara, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya pada Selasa pagi. Peristiwa yang terjadi sekitar jam 7 pagi ini diduga kuat bersumber dari kebocoran tabung gas LPG 50 kg yang ada di kedai nasi tempong Sri Dewi. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Nyeri sendi tak kunjung membaik, kini hadir terapi PRP di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Minim nyeri tanpa operasi dan pemulihan lebih cepat. Ayo konsultasikan sekarang bersama dokter spesialis anestesi Fellow of Intervention Pain. Wujudkan aktivitas tanpa gangguan nyeri sendi bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

Oke, halo Rosi Media Inspiratif dan Informatif. Gimana kabarnya Sobat Rosi Media di kesempatan siang hari ini ya? Cuaca sangat amat panas, terik banget ya. Tentunya masih semangat, Fatur juga berpesan kepada sahabat Rosi Media untuk selalu tetap ceria, untuk selalu tetap jaga kondisi ya Sobat Rosi Media. Ini Sariawan dari kemarin belum sembuh-sembuh, aneh. Padahal Fatur juga sudah coba berbagai vitamin ya, Sobat Rosi Media, vitamin, buah sudah, air putih apalagi gitu ya. Tapi yang belum itu katanya kemarin harus mungkin pakai itu loh, beli vitamin C gitu ya, kemudian dinyes, ditempelkan ke sariawannya itu. Fatur belum sempat ngelakuin. Itu katanya cepat banget nanti buat sembuhnya Sobat Rosi Media, seperti itu ya. Jadi tentunya Sobat Rosi Media di kesempatan siang hari ini dengan cuaca yang memang sangat amat terik, Fatru juga berpesan kepada kamu untuk tetap perbanyak yang namanya vitamin ya. Kemudian air putih itu penting, makan juga jangan sampai telat Sobat Rosi Media. Tentunya dengan adanya cuaca yang sangat amat terik ini pun juga di siang hari, Fatru saranin untuk Sobat Rosi Media ketika beraktivitas di luar itu ya untuk pakai yang namanya sunscreen Sobat Rosi Media. Mau gak mau dengan cuaca seperti saat ini menjadi salah satu hal yang bagus ya untuk Sobat Rosi Media ketika menggunakan sunscreen. Dan itu penting juga untuk kamu lakukan di luar ya, ketika beraktivitas di sekitaran area yang memang notabene sangat amat terik Sobat Rosi Media. Ini juga ada beberapa informasi ya, TPA Winongo yang overload Pemkot Madiun kaji perluasan lahan atau insinerator Sobat Rosi Media. Jadi kapasitas TPA Winongo yang semakin terbatas memaksa penanganan sampah Kota Madiun menjadi hal yang rumit ya, dan juga harus mencari jalan baru. Tentunya dua opsi kini mengemuka, yaitu memperluas lahan tempat pembuangan akhir atau menggunakan teknologi insinerator. Informasi dari Ketua Komisi 3 DPRD Kota Madiun Nur Salim mengatakan, dua opsi itu muncul dari hasil kajian yang telah dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga. Menurut Nur Salim, kedua opsi masih ditelaah ya untuk menentukan skema yang paling memungkinkan diterapkan di TPA Winongo. Hasil program pengurangan sampah yang saat ini dilaksanakan DLH turut menjadi bahan pertimbangan, bahkan volume sampah yang dibuang ke TPA Winongo diklaim mulai berkurang. Namun, Nur Salim menilai hasil program itu belum optimal, karena itu Komisi 3 meminta berbagai kendala teknis di lapangan dievaluasi. Dan Komisi 3 akan melakukan hasil pemeriksaan program sepanjang tahun ini ya, sebelum nantinya menentukan arah penanganan TPA Winongo. Dan salah satu yang menjadi perhatian adalah efektivitas pengurangan sampah dari tingkat lingkungan. Emang gak mau problem ya sampah, bukannya di Madiun, Magetan pun juga seperti itu. Di Milang Asri kemarin bahkan sampai terjadi kebakaran ya di TPA Milang Asri. Tentunya ini menjadi salah satu apa ya, problem ya, problem dan juga tanda tanya besar ya. Apakah memang sampah selama ini hanya ditumpuk, tidak bisa atau tidak dapat diolah gitu, atau belum bisa mengolah? Nah inilah tentunya dari Pemkab nanti kedepannya. Fatur pun juga berharap semoga sampah-sampah ini juga ada titik terangnya, bukan hanya menjadi tumpukan gunung sampah, tetapi bisa menjadi tumpukan uang, tumpukan cuan ya untuk masyarakat sekitarnya. Entah nanti seperti apa dikelolanya, inilah yang benar-benar harus dicari solusinya. Lagunya

0: Tepuk tangannya mana dong semuanya?
1: Saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rogo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. HKTI Fest jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
3: Baik sobat, HKTI First jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Bupati Lamongan menegaskan pentingnya penguatan peran petani dan organisasi pertanian dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri HKTI First Kabupaten Lamongan di lapangan Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan. Dalam kegiatan tersebut juga sekaligus melantik pengurus anak cabang atau PAC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia se-Kabupaten Lamongan periode 2026 hingga 2031. Pelantikan PAC HKTI hingga tingkat kecamatan menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi antara petani agar semakin kuat dan dekat dengan persoalan di lapangan. Wali Lamongan juga berharap HKTI ini tidak sekedar menjadi wadah organisasi, tetapi juga mampu menyerap aspirasi, memperkuat komunikasi, serta membangun kolaborasi antara petani, pemerintah, pelaku usaha, dunia pendidikan, dan teknologi. Bupati Lamongan juga menegaskan menjaga ketahanan pangan Lamongan tidak cukup hanya dengan mempertahankan produksi padi. Diversifikasi komoditas menjadi bagian penting agar pertanian semakin kuat dan memiliki nilai ekonomi lebih luas. Selain padi, Pemkab Lamongan terus mendorong pengembangan jagung, tebu, berbagai komoditas pertanian lainnya, serta sektor peternakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
2: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Kenang keberanian Gubernur Sudjo pilih melawan sekutu hingga perang 10 November saat ziarah, Kofifa nilai keberanian dan cinta bangsa harus diwariskan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengenang keberanian Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama ketika Surabaya menghadapi tekanan pasukan sekutu pada awal kemerdekaan. Ia mengatakan Gubernur Suryo memiliki peran penting ketika dirinya mendapat mandat untuk menentukan sikap menghadapi ultimatum Inggris untuk menyerah kepada sekutu. Kofifa Indar Parawansa mengatakan penghormatan kepada Gubernur Jawa Timur pertama Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo merupakan bentuk penghargaan terhadap perjuangan dan keberaniannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Kofifa, perjuangan Gubernur Suryo ketika menghadapi kedatangan pasukan Inggris Jawa Timur bukanlah situasi yang sederhana. Saat itu, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan sehingga mempertahankan kemerdekaan membutuhkan keberanian yang luar biasa. Kofifa menilai keberanian Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan dari tekanan pasukan Inggris harus menjadi refleksi bagi generasi saat ini. Semangat tersebut, kata dia, perlu diteruskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kofifa mengatakan keputusan yang diambil Gubernur Suryo pada masa awal kemerdekaan menunjukkan keberanian seorang pemimpin dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Karena itu, saat berada di kawasan makam Gubernur Suryo, Kofifah berharap semangat perjuangan dan keberanian tersebut tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan. Kofifah mengatakan Gubernur Suryo memilih menolak ultimatum Inggris dan mendorong rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Sikap tersebut kemudian dikenang sebagai pidato Gubernur Suryo yang disiarkan melalui radio menjelang pertempuran 10 November 1945. Dalam pesan perjuangannya, Gubernur Suryo menegaskan bahwa bangsa Indonesia lebih memilih berjuang daripada kembali dijajah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil keteladanan dari kepemimpinan Gubernur Suryo, terutama keberanian dalam mengambil keputusan dan memimpin di tengah situasi sulit. Ziarah ke makam Gubernur Suryo merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Makam Gubernur Suryo di Magetan menjadi salah satu lokasi yang rutin diziarahi Pemprov Jawa Timur menjelang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adima, sahabat dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Karhutlah Gunung Butak meluas, api dekati permukiman warga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Butak, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi memasuki hari ke-7. Api yang belum sepenuhnya padam kini mulai mendekati permukiman warga Desa Sumbersari. Warga bersama petugas berupaya menahan kobaran menggunakan peralatan seadanya. Sementara itu, sejumlah pohon pinus yang terbakar tumbang dan menutup jalan penghubung dari Sari, sehingga kendaraan belum dapat melintas. Kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B wilayah RPH Salam BKPH Lawu Utara. KPH Lawu dengan luas area terbakar diperkirakan lebih dari 60 hektar.
6: Langsung lari ke sini. Hanya daun kering kan itu, langsung kebawa angin bisa turun-turun gitu, sampai apinya membesar, soalnya anginnya kan besar. Warga panik, ada yang naik-naik, terus ada itu relawan, banyak relawan, langsung bantu, cari bantuan, cari itu, pemadam itu.
7: Jalan terputus gak nih, Bu?
6: Tadinya nggak boleh lewat kan apinya sudah ke pinggir jalan ini. Kon kan pada tumbang, banyak yang tumbang, nah buntu jalannya.
7: Khawatir Bu ya dengan api yang dekat warga ya?
6: Iya, takut sekali. Soalnya anginnya membesar, apinya juga membesar. Ini kan pinus, kayak minyak kan?
5: Pemkab Ngawi mengerahkan 2 unit mobil pemadam untuk menangani titik api yang mendekati permukiman. Namun, angin kencang dan kondisi pohon yang rawan tumbang membuat proses pemadaman cukup resiko. Camat Sine Agus Dwi Narimo mengatakan tim gabungan masih fokus mengendalikan api sekaligus menjaga keselamatan warga dan petugas. Petugas Damkar Ngawi Wahyu Agang Wibowo menambahkan pembukaan akses menjadi langkah penting agar petugas dapat menjangkau titik kebakaran. Hingga kini pemadam masih berlangsung, jalan Sine Sumbersari juga belum bisa dilalui karena masih tertutup pohon pinus tumbang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita kembali ke Lamongan. Kebakaran hebat di Widang Tuban hanguskan 4 rumah dan kandang. Kerugian tembus 100 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Kedung Harjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Sabtu 3 Oktober 2026 sore. Kobaran api yang berkobar cepat menjelang petang tersebut menghanguskan 4 unit rumah warga serta 1 bangunan kandang. Selain merusak struktur bangunan, insiden ini turut menewaskan 2 ekor kambing milik warga yang terjebak di dalam kandang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa naas tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Sutaji mengonfirmasi laporan masuk pada pukul 16.37 WIB. 2 armada pemadam dari Pos Mako Tuban dan Pos Rengel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api bersama warga setempat. Kobaran api berhasil dikendalikan dalam waktu 33 menit sekitar pukul 17 lebih 10 WIB. Disusul proses pembasahan hingga pukul 18 lebih 53 WIB untuk mengantisipasi munculnya titik api susulan. Total kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyidikan pihak berwajib.
9: Kami atas nama pemerintah Desa Kedungharjo mengucapkan terima kasih kepada Mas Bupati sudah mengirimkan damkar untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di Desa Kedungharjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.
8: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Oke, Resi Media Inspiratif dan Informatif ya. Masih berjumpa dengan Fatur di kesempatan siang hari ini, tentunya di Cakrawala Siang. Jadi selama kurang lebih 2 jam ke depan nantinya Fatur juga masih menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit. Oke, sahabat Resi Media, untuk kesempatan siang hari ini Fatur ingin hadirkan informasi dari sekitaran Ngawi ya, sahabat Resi Media. Jadi tepatnya ada kecelakaan beruntun di Tol Ngawi Solo, 3 truk tabrakan dan informasi sejauh ini ada 1 orang yang meninggal dunia. Saat resmi dia pecah ban berujung petaka di Tol Ngawi Solo kilometer 571B Desa Wonokerto, Kedunggalar pada Rabu dini hari tadi atau Rabu pagi ya. 3 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun, seorang tewas dan 4 lainnya luka-luka. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan kambing yang dimudikan Muhammad Ali, 37 tahun warga Mumbul Sarin Jember, mengalami pecah ban belakang kiri di lajur cepat. Kemudian ada mobil yang dimudikan Muhammad Musleh, 42 tahun, kemudian berhenti di belakangnya. Pengemudi bermaksud menghalau kendaraan lain agar tidak menghantam truk yang mengalami pecah ban. Namun dari belakang melaju mobil bermuatan cabai yang dimudikan Deni Agus Setiawan, 38 tahun. Jarak yang terlampau dekat membuat truk itu menghantam mobil dari Muhammad Musleh. Benturan keras membuat kendaraan terdorong dan menghantam truk engkel di depannya. Informasi dari Kanut Kanisat Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto membenarkan kronologi itu. Kerasnya benturan membuat kabin truk cabai ringsek, pengemudi dan kenek terjepit. Petugas membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk melakukan evakuasi. Dan tentunya kenek truk cabai Octavian, 33 tahun, warga Kabupaten Malang, dilaporkan meninggal dunia di lokasi. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. 4 korban luka, yaitu ada Deni Musleh Ali serta Ahmad Zainal Arifin yang merupakan kenek engkel, dilarikan ke RSIAT Tinah Husada Ngawi. Kecelakaan juga membuat muatan cabai berserakan di badan jalan. Sebelah kambing yang diangkut salah satu truk ikut terlepas dan beberapa ditemukan meninggal. Tentunya saat resmi media ini menjadi perhatian serius juga untuk saat resmi media untuk tetap selalu hati-hati. Pecah ban ini menjadi salah satu hal yang sebenarnya bisa kita antisipasi. Tentunya dengan apa? Dengan meng-cross-check, dengan mengecek terlebih dahulu kondisi kendaraan kita saat resmi media. Jadi, Fatur berpesan kepada kamu, terutama para pengendara kendaraan-kendaraan besar ya, untuk selalu tetap hati-hati, dicek kondisi kendaraan terlebih dahulu ketika berpergian, apalagi berpergian jauh, mulai dari ban, mulai dari rem, gitu ya. Yang paling penting saat resmi media agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Tentunya stay safe dan juga tetap selalu hati-hati.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Resensi media, dan informasi.

0: ono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo, ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Ya bagi resmi media informasi dan informatif ya. Ini tadi ada Jengkelin yang cuap-cuap komentar juga untuk kesempatan siang hari ini. Ada juga Mas Bayu Samudro ya, yang request lanang tenan dari Darby Geng. Fatul tadi sudah hadirkan ya. Jadi terima kasih untuk Mas Bayu yang request. Bagi sahabat resmi media juga yang ingin interaktif bareng Fatul di kesempatan siang hari ini juga tentunya masih bisa. Langsung aja nanti hubungi Fatul via WhatsApp di 0811 3020906 ya. Tentunya ini juga masih ada satu requestan ya, minta Negoro Angin dari Ajeng Febria. Satu resmi dia nanti Fatur akan hadirkan. Sudah ada Bunda Sri Huning terlebih dahulu tapi ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bunda.
1: Siang sugeng Mas.
0: Siang Fatur. Sugeng. Pripun pawartosipun?
1: Alhamdulillah,
0: liar-liar tong. Liar-liar, onjil. Alhamdulillah nengaten.
1: Kayak di CICE panas-panas. Enak itu mah gelayah Mas Fatur.
0: Gelayah,
1: iya. Jenengan ora iso to tetep siaran.
0: Iya, gelem ra gelem.
1: Mosok yo ya. Ya, mosok siaran karo gelayah jane yo iso yo gelayah.
0: Iya, iso cuma ya piye?
1: Ora pantas, ora pas.
0: Gak patut ya, iya iya iya.
1: Dibahas apa neh Mas Fatur?
0: Ini bahasnya tentang desil Bunda. Jadi semisal misalnya contoh ya, jenengan sebelumnya dapat bansos gitu ya dari pemerintah, kemudian KTP ini jenengan itu dipinjam tetangga atau saudara buat masang listrik baru gitu istilahnya, atau enggak dibuat untuk minjem utang gitu ya. Nanti kedepannya itu berdampak ke desil jenengan yang awalnya dapat bansos, akhirnya bisa nanti enggak dapat bansos seperti itu Bun.
1: Ya. Makanya gini ya, ini ya penting ya, KTP itu penting. Jangan sekali-kali KTP itu dipinjamkan. Yeah. Itu anu loh Mas, ya padane untuk menipu segala macam itu, KTP itu jangan sampai dipinjamkan atau jangan sampai ke tangan orang lain.
0: Iya, yeah, iya, yeah, betul betul.
1: Itu benar loh. KTP sama anu apa BPJS itu sama loh, askes itu.
0: Oke, betul.
1: Itu kalau hilang, misalnya kalau hilang cepat lapor ke kepolisian soalnya punya barang hilang.
0: Betul.
1: Jangan sampai itu ketemu orang terus nanti disalahgunakan. Nah, itu bahaya.
0: Betul sekali.
1: Kita enggak tahu apa-apa terus akhirnya KTP dipinjam apa-apa, jangan

0: jangan gampang-gampang percaya dengan orang. Walaupun itu saudara, saudara itu ya sekarang ya nggak bisa dipercaya. Ya tapi ya ya tinggal tinggal orangnya Mas Fatur, nggak
1: Karek
0: semuanya
1: uangnya,
0: begitulah, nggak
1: betul,
0: semuanya begitu.
1: betul,
0: Ada sebagian saudara itu yang tidak bisa dipercaya.
1: betul.
0: Tadinya pendam baik-baik, ujungnya menjadi perselisihan banyak itu.
1: Banyak, betul.
0: Ya makanya kita harus waspada, hati-hati. Jangan sekali-kali meminjamkan KTP atau naruh di sembarang tempat, itu dipotokopi ya juga bisa loh. Kalau lalai, kalau kita lalai ya, kalau kita lalai lupa dipotokopi itu juga bisa. Makanya hati-hati yang mempunyai KTP. Pokoknya KTP itu bisa disalahgunakan dengan apapun yang dia berkepentingan atau kepepet, bisa saja itu.
1: Betul sekali.
0: Makanya hati-hati, waspada. KTP disimpan yang benar-benar, jangan sampai lengah, jangan sampai naruh dempet di sembarangan, waspada. Buat semuanya saja. Ya cuman itu masukan dari aku,
1: Siap.
0: Mas Fatur.
1: Nggih, matur sembah nuwun Bunda.
0: Ya, ini situasi masih memanas, belum ada hujan.
1: Belum aja hujan, betul. Sabar ya.
0: Ya, ya sabar Mas Fatur, nggak apa-apa, disyukuri aja. Belum
1: Iya.
0: waktunya.
1: Tung,
0: Belum nanti kalau sudah tiba waktunya hujan kok.
1: ya, pasti
0: Ini
1: itu pasti.
0: ini masih diuji. Wae tak wae panas ke, anu sabar porang. Ngono tak nek tak wae udan ke seneng apa ora, ngono nek udane sambat udan bae, ngono nek panas-panas bae serbar merepotkan.
1: Makan kuwi.
0: Ya buat semuanya aja tanpa terkecuali salami sehat.
1: Nggih.
0: Aku nanti minta minta tembangnya Kidung Pangruwatan Mas Fatur.
1: Kidung
0: Lama itu.
1: Pangruwatan. Oh iya, nggih.
0: Buat Mas Fahturnya, selamat bertugas sampai selesai nanti. Makasih waktunya, jaga kesehatan, tetap semangat. Selamat bertugas sampai selesai nanti.
1: Terima
0: Itu
1: kasih.
0: aja waktunya. Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kagem Bunda Sri Huning ya. Mintanya Kidung Pangruwatan, tentunya untuk kesempatan siang hari ini Fatur hadirkan dari Nurhana.

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. First News.
1: Sahabat Transmedia, influenza subtip H3N2 sublet camp yang berlapangan dijuluki super flu belum terdeteksi di Kota Madiun. Informasi dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memastikan sejauh ini belum menerima laporan kasus itu. PLH Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun Dr. Wahyu Hedi Darmawati mengatakan, pemantauan terus dilakukan melalui sistem kewaspadaan dini terhadap potensi wabah maupun pandemi. Menurutnya, berdasarkan pelaporan secara nasional, influenza itu masih dikategorikan sebagai influenza musiman dengan gejala yang umumnya ringan hingga sedang. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Transmedia, inspiratif dan informatif.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak tertolong. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Face Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.
4: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
5: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rogo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. HKTI Fest jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
6: Baik sobat, HKTI First jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Bupati Lamongan menegaskan pentingnya penguatan peran petani dan organisasi pertanian dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri HKTI First Kabupaten Lamongan di lapangan Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan. Dalam kegiatan tersebut juga sekaligus melantik pengurus anak cabang atau PAC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia se-Kabupaten Lamongan periode 2026 hingga 2031. Pelantikan PAC HKTI hingga tingkat kecamatan menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi antara petani agar semakin kuat dan dekat dengan persoalan di lapangan. Wali Lamongan juga berharap HKTI ini tidak sekedar menjadi wadah organisasi, tetapi juga mampu menyerap aspirasi, memperkuat komunikasi, serta membangun kolaborasi antara petani, pemerintah, pelaku usaha, dunia pendidikan, dan teknologi. Bupati Lamongan juga menegaskan menjaga ketahanan pangan Lamongan tidak cukup hanya dengan mempertahankan produksi padi. Diversifikasi komoditas menjadi bagian penting agar pertanian semakin kuat dan memiliki nilai ekonomi lebih luas. Selain padi, Pemkab Lamongan terus mendorong pengembangan jagung, tebu, berbagai komoditas pertanian lainnya, serta sektor peternakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
5: Sherly, reporter dari Radio Prabaswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Kenang keberanian Gubernur Sudjo pilih melawan sekutu hingga perang 10 November saat ziarah, Kofifa nilai keberanian dan cinta bangsa harus diwariskan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengenang keberanian Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama ketika Surabaya menghadapi tekanan pasukan sekutu pada awal kemerdekaan. Ia mengatakan Gubernur Suryo memiliki peran penting ketika dirinya mendapat mandat untuk menentukan sikap menghadapi ultimatum Inggris untuk menyerah kepada sekutu. Kofifah Indar Parawansa mengatakan penghormatan kepada Gubernur Jawa Timur pertama Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo merupakan bentuk penghargaan terhadap perjuangan dan keberaniannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Kofifah, perjuangan Gubernur Suryo ketika menghadapi kedatangan pasukan di Inggris Jawa Timur bukanlah situasi yang sederhana. Saat itu, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan sehingga mempertahankan kemerdekaan membutuhkan keberanian yang luar biasa. Kofifah menilai keberanian Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan dari tekanan pasukan Inggris harus menjadi refleksi bagi generasi saat ini. Semangat tersebut, kata dia, perlu diteruskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kofifah mengatakan keputusan yang diambil Gubernur Suryo pada masa awal kemerdekaan menunjukkan keberanian seorang pemimpin dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Karena itu, saat berada di kawasan makam Gubernur Suryo, Kofifah berharap semangat perjuangan dan keberanian tersebut tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan. Kofifah mengatakan Gubernur Suryo memilih menolak ultimatum Inggris dan mendorong rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Sikap tersebut kemudian dikenang sebagai pidato Gubernur Suryo yang disiarkan melalui radio menjelang pertempuran 10 November 1945. Dalam pesan perjuangannya, Gubernur Suryo menegaskan bahwa bangsa Indonesia lebih memilih berjuang daripada kembali dijajah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil keteladanan dari kepemimpinan Gubernur Suryo, terutama keberanian dalam mengambil keputusan dan memimpin di tengah situasi sulit. Ziarah ke makam Gubernur Suryo merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Makam Gubernur Suryo di Magetan menjadi salah satu lokasi yang rutin diziarahi Pemprov Jawa Timur menjelang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
5: Adima, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Karhutla Gunung Butak meluas, api dekati permukiman warga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Butak, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi memasuki hari ke-7. Api yang belum sepenuhnya padam kini mulai mendekati permukiman warga Desa Sumbersari. Warga bersama petugas berupaya menahan kobaran menggunakan peralatan seadanya. Sementara itu, sejumlah pohon pinus yang terbakar tumbang dan menutup jalan penghubung dari Sumbersari sehingga kendaraan belum dapat melintas. Kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B wilayah RPH Salam B KPH Lawu Utara. KPH Lawu dengan luas area terbakar diperkirakan lebih dari 60 hektar.
9: Langsung lari ke sini, banyak daun kering kan itu, langsung bawa angin bisa turun-turun gitu, sampai apinya membesar, soalnya anginnya kan besar. Warga panik, ada yang naik-naik, terus ada itu relawan, banyak relawan, langsung bantu cari bantuan, cari itu, pemadam itu.
10: Jalan terputus gak nih?
9: Tadinya nggak boleh lewat kan apinya sudah ke pinggir jalan itu. Pohon kan pada tumbang, banyak yang tumbang, nah itu jalannya.
10: Khawatir Bu ya dengan api yang dekat warganya?
9: Iya, takut sekali. Soalnya anginnya membesar, apinya juga membesar. Ini kan pinus, kayak minyak kan? Kayak minyak kan?
8: Pemkab Mengawi mengerahkan 2 unit mobil pemadam untuk menangani titik api yang mendekati permukiman. Namun, angin kencang dan kondisi pohon yang rawan tumbang membuat proses pemadaman cukup berisiko. Camat Sine Agus Dwi Narimo mengatakan tim gabungan masih fokus mengendalikan api sekaligus menjaga keselamatan warga dan petugas. Petugas Damkar Ngawi Wahyu Agang Wibowo menambahkan pembukaan akses menjadi langkah penting agar petugas dapat menjangkau titik kebakaran. Hingga kini pemadam masih berlangsung, jalan Sine Sumbersari juga belum bisa dilalui karena masih tertutup pohon pinus tumbang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
5: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita kembali ke Lamongan. Kebakaran hebat di Widang Tuban hanguskan 4 rumah dan kandang. Kerugian tembus 100 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
11: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Kedung Harjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Sabtu 3 Oktober 2026 sore. Kobaran api yang berkobar cepat menjelang petang tersebut menghanguskan 4 unit rumah warga serta 1 bangunan kandang. Selain merusak struktur bangunan, insiden ini turut menewaskan 2 ekor kambing milik warga yang terjebak di dalam kandang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa naas tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Sutaji mengonfirmasi laporan masuk pada pukul 16.37 WIB. 2 armada pemadam dari Pos Mako Tuban dan Pos Rengel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api bersama warga setempat. Kobaran api berhasil dikendalikan dalam waktu 33 menit sekitar pukul 17.10 WIB. Disusul proses pembasahan hingga pukul 18.53 WIB untuk mengantisipasi munculnya titik api susulan. Total kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyidikan pihak berwajib.
12: Kami atas nama pemerintah Desa Kedung Harjo mengucapkan terima kasih kepada Mas Bupati sudah mengirimkan damkar untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di Desa Kedung Harjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.
11: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
5: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di

0: angine pol banget.
1: Napa le butatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

dan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.

Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif ya. Soto Rosi Media masih semangat tentunya bareng Fatur di kesempatan siang hari ini. Ada update informasi dari Pacitan. Jadi Soto Rosi Media belum beroperasi, 6 manajer KDKMP di Pacitan mundur karena penempatan ya, Soto Rosi Media. Jadi persiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih di Pacitan mulai berjalan. Sebanyak 148 manajer telah ditempatkan di wilayah kerja masing-masing sejak 1 Oktober lalu. Namun, 6 orang memilih mundur sebelum beroperasi koperasi. Komandan Kodim 0861 Pacitan Letkol Rudi Arianto mengatakan para manajer diberi waktu hingga 7 Oktober untuk melakukan pendataan sekaligus memastikan kesiapan personil. 6 manajer yang mundurkan diri diketahui tidak melanjutkan proses lantaran tidak bersedia menandatangani kontrak kerja. Menurut Rudi, faktor keluarga menjadi alasan utama ya mereka mundur. Terlebih sebagian manajer berasal dari luar Pacitan, antara lain Bantul, Gunung Kidul, Wonogiri. Sembari menunggu KDKMP beroperasi, para manajer diminta memetakan wilayah kerja masing-masing. Mereka diarahkan berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan, karyawan koperasi, Babinsa, hingga dan Ramil ya. Pemetaan itu juga menyasar potensi ekonomi desa. Rudi mengatakan bahwa KDKMP tidak hanya diproyeksikan sebagai tempat menjual barang. Manajer dituntut mampu mengidentifikasi produk UMKM maupun komoditas lokal yang berpotensi dipasarkan melalui koperasi, termasuk memanfaatkan skema konsinyasi. Hingga kini belum satu pun KDKMP di Pacitan yang beroperasi, bahkan jadwal peluncurannya juga masih belum ditentukan. Ya, tentunya lagi-lagi terkait KDKMP, Fatur pun juga hanya bisa berharap semoga kedepannya ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hal-hal yang tidak kita harapkan Soto Rosi Media. Dan dengan mundurnya ini semoga nanti juga tidak merugikan negara, karena waktu pelatihan pun satu orang itu menghabiskan 40 juta Soto Rosi Media. Jadi satu orang itu untuk pelatihan 40 juta ya, tinggal dikalikan aja berapa totalnya. Ini aja di Pacitan 148 dikalikan satu Indonesia berapa itu per desa gitu masalahnya ya. Ya hitung aja, itu kan berarti kan per kelurahan ya, per desa. Jadi tentunya Soto Rosi Media dengan adanya hal ini, Fatur pun juga berharap semoga program ini menjadi program yang benar-benar bisa mengangkat harkat martabat dan juga perekonomian yang ada di desa, terutama di lingkungan desa masing-masing.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Power
3: Play Narasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

0: it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rasim Media.

0: Sahabat Transi Media, Badan Gizi Nasional mulai menguji coba penyaluran program makan bergizi gratis dengan menggunakan sistem prasmanan di sekolah. Uji coba ini telah berjalan di lebih dari 60 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi sejak Senin lalu. Dalam skema ini, makanan tetap dimasak di dapur pusat, lalu dibawa ke sekolah dalam kondisi hangat untuk disajikan langsung di kelas. BGN menilai cara itu dapat mengurangi jeda waktu antara makanan selesai dan juga dikonsumsi, sehingga makanan lebih segar, serta menekan resiko kerusakan. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
6: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
7: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
8: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
9: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
2: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: nyapo.
1: Tak kok
0: apa to?
1: Radio wis saiki iso visual ya, Pak ya.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku wis 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wis akeh ya sing delok bakalane.
0: Oh, ya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku baru ki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif. Saat Rasi Media nampaknya berjumpa dengan Fatu untuk kesempatan siang hari ini, Rose terlebih dahulu ya. Tapi tenang aja, nanti masih akan dilanjutkan sama Tias di Cakrawala sore. Dan Fatu juga nanti masih akan lanjut di Cakrawala sore di jam 4 sampai dengan 5:30 nantinya saat Rasi Media. Sekali lagi terima kasih yang telah menemani Fatu di kesempatan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat ya saat Rasi Media dalam menjalani hidup dan juga aktivitas di kesempatan hari ini. Fatu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. HKTI Fest jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Charlie.
2: Baik sobat, HKTI First jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Bupati Lamongan menegaskan pentingnya penguatan peran petani dan organisasi pertanian dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri HKTI First Kabupaten Lamongan di lapangan Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan. Dalam kegiatan tersebut juga sekaligus melantik pengurus anak cabang atau PAC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia se-Kabupaten Lamongan periode 2026 hingga 2031. Pelantikan PAC HKTI hingga tingkat kecamatan menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi antara petani agar semakin kuat dan dekat dengan persoalan di lapangan. Wali Lamongan juga berharap HKTI ini tidak sekedar menjadi wadah organisasi, tetapi juga mampu menyerap aspirasi, memperkuat komunikasi, serta membangun kolaborasi antara petani, pemerintah, pelaku usaha, dunia pendidikan, dan teknologi. Bupati Lamongan juga menegaskan menjaga ketahanan pangan Lamongan tidak cukup hanya dengan mempertahankan produksi padi. Diversifikasi komoditas menjadi bagian penting agar pertanian semakin kuat dan memiliki nilai ekonomi lebih luas. Selain padi, Pemkab Lamongan terus mendorong pengembangan jagung, tebu, berbagai komoditas pertanian lainnya, serta sektor peternakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Charlie, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Kenang keberanian Gubernur Sudjo pilih melawan sekutu hingga perang 10 November saat ziarah, Kofifa nilai keberanian dan cinta bangsa harus diwariskan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengenang keberanian Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama ketika Surabaya menghadapi tekanan pasukan sekutu pada awal kemerdekaan. Ia mengatakan Gubernur Suryo memiliki peran penting ketika dirinya mendapat mandat untuk menentukan sikap menghadapi ultimatum Inggris untuk menyerah kepada sekutu. Kofifah Indar Parawansa mengatakan penghormatan kepada Gubernur Jawa Timur pertama Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo merupakan bentuk penghargaan terhadap perjuangan dan keberaniannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Kofifah, perjuangan Gubernur Suryo ketika menghadapi kedatangan pasukan Inggris Jawa Timur bukanlah situasi yang sederhana. Saat itu, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan sehingga mempertahankan kemerdekaan membutuhkan keberanian yang luar biasa. Kofifah menilai keberanian Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan dari tekanan pasukan Inggris harus menjadi refleksi bagi generasi saat ini. Semangat tersebut, kata dia, perlu diteruskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kofifah mengatakan keputusan yang diambil Gubernur Suryo pada masa awal kemerdekaan menunjukkan keberanian seorang pemimpin dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Karena itu, saat berada di kawasan makam Gubernur Suryo, Kofifah berharap semangat perjuangan dan keberanian tersebut tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan. Kofifah mengatakan Gubernur Suryo memilih menolak ultimatum Inggris dan mendorong rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Sikap tersebut kemudian dikenang sebagai pidato Gubernur Suryo yang disiarkan melalui radio menjelang pertempuran 10 November 1945. Dalam pesan perjuangannya, Gubernur Suryo menegaskan bahwa bangsa Indonesia lebih memilih berjuang daripada kembali dijajah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil keteladanan dari kepemimpinan Gubernur Suryo, terutama keberanian dalam mengambil keputusan dan memimpin di tengah situasi sulit. Ziarah ke makam Gubernur Suryo merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Makam Gubernur Suryo di Magetan menjadi salah satu lokasi yang rutin diziarahi Pemprov Jawa Timur menjelang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Karhutla Gunung Butak meluas, api dekati permukiman warga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Butak, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi memasuki hari ke-7. Api yang belum sepenuhnya padam kini mulai mendekati permukiman warga Desa Sumbersari. Warga bersama petugas berupaya menahan kobaran menggunakan peralatan seadanya. Sementara itu, sejumlah pohon pinus yang terbakar tumbang dan menutup jalan penghubung dari Sari, sehingga kendaraan belum dapat melintas. Kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B wilayah RPH Salam B, KPH Lawu Utara. KPH Lawu dengan luas area terbakar diperkirakan lebih dari 60 hektar.
5: Langsung lari ke sini. Keringan itu langsung bawa angin bisa turun-turun gitu sampai apinya membesar, soalnya anginnya kan besar. Warga panik, ada yang naik-naik, terus ada itu relawan, banyak relawan langsung bantu cari bantuan dari itu pemadam itu.
6: Jalan terputus gak nih?
5: Tadinya nggak boleh lewat kan apinya sudah ke pinggir jalan ini. Pohon kan pada tumbang, banyak yang tumbang. Nah, buntu jalannya. Jadi boleh lewat.
6: Khawatir Bu ya dengan api yang dekat warganya?
5: Iya, takut sekali. Soalnya anginnya membesar, apinya juga membesar. Ini kan pinus, kayak minyak kan.
4: Damkar Ngawi mengerahkan 2 unit mobil pemadam untuk menangani titik api yang mendekati permukiman. Namun, angin kencang dan kondisi pohon yang rawan tumbang membuat proses pemadaman cukup berisiko. Camat Sini, Agus Dwi Narimo, mengatakan tim gabungan masih fokus mengendalikan api sekaligus menjaga keselamatan warga dan petugas. Petugas Damkar Ngawi Wahyu Agang Wibowo menambahkan pembukaan akses menjadi langkah penting agar petugas dapat menjangkau titik kebakaran. Hingga kini pemadam masih berlangsung, jalan Sini Sumbersari juga belum bisa dilalui karena masih tertutup pohon pinus tumbang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita kembali ke Lamongan. Kebakaran hebat di Widang Tuban hanguskan 4 rumah dan kandang. Kerugian tembus 100 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Kedung Harjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Sabtu 3 Oktober 2026 sore. Kobaran api yang berkobar cepat menjelang petang tersebut menghanguskan 4 unit rumah warga serta 1 bangunan kandang. Selain merusak struktur bangunan, insiden ini turut menewaskan 2 ekor kambing milik warga yang terjebak di dalam kandang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa naas tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Sutaji mengonfirmasi laporan masuk pada pukul 16.37 WIB. 2 armada pemadam dari Pos Mako Tuban dan Pos Rengel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api bersama warga setempat. Kobaran api berhasil dikendalikan dalam waktu 33 menit sekitar pukul 17.10 WIB. Disusul proses pembasahan hingga pukul 18.53 WIB untuk mengantisipasi munculnya titik api susulan. Total kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyidikan pihak berwajib.
8: Kami atas nama pemerintah Desa Kedungharjo mengucapkan terima kasih kepada Mas Bupati sudah mengirimkan damkar untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di Desa Kedungharjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.
7: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Terasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Sore. Nah sahabat Terasi, hari ini Tias akan menemani sahabat Terasi dari jam 2 siang ya, 2 sore ini sampai dengan 4 sore. Dan juga mudah-mudahan nantinya semuanya juga sahabat Terasi selalu diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang, dan juga diberikan kelancaran ya untuk aktivitas-aktivitasnya hari ini. Dan juga sahabat Terasi semoga juga diberikan selalu kemudahan dalam mencari rezekinya. Nah sahabat Terasi, hari ini Tias akan membahas tentang ini loh, ada Jenderal Polisi yang Sayudi Aryo Seto ini resmi menjadi Kapolri yang menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Sayudi dilantik Presiden Prabowo ini pada tanggal 1 Oktober 2026. Nah pergantian Kapolri ini tentu bukan hanya soal pergantian nama di kursi pimpinan tertinggi di Polri, akan tetapi adalah apa yang sebenarnya diharapkan masyarakat dari Kapolri yang baru. Nah apakah masyarakat ingin polisi yang lebih tegas, atau mungkin lebih cepat menangani laporan, atau yang lebih dekat dengan masyarakat, atau yang lebih transparan, atau justru yang paling dibutuhkan adalah memastikan masyarakat merasa aman ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Nah hari ini Tias akan membahasnya, karena ya sahabat Terasi, pada akhirnya keberhasilan seorang Kapolri ini bukan hanya dilihat dari seberapa banyak jabatan, seberapa banyak pejabat yang diganti atau program yang dibuat, tetapi juga dari satu hal sederhana, yaitu apakah masyarakat merasa lebih aman, lebih terlindungi, dan juga lebih percaya kepada polisi. Nah, sahabat Rasi juga bisa memberikan pendapatnya di WhatsAppnya Rasi ya, di 0811 3020 906, atau bisa juga interaktif di 0351 896 137. Dan juga sahabat Rasi bisa juga ya menonton visual radio kita di aplikasi Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.go.id. Sahabat Rasi, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi tentunya di Cakrawala Sore.

0: Transisi Media dan Informasi.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
3: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
3: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
3: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
4: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
5: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi

kasih media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Sore. Nah, sahabat Rasi, kali ini Tias akan membahas Kapolri berganti, apa artinya bagi masyarakat. Sahabat Rasi, pergantian pimpinan dalam sebuah institusi besar adalah hal yang biasa. Tetapi ketika yang berganti adalah Kapolri, tentu perhatian masyarakat ini juga cukup besar. Karena Kapolri juga bersentuhan langsung, karena Polri juga bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat ya. Mulai dari mengurus SIM, terus kemudian menghadapi persoalan lalu lintas, membuat laporan kehilangan, menangani tindak kriminal, persoalan narkoba, kemudian kecelakaan, konflik sosial, sampai persoalan keamanan lingkungan. Karena itu, pergantian Kapolri bukan sekedar urusan internal institusi. Masyarakat tentunya berharap ada kesinambungan program yang baik sekaligus perbaikan terhadap hal-hal yang masih menjadi persoalan. Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebelumnya memiliki pengalaman di bidang research dan pernah menjabat sebagai Kepala BNN serta Kapolda Banten. Artinya tantangan yang dihadapi cukup luas. Masyarakat tentu tidak membutuhkan polisi yang hanya terlihat ketika ada masalah besar ya, akan tetapi juga masyarakat membutuhkan polisi yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika jalanan macet, ada polisi. Terus kemudian ada kecelakaan, polisinya juga cepat datang. Dan kemudian ketika masyarakat menjadi korban kejahatan, juga laporannya ditangani. Dan kemudian jika ada konflik, polisi juga bisa menjadi penengah. Dan yang terakhir, kalau masyarakat berhadapan dengan aparat, mereka berharap diperlakukan secara adil. Dan sahabat Rasi, ini ada pertanyaan bahwa Kapolri baru ini harus memulainya tuh dari mana? Apakah dari reformasi internal, pelayanan publik, penegakan hukum, atau membangun kembali kepercayaan masyarakat? Nah, gimana nih menurut sahabat Rasi? Silahkan ya sahabat Rasi bisa sampaikan pendapatnya di WhatsApp atau interaktif di 0811 3020906 atau di 0351 896 137. Dan sahabat Rasi, untuk yang selanjutnya Tias akan membahas, tentunya menurut Tias harapan pertamanya adalah polisi bisa lebih dekat dengan masyarakat. Sahabat Rasi, kalau sebenarnya kita bertanya gitu ya kepada masyarakat biasa, mungkin jawabannya sederhana. Saya ingin kalau misalkan ada masalah, ini polisi juga cepat datang dan juga mau mendengarkan. Sesederhana itu. Masyarakat juga tidak selalu membutuhkan bahasa hukum yang rumit. Mereka hanya membutuhkan pelayanan yang mudah dipahami tentunya. Ketika seorang datang ke kantor polisi untuk melapor, jangan sampai ya masyarakat ini malah merasa takut atau bingung ya. Mereka ingin tahu apakah laporannya diterima atau tidak, terus kemudian prosesnya juga bagaimana, harus membawa dokumen apa dan berapa lama prosesnya, dan juga siapa yang mungkin bisa dihubungi untuk mengetahui perkembangan kasusnya, seperti itu. Dan hal-hal seperti ini ya terlihat sederhana ya sahabat Rasi, tapi justru dari pelayanan yang sederhana inilah kepercayaan masyarakat ini bisa dibangun. Dan Polri sendiri saat ini juga menegaskan arah pelayanan dengan tagline Polri bersama masyarakat, yang menempatkan kebutuhan dan juga kepentingan masyarakat sebagai bagian utama pelaksanaan tugas. Nah, ini yang kemudian menjadi pekerjaan rumah. Tagline bukan hanya sebuah tulisan saja. Apakah ketika mereka datang ke kantor polisi, juga masyarakat ini dilayani dengan baik atau tidak?

0: Sahabat Rasi Media, persiapan operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP di Pacitan mulai berjalan. Sebanyak 148 manajer telah ditempatkan di wilayah kerja masing-masing sejak 1 Oktober. Namun, 6 orang memilih mundur sebelum koperasi beroperasi. Komandan Kodim Letkol Akhir Harudi Arianto mengatakan, para manajer diberi waktu hingga 7 Oktober untuk melakukan pendataan sekaligus memastikan kesiapan personel. 6 manajer yang mengundurkan diri diketahui tidak melanjutkan proses lantaran tidak bersedia menandatangani kontrak kerja. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
2: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
7: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM.

0: kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
0: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
7: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
8: Meledak.

0: saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rogo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. HKTI Fest jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Charlie.
2: Baik sobat, HKTI First jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Bupati Lamongan menegaskan pentingnya penguatan peran petani dan organisasi pertanian dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri HKTI First Kabupaten Lamongan di lapangan Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan. Dalam kegiatan tersebut juga sekaligus melantik pengurus anak cabang atau PAC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia se-Kabupaten Lamongan periode 2026 hingga 2031. Pelantikan PAC HKTI hingga tingkat kecamatan menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi antara petani agar semakin kuat dan dekat dengan persoalan di lapangan. Wali Lamongan juga berharap HKTI ini tidak sekedar menjadi wadah organisasi, tetapi juga mampu menyerap aspirasi, memperkuat komunikasi, serta membangun kolaborasi antara petani, pemerintah, pelaku usaha, dunia pendidikan, dan teknologi. Bupati Lamongan juga menegaskan menjaga ketahanan pangan Lamongan tidak cukup hanya dengan mempertahankan produksi padi. Diversifikasi komoditas menjadi bagian penting agar pertanian semakin kuat dan memiliki nilai ekonomi lebih luas. Selain padi, Pemkab Lamongan terus mendorong pengembangan jagung, tebu, berbagai komoditas pertanian lainnya, serta sektor peternakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Charlie, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Kenang keberanian Gubernur Sudjo pilih melawan sekutu hingga perang 10 November saat ziarah, Kofifa nilai keberanian dan cinta bangsa harus diwariskan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengenang keberanian Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama ketika Surabaya menghadapi tekanan pasukan sekutu pada awal kemerdekaan. Ia mengatakan Gubernur Suryo memiliki peran penting ketika dirinya mendapat mandat untuk menentukan sikap menghadapi ultimatum Inggris untuk menyerah kepada sekutu. Kofifah Indar Parawansa mengatakan penghormatan kepada Gubernur Jawa Timur pertama Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo merupakan bentuk penghargaan terhadap perjuangan dan keberaniannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Kofifah, perjuangan Gubernur Suryo ketika menghadapi kedatangan pasukan Inggris Jawa Timur bukanlah situasi yang sederhana. Saat itu, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan sehingga mempertahankan kemerdekaan membutuhkan keberanian yang luar biasa. Kofifah menilai keberanian Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan dari tekanan pasukan Inggris harus menjadi refleksi bagi generasi saat ini. Semangat tersebut, kata dia, perlu diteruskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kofifah mengatakan keputusan yang diambil Gubernur Suryo pada masa awal kemerdekaan menunjukkan keberanian seorang pemimpin dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Karena itu, saat berada di kawasan makam Gubernur Suryo, Kofifah berharap semangat perjuangan dan keberanian tersebut tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan. Kofifah mengatakan Gubernur Suryo memilih menolak ultimatum Inggris dan mendorong rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Sikap tersebut kemudian dikenang sebagai pidato Gubernur Suryo yang disiarkan melalui radio menjelang pertempuran 10 November 1945. Dalam pesan perjuangannya, Gubernur Suryo menegaskan bahwa bangsa Indonesia lebih memilih berjuang daripada kembali dijajah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil keteladanan dari kepemimpinan Gubernur Suryo, terutama keberanian dalam mengambil keputusan dan memimpin di tengah situasi sulit. Ziarah ke makam Gubernur Suryo merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Makam Gubernur Suryo di Magetan menjadi salah satu lokasi yang rutin diziarahi Pemprov Jawa Timur menjelang hari jadi Provinsi Jawa Timur. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Karhutlah Gunung Butak meluas, api dekati permukiman warga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Butak, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi memasuki hari ke-7. Api yang belum sepenuhnya padam kini mulai mendekati permukiman warga Desa Sumbersari. Warga bersama petugas berupaya menahan kobaran menggunakan peralatan seadanya. Sementara itu, sejumlah pohon pinus yang terbakar tumbang dan menutup jalan penghubung dari Sari, sehingga kendaraan belum dapat melintas. Kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B wilayah RPH Salam B, KPH Lawu Utara. KPH Lawu dengan luas area terbakar diperkirakan lebih dari 60 hektar.
5: Langsung lari ke sini, banyak daun kering kan itu, langsung kebawa angin bisa turun-turun gitu, sampai apinya membesar, soalnya anginnya kan besar. Warga panik, ada yang naik-naik, terus ada itu relawan, banyak relawan, langsung bantu. Cari pemadam itu.
6: Jalan terputus gak nih?
5: Tadinya gak boleh lewat kan apinya sudah ke pinggir jalan ini. Pohon kan pada tumbang, banyak yang tumbang. Nah, buntu jalannya. Gak boleh lewat.
6: Khawatir Bu ya dengan api yang dekat warganya?
5: Iya, takut sekali. Soalnya anginnya membesar, apinya juga membesar. Ini kan pinus, kayak minyak kan.
4: Pemkab Ngawi mengerahkan 2 unit mobil pemadam untuk menangani titik api yang mendekati permukiman. Namun, angin kencang dan kondisi pohon yang rawan tumbang membuat proses pemadaman cukup berisiko. Camat Sine, Agus Dwi Narimo, mengatakan tim gabungan masih fokus mengendalikan api sekaligus menjaga keselamatan warga dan petugas. Petugas Damkar Ngawi Wahyu Agang Wibowo menambahkan pembukaan akses menjadi langkah penting agar petugas dapat menjangkau titik kebakaran. Hingga kini pemadam masih berlangsung, jalan Sini Sumbersari juga belum bisa dilalui karena masih tertutup pohon pinus tumbang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita kembali ke Lamongan. Kebakaran hebat di Widang Tuban hanguskan 4 rumah dan kandang. Kerugian tembus 100 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Kedung Harjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Sabtu 3 Oktober 2026 sore. Kobaran api yang berkobar cepat menjelang petang tersebut menghanguskan 4 unit rumah warga serta 1 bangunan kandang. Selain merusak struktur bangunan, insiden ini turut menewaskan 2 ekor kambing milik warga yang terjebak di dalam kandang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa naas tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Sutaji mengonfirmasi laporan masuk pada pukul 16.37 WIB. Dua armada pemadam dari pos Mako Tuban dan pos Rengel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api bersama warga setempat. Kobaran api berhasil dikendalikan dalam waktu 33 menit sekitar pukul 17.10 WIB. Disusul proses pembasahan hingga pukul 18.53 WIB untuk mengantisipasi munculnya titik api susulan. Total kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyidikan pihak berwajib.
8: Kami atas nama pemerintah Desa Kedungharjo mengucapkan terima kasih kepada Mas Bupati sudah mengirimkan damkar untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di Desa Kedungharjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.
7: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, terpotret dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: informatif.
1: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Sore. Nah, sahabat Rasi, dan untuk pembahasan yang selanjutnya ya, ini terkait harapan atas Kapolri yang baru nih, yaitu mengenai penegakan hukum. Sahabat Rasi, masyarakat sesungguhnya ya ingin polisi yang tegas, terus kemudian juga tetap adil. Tetapi ini semua juga harus berdasarkan atau keterlibatannya dengan masyarakat. Oke, ini ada sahabat Rasi yang mau interaktif, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, Bapak Yanto.
2: Selamat sore juga Mbak Tias. Suara saya kok begitu toh?
1: Begitu gimana?
2: Gede gitu. Gimana, sehat Mbak?
1: Oh nggih, alhamdulillah sehat. Bapak Yanto sehat nggih?
2: Sehat sejak makan mangga.
1: Oh, makan mangga. Sudah panen mangga?
2: Ya. Yang satu batang sudah dijual, yang tiga batang nggak dijual.
1: Kok nggak sampai ke Rasi?
2: Siapa tahu nanti teman-teman ada yang datang.
1: Oh, nggak dianterin ke sini?
2: Jalannya aja sudah lupa.
1: Kok bisa lupa? Dipaketkan saja.
2: Iya.
1: Oke, pripun Bapak Yanto? Ada request?
2: Request tembang.
1: Iya, tembang apa?
2: Tembang Titip Cinta.
1: Titip Cinta, nggih, siap.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Ini sampun, Bapak. Oh, sampun. Oke, terima kasih buat Bapak Yanto ya, yang sudah interaktif bareng Tias karena tadi hanya request lagu. Dan selanjutnya saudara sih Tias lanjutkan ya untuk pembahasannya yang tadinya makanya tentang harapan selanjutnya nih. Oh, ada Bunda Sri Yuning. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum Bunda. Selamat sore.
3: Halo, waalaikumsalam. Selamat sore.
1: Pripun kabarnya Bunda?
3: Alhamdulillah, ini lagi ngelayah kirokan.
1: Oh, alhamdulillah. Udah olahraga, Bun?
3: Udah, pagi-pagi udah senam.
1: Oh, senam.
3: Maunya tadi senam-senam tiap Rebu, toh, Mbak.
1: Oh, iya, nggih.
3: Tiap Rebu. Terus kalau Selasa itu biasanya renang. Selasa sama Jumat itu renang.
1: Oh. Terus
3: kalau jalan... jalan kaki itu seminggu sekali di Car Free Day. Kalau jalan-jalan pagi biasanya dari KPR sampai mana ya, pokoknya nggak jauh itu tiap pagi hari itu.
1: Alhamdulillah. Iya.
3: Yang penting kita tetap gerak, Mbak.
1: Enggak gendut.
3: Makanya aku raiso kamu tuh, Mbak. Awake kurweh.
1: Iya.
3: Gak apa-apa, yang penting pasang, sehat.
1: Yang penting sehat, bener. Gih, Bun.
3: Nah, usia bukan masalah usia, cuma apa angka aja, Mbak, ya.
1: Bener.
3: Kalau menurut aku, usia itu cuma angka. Yang penting kita happy. Dan usia bukan ukuran. Tua orangnya, tapi jiwanya tetap muda. Biar awet muda, temennya yang... pokoknya kalau lewat sama orang mesem gitu aja loh, Mbak. Di jalan mesem. Kalau bisa disapa. Lo, Bu, Dek, Pak gitu. Itu yang aku suka itu, Mbak.
1: Nggih.
3: Lewat jalan itu kalau ketemu orang senyum terus disapa itu. Itu yang membuat aku yaitu yang mbok kenal mbok ora, pokoknya kalau menyapa katanya itu ibadah.
1: Benar, senyum ibadah ya, juga.
3: Lah ya, aku mau Mbak. Ya senyummu untuk semua orang ya, Mbak ya. Benar ya?
1: Iya toh, Bun.
3: Senyum untuk semua orang tapi cinta untuk satu orang.
1: boleh boleh.
3: Ayo. Nek Dik Yanto, Dik Yanto kok terus medun, kok turun.
1: Nggih, namung request lagu lho niku.
3: Biasane. Ayo biasane nroco saja. Biasane kasih salam
1: ada apa? Ngoten kok langsung wes salam mulai.
3: Ada sesuatu.
1: Oh, ada sesuatu.
3: Ya enggak apa-apa yang penting. Nah, yang penting sehat semuanya. Ini kalau sore ini bang naik itu agak males-males mbak.
1: Iya.
3: Paling-palingnya sing naiknya mesti aku, sing seringnya mesti aku naik masuki terus. Iya lah, aku makanya aku kalau di rasi itu paling seneng untuk hiburan, biar menambah imun kita. Mendapat apa mbak? Mendapat imun endorfin katanya.
1: Iya. Hormon kebahagiaan.
3: Ya, hormon kebahagiaan kita harus selalu bahagia loh. Ngapain mikir-mikir susah, ngapain anu. Makanya dibuat hati kita bahagia.
1: Benar.
3: Biar berkah hidayah gitu.
1: Amin.
3: Aku enggak mau mikir sing abot-abotnya sudah saiki. Soalnya sudah usia sudah lanjut itu enggak boleh mikir yang aneh-aneh, pikirannya positif. Itu.
1: Nggih, Bu.
3: Buat semuanya khususnya yang di Asabri yang lagi dengerin suaraku mudah-mudahan diberi kesehatan, berkah barokah, hidayah, rezekinya lancar.
1: Amin.
3: Aku nanti minta tembangi Matahari, Mbak.
1: Matahari dari Agnes.
3: Ya Agnes.
1: Oh nggih.
3: Buat Mbak. Yes, semoga sehat selalu, diberkahi Allah, rezekinya berlimpah.
1: Amin.
3: Senyum terus.
1: Amin.
3: Kita semua.
1: Iya.
3: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri Huning yang sudah interaktif bareng Tias. Dan sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Tias akan kembali lagi tentunya di Cakrawala Sore.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Sore. Dan selanjutnya, sahabat Rasi, Tias lanjutkan ya untuk, oh ini ada Bunda Ari.

0: Ya, ucapkan selamat ulang
1: Nggih.
0: tahun ya kemarin nggih tanggal 5 itu kemarin.
1: Ulang tahunnya siapa?
0: Yang kan TNI kan. Polri kan belum TNI nggih.
1: Oh iya.
0: Nggih. Ya saya mengucapkan semoga Bapak Polri tetap tambah jaya.
1: Amin.
0: Maksudnya nggih. Terus logonya itu jangan cuma hanya tulisan aja, Mbak.
1: Nggih.
0: Jadi kita harus benar-benar mewujudkan, benar-benar mengayomi masyarakat gitu loh, Mbak.
1: Nggih, Bun.
0: Ya, biar apa ya, tumbuh kembali kepercayaan masyarakat kepada aparat-aparat itu termasuk Polri juga gitu loh, Mbak.
1: Nggih, leres,
0: Ya,
1: leres.
0: jangan dikasih harapan semua gitu loh.
1: Nggih,
0: Ya,
1: leres, Bun,
0: semoga
1: leres.
0: apa pergantian pemimpin baru ini ya dari Bapak ini ke Bapak siapa ya tadi itu gak salah ya enek Agri Setyoko Sopon lo Mbak itu tadi
1: Iya,
0: nggih.
1: Bapak.
0: Semoga amanah nggih.
1: Amin.
0: Salamnya kagem santen mawon tanpa terkecuali
1: Jih.
0: terutama kagem Bunda Sri Huning, Bunda Narti, Bunda Lis, Bunda Sam, Bunda Warti, Bunda Parti, Bunda Rini Empledut, terus Bunda Mayang, Bunda Dino, Bunda Sabrina, Bunda Ucap, Bunda Yani, terus Bunda Yuli, Bunda Yuli apa Bunda Ida, Bunda Ida Mbak,
1: Nggih,
0: Bunda
1: nggih.
0: Ida, ketika ini kan lebih gerah, ngapain mungkin nggak sehat ya Mbak.
1: Nggih, amin.
0: Oke, kagem dulur kabeh mawon tanpa terkecuali pokoknya Papa Andani, Bunda-Bunda nih, ngatur salam sehat selalu nggih Mbak.
1: Amin.
0: Niki mangke sing badhe kaputer lagune napa Mbak?
1: Niki mengke requestane Bab Bopo Yanto. Ada apa ini tadi? Titip Cinta, Bun.
0: Oh, Titip Cinta. Wah. Titip Cinta nih siapa Bunda Yanto? Bopo Yanto ini Mbak Cahaya apa nih Bunda Seruni?
1: Langgeh niki juga sinten nggih.
0: Mbak kula mengke sakonten wedal kok diputerakan Patin mawon, Mbak.
1: Oh,
0: Yang
1: Fatin.
0: memilih tetap setia.
1: Oh, setia. Oke.
0: Kakek Mbak Tiasi, selamat bertugas. Semoga tidak ada halangan suatu apapun.
1: Amin.
0: Lancar-lancar ya, Mbak.
1: Amin. Matur
0: Bila
1: nuwun.
0: ada salah-salah kata, saya juga minta maaf. Lagu ini kalau tenggo,
1: Jeh.
0: mekaten mawon, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ari yang sudah interaktif bareng Tias. Oke, sahabat Rasi, Tias selanjutnya untuk kalau untuk menurut Tias ya, harapan yang selanjutnya ini adalah ya intinya pokoknya ya mudah-mudahan di era Kapolri yang baru ini semuanya nantinya bisa berjalan dengan lancar ya, termasuk dengan penegakan hukum, terus kemudian mungkin pelayanan, terus juga penanganan, dan juga pastinya keresponan ya, harusnya responnya ini bisa lebih cepat lah ya untuk polisi ini nanti, kayak misalkan terkait pelaporan-pelaporan ataupun kasus-kasus yang lainnya. Dan juga sahabat Rasi, dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beralih ke Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Pergantian kepemimpinan ini tentunya membawa tantangan sekaligus juga harapan baru. Dan juga harapan masyarakat sebenarnya cukup sederhana ya. Ingin aman, ingin dilayani, ingin didengar, dan juga ingin mendapatkan keadilan. Karena pada akhirnya ukuran keberhasilan aparat bukan hanya terlihat dari banyaknya kegiatan atau konferensi pers, tetapi dari pengalaman masyarakat ketika membutuhkan polisi. Apakah polisi juga cepat datang ketika masyarakat telepon atau mungkin melapor dan juga lain sebagainya. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana, setelah ini Tias tentunya akan kembali lagi, jadi tetap di Cakrawala Sore.

0: Iya bener, Gil dong.
1: Rahasianya simple loh, semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan, wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course, apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisio Radio dan juga di rahasiafm.id.

0: Versius.
1: Sahabat Transmedia, influenza asup tipe H3N2 subklade K yang belakangan dijuluki super flu belum terdeteksi di Kota Madiun. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PPKB memastikan sejauh ini belum menerima laporan kasus tersebut. PLH Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun, Dr. Wahyu Hetty Darmawanti mengatakan pemantauan terus dilakukan melalui sistem kewaspadaan dini terhadap potensi wabah maupun pandemi. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358.
6: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Pak, tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: Power Play Rahasia Media.
9: Inspiratif dan informatif.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Pak, tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
10: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
13: Windscare.
14: Eh, bentar deh. Ah, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
15: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
14: Oh, pantesan. ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
15: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
14: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
15: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Rasi media inspiratif dan informatif, dan sahabat Rasi tidak terasa ya sudah 2 jam Tias menemani sahabat Rasi. Terima kasih buat semua sahabat Rasi yang sudah interaktif bareng Tias dan juga memberikan pendapat-pendapatnya. Dan juga Tias mohon maaf apabila ada salah kata selama siaran tadi. Dan sahabat Rasi sampai ketemu di lain hari, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Dugaan korupsi pengalian tanah kawasan mangrove ke jari Lamongan tahan 3 tersangka. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kejari Negeri Lamongan resmi menetapkan dan menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengalih fungsian tanah negara di Dusun Klayar, Desa Sitokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan pada Selasa 6 Oktober 2026. Ketika tersangka meliputi IR, mantan Kades Sidogelar 2013-2017, MA pemohon hak tanah, dan AR pihak swasta. Pihak Kejari Lamongan, Hendro Wasisto, menjelaskan bahwa para tersangka memanipulasi dokumen penguatan fisik tanah sejak September 2013 guna menerbitkan sertifikat hak milik atau SHM nomor 377 seluas 2.500 meter persegi pada 14 Maret 2014. Padahal lokasi tersebut merupakan kawasan sempadan dan pantai dan ekosistem mangrove yang tergolong kawasan lindung. Tanah negara tersebut sempat dikuasai hingga 2022 sebelum akhirnya dijual ke pihak swasta, di mana ketika tersangka menikmati hasil penjualannya. Berdasarkan audit BPKP Jatim, tindakan ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 1,38 miliar. Melalui skema follow the money, Kejari Lamongan berhasil menyita aset pemulihan senilai 1,8 miliar dan menahan para tersangka di Lapas Lamongan selama 20 hari. Di sisi lain, kuasa hukum tersangka Muhammad Asikin menyatakan keberatan atas penetapan dan penahanan yang dinilai terlalu cepat meski kliennya kooperatif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggohadi, Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Kofifa minta dugaan penyalahgunaan NIK warga desil 1 di Magetan untuk listrik 2200 volt dilaporkan ke APH. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta dugaan penyalahgunaan nomor induk kependudukan atau NIK warga miskin di Kabupaten Magetan untuk pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kofifa menegaskan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan data warga yang dapat ditoleransi. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan NIK diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat.
3: Enggak, jadi begini aja, sudahlah laporkan ke APH terdekat. Ya, aman ini kalau ngurus se-Jawa Timur kan juga tidak semua bisa tertangani secara precise ya. Tapi ada pendamping-pendamping. Kalau ada hal-hal yang dilaporkan tertulis, biasanya saya akan melanjutkan ke inspektorat, kemudian ke dinas sosial, gitu.
2: Pernyataan Kofifa tersebut menyusul temuan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam proses verifikasi data penerimaan bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto sebelumnya menyebut terdapat sekitar 240 data warga yang mengalami perubahan status desil kesejahteraan secara drastis. Perubahan status tersebut diketahui setelah Dinsos melakukan verifikasi terhadap data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Perubahan desil diduga dipengaruhi sejumlah perubahan data, salah satunya pencatatan pemasangan listrik pelanggan PLN. Dalam penelusuran itu, Dinsos Magetan juga menemukan dua NIK warga yang ternyata digunakan oleh orang lain untuk mendaftarkan pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere. Temuan tersebut menjadi perhatian karena data kepemilikan listrik menjadi salah satu informasi yang dapat mempengaruhi pemutakhiran kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam sistem DTSN. Kofifa mengatakan pengelolaan data sosial ekonomi merupakan kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Karena itu laporan dugaan penyimpangan perlu disampaikan secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
3: Jika ada yang dalam kewenangan pusat, dalam kewenangan kabupaten kota, ada yang dalam kewenangan provinsi, jadi kan nggak bisa digeneralisir. Pokoknya ginilah. Tidak ada penyimpangan yang bisa ditolerir. Maka kalau misalnya kawan-kawan tahu ya laporkan ke APH terdekat. APH terdekat itu ada Polsek, ada Polres, kira-kira gitu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Mas, reporter dari Rasi Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Produksi melimpah, stok beras Ngawi dipastikan aman hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Erlinda melaporkan. Sobat, ketersediaan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih aman hingga akhir 2026. Produksi beras daerah ini bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakat selama satu tahun. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPB Ngawi, Angga Romadona, menyebut produksi beras mencapai sekitar 1.390.497 ton, sedangkan kebutuhan tahunan berada di angka 1.317.693 ton. Artinya, Ngawi masih memiliki surplus sekitar 73.413 ton. Dari total produksi tersebut, konsumsi masyarakat diperkirakan sekitar 417.000 ton, dengan kebutuhan rata-rata mencapai 34.100 ton per bulan. Surplus beras tersebut tidak seluruhnya diserap untuk kebutuhan lokal. Sebagian produksi Ngawi juga dikirim ke berbagai daerah lain, sehingga turut menopang pasokan pangan di luar wilayah. Meski stok demikian mencukupi, Pemkab Ngawi tetap mengingatkan masyarakat untuk bijak mengonsumsi pangan dan tidak membuang makanan. Upaya tersebut dinilai penting agar ketersediaan pangan yang melimpah tetap diiringi dengan konsumsi yang bertanggung jawab. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Lamongan dan Pacitan jadi sentra penghasil kapas utama di Jawa Timur. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
5: Baik sobat, berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lamongan menjadi sentra utama budidaya tanaman kapas di Jawa Timur. Di Pacitan, luas lahan panen mencapai sekitar 52 hektar dengan total produksi sekitar 13 ton. Sementara itu, Lamongan mencatatkan luas tanam kapas sekitar 40 hektar dengan total produksi mencapai 7 ton. Selain kedua wilayah tersebut, budidaya kapas skala terbatas juga tercatat di Kabupaten Mojokerto. Meskipun sebagian besar kebutuhan kapas nasional masih bergantung pada impor, keberadaan petani kapas di lokal Jawa Timur tetap menjadi pilar penting pendukung industri tekstil dan batik daerah. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
0: Lia, reporter dari Prameswara, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai

demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat sore. Sugeng sonten. Gimana kabarnya tuh sahabat Rasi Media di kesempatan sore hari ini ya. Jumpa kembali dengan Fator. Nanti putarkan mana-mana kamu di Cakrawala sore sampai jam setengah 6 nantinya dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit. Bagi sahabat Rasi Media yang ingin interaktif di kesempatan sore hari ini juga monggo nanti bisa langsung hubungi Fator via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Dan ada aplikasi Visual Express Radio yang bisa kamu download terlebih dahulu di Playstore Android kamu, dan ada di websitenya Rasi di www.rasifm.co.id ya. Ada siapa ini? Halo. Halo. Aduh, enggak kedengaran ini, enggak keluar suaranya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Bunda.
1: Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat, Bunda. Pripun panjenengan?
1: Alhamdulillah, sehat. Mau minta lagu dong?
0: Boleh, silahkan.
1: Andra and the Backbone, yang main hati ya.
0: Oh, main hati. Oke, siap.
1: Kalau enggak ada hitamku deh.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Ya, salamnya buat semuanya deh.
0: Oke.
1: Ya, buat yang lagi siaran, selamat bekerja.
0: Siap.
1: Terima kasih, Mas.
0: Sama-sama, terima kasih Bunda, ditunggu untuk requestannya ya. Minta Andra and the Backbone, main hati. Fator akan hadirkan tentunya untuk kesempatan sore hari ini. Bagi kamu juga Satu Rasi Media yang ingin interaktif, yang mau request, yang mau salam-salam, silakan juga langsung aja hubungi Fator via WhatsApp di 0811302906 ya. Ada main hati Andra and the Backbone, Fator akan hadirkan nantinya. Ini sudah ada Bunda Sri Huning. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sore.
2: Dua kali ya?
0: Tiga kali malah.
2: Tiga kali. Wah, double.
0: Yus, amin.
2: Ayo, bayaran oke. Aku minta temannya apa, Mas? Ya? Kok lali tuh, Mas?
0: Aduh.
2: Aku semoga Mas Andra itu paling grogi ini kan ya.
0: Ayo, sepi ya itu. Minta ya apa?
2: Piye, Mas? Ngene iki, Mas.
0: Piye? Jelas. Tapi ya lagi.
2: Wes ditoko iki. Minta apa? Enggak kene sak angen-angen kok iso lali ta. Sik to, Mas, apa jane?
0: Heeh, apa?
2: Minta apa, Mas?
0: Separuh nafasku. Oke, siap.
2: Ya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Yang baru turun tadi siapa? Kok cepet kilat?
0: Iya, anu.
2: Mbak siapa itu tadi?
0: Arek ndang anu kok. Apa jenenge? Rebahan.
2: Warga baru tuh itu tadi.
0: Arek ndang rebahan kok.
2: Ya buat semuanya aja tanpa terkecuali, salamnya sehat selalu.
0: Anji, terima kasih.
2: Ya, selalu Mas Andra, Mas Andra, Mas. Mas.
0: Apa jenengku iya?
2: Kok kelingan Andra, aku Andra serane kabare. Ya sehat selalu, Mas Fahdi.
0: Terima kasih, Njih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sri Huning ya. Ditunggu tentunya untuk requestannya untuk Bunda Sri Huning ya. Ini sudah ada Andra and the Backbone ya. Untuk Andra Rasindise ya. Andra and the Backbone ya, main hati Fahdi hadirkan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Las

0: bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
5: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
4: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
4: Reporter Radio Bahana Ngawi.
7: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
4: Dan Reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
8: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
4: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
3: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
9: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Oke, okay, Rosi Media Inspiratif dan Informatif ya. Itu tadi untuk sahabat Rosi ya, requestan Main Hati dan juga Separuh Nafas yang terhadirkan untuk sore hari ini. Oke, okay, sahabat Rosi Media, untuk kesempatan sore hari ini foto ada update informasi dari Pacitan ya. Harga cabai di Pacitan tembus 70.000, Pemkab cari pasokan dari 4 daerah. Jadi harga cabai kembali bikin pedas kantong di sejumlah pasar Kabupaten Pacitan. Komoditas itu kini dibanderol sekitar Rp70.000 per kilogram. Harganya melonjak sekitar Rp30.000 dari sebelumnya di kisaran Rp40.000, saat Rasi Media. Sedangkan kalau dibandingkan dengan daerah lain seperti Kabupaten Magetan ya, saat Rasi Media, Fatur juga akan pantau untuk Magetan seperti apa update harga bahan pokoknya. Jadi memang terkesan untuk sejauh ini naiknya Rp40.000 ya saudara Simeda, dari Rp30.000 ini sangat amat tinggi. Dan memang nampaknya rata-rata untuk sejauh ini harga kebutuhan pokok memang cukup naik ya, terutama untuk cabai. Dengan adanya kemarau seperti ini memang agak susah saudara Simeda. Kenaikan harga cabai mulai menjadi perhatian Pemkab ya, dan Dinas Perdagangan dan juga Tenaga Kerja menyiapkan operasi bahan pasar pokok di sejumlah kecamatan. Langkah itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan komoditas sekaligus meredam gejolak dari harga di pasaran. Selain operasi pasar, PMK Pacitan berupaya mempertebal pasokan cabai dari luar daerah. Bahkan koordinasi bakal dilakukan ya, tentunya dengan pedagang maupun pemasok dari sejumlah sentra komoditas. Sedikitnya 4 daerah dibidik sebagai sumber tambahan pasokan, ada Magetan, Karanganyar, Madiun, dan juga Tulungagung. Tambahan pasokan itu diharapkan mampu mencukupi kebutuhan pasar lokal sekaligus membantu meredam lonjakan harga. Terlebih kenaikan harga cabai cukup terasa bagi rumah tangga lantaran komoditas itu menjadi salah satu kebutuhan konsumsi hari-hari. Jadi gimana menurut saudara media yang mungkin sudah berbelanja update bahan pokok dan sebagainya, apakah ada kenaikan yang signifikan?

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Nyapo.
5: Takok aku, Mbak.
4: Takok apa to?
5: Radio ge saiki iso visual lho, Mbak ya.
4: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
5: Aku lak sing ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
4: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
5: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
4: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
5: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
4: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
5: Dicatet, aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
5: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
3: Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. First News.
7: Sahabat Rasi Media, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengenang keberanian Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama ketika Surabaya menghadapi tekanan pasukan Sekutu pada awal masa kemerdekaan. Ia mengatakan Gubernur Suryo memiliki peran penting ketika dirinya mendapat mandat untuk menentukan sikap menghadapi ultimatum Inggris untuk menyerah kepada Sekutu. Demikian Flash News.
8: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
9: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rasifm.com. Rasi, Radio Inspiratif.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
9: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: Tea Juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tea Juice rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, sejuknya Tea Juice bikin mau lagi.
0: Mau Tea Juice lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tea Juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tea Juice.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung berwarna cekung serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Dugaan korupsi pengalian tanah kawasan mangrove Kejari Lamongan tahan 3 tersangka. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kejari Negeri Lamongan resmi menetapkan dan menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengalihfungsian tanah negara di Dusun Klayar, Desa Sitokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan pada Selasa 6 Oktober 2026. Ketika tersangka meliputi IR, mantan Kades Sidogelar 2013-2017, MA pemohon hak tanah, dan AR pihak swasta. Pihak Kejari Lamongan, Bentro Wasisto, menjelaskan bahwa para tersangka memanipulasi dokumen penguatan fisik tanah sejak September 2013 guna menerbitkan sertifikat hak milik atau SHM nomor 377 seluas 2.500 meter persegi pada 14 Maret 2014. Padahal lokasi tersebut merupakan kawasan sempadan pantai dan ekosistem mangrove yang tergolong kawasan lindung. Tanah negara tersebut sempat dikuasai hingga 2022 sebelum akhirnya dijual ke pihak swasta, di mana ketika tersangka menikmati hasil penjualannya. Berdasarkan audit BPKP Jatim, tindakan ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 1,38 miliar. Melalui skema follow the money, Kejari Lamongan berhasil menyita aset pemulihan senilai 1,8 miliar dan menahan para tersangka di Lapas Lamongan selama 20 hari. Di sisi lain, kuasa hukum tersangka Muhammad Asikin menyatakan keberatan atas penetapan dan penahanan yang dinilai terlalu cepat meski kliennya kooperatif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggohadi, Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Kofifa minta dugaan penyalahgunaan NIK warga desil 1 di Magetan untuk listrik 2200 volt dilaporkan ke APH. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta dugaan penyalahgunaan nomor induk kependudukan atau NIK warga miskin di Kabupaten Magetan untuk pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kofifa menegaskan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan data warga yang dapat ditoleransi. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan NIK diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat.
3: Enggak, jadi begini aja, sudahlah laporkan ke APH terdekat. Ya, aman ini kalau ngurus se-Jawa Timur kan juga tidak semua bisa tertangani secara precise ya. Tapi ada pendamping-pendamping. Kalau ada hal-hal yang dilaporkan tertulis, biasanya saya akan melanjutkan ke inspektorat, kemudian ke dinas sosial, gitu.
2: Pernyataan Kofifa tersebut menyusul temuan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam proses verifikasi data penerimaan bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto sebelumnya menyebut terdapat sekitar 240 data warga yang mengalami perubahan status desil kesejahteraan secara drastis. Perubahan status tersebut diketahui setelah Dinsos melakukan verifikasi terhadap data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Perubahan desil diduga dipengaruhi sejumlah perubahan data, salah satunya pencatatan pemasangan listrik pelanggan PLN. Dalam penelusuran itu, Dinsos Magetan juga menemukan dua NIK warga yang ternyata digunakan oleh orang lain untuk mendaftarkan pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere. Temuan tersebut menjadi perhatian karena data kepemilikan listrik menjadi salah satu informasi yang dapat mempengaruhi pemutakhiran kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam sistem DTSN. Kofifa mengatakan pengelolaan data sosial ekonomi merupakan kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Karena itu laporan dugaan penyimpangan perlu disampaikan secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
3: Jika ada yang dalam kewenangan pusat, dalam kewenangan kabupaten kota, ada yang dalam kewenangan provinsi, jadi kan nggak bisa digeneralisir. Pokoknya ginilah. Tidak ada penyimpangan yang bisa ditolerir. Maka kalau misalnya kawan-kawan tahu ya laporkan ke APH terdekat. APH terdekat itu ada Polsek, ada Polres, kira-kira gitu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Mas, reporter dari Rasi Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Produksi melimpah, stok beras Ngawi dipastikan aman hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Erlinda melaporkan. Sobat, ketersediaan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih aman hingga akhir 2026. Produksi beras daerah ini bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakat selama satu tahun. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPB Ngawi, Angga Romadona, menyebut produksi beras mencapai sekitar 1.390.497 ton, sedangkan kebutuhan tahunan berada di angka 1.317.693 ton. Artinya, Ngawi masih memiliki surplus sekitar 73.413 ton. Dari total produksi tersebut, konsumsi masyarakat diperkirakan sekitar 417.000 ton, dengan kebutuhan rata-rata mencapai 34.100 ton per bulan. Surplus beras tersebut tidak seluruhnya diserap untuk kebutuhan lokal. Sebagian produksi Ngawi juga dikirim ke berbagai daerah lain, sehingga turut menopang pasokan pangan di luar wilayah. Meski stok demikian mencukupi, Pemkab Ngawi tetap mengingatkan masyarakat untuk bijak mengonsumsi pangan dan tidak membuang makanan. Upaya tersebut dinilai penting agar ketersediaan pangan yang melimpah tetap diiringi dengan konsumsi yang bertanggung jawab. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Lamongan dan Pacitan jadi sentra penghasil kapas utama di Jawa Timur. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
5: Baik sobat, berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lamongan menjadi sentra utama budidaya tanaman kapas di Jawa Timur. Di Pacitan, luas lahan panen mencapai sekitar 52 hektar dengan total produksi sekitar 13 ton. Sementara itu, Lamongan mencatatkan luas tanam kapas sekitar 40 hektar dengan total produksi mencapai 7 ton. Selain kedua wilayah tersebut, budidaya kapas skala terbatas juga tercatat di Kabupaten Mojokerto. Meskipun sebagian besar kebutuhan kapas nasional masih bergantung pada impor, keberadaan petani kapas di lokal Jawa Timur tetap menjadi pilar penting pendukung industri tekstil dan batik daerah. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
0: Lia, reporter dari Prameswara, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Demokrasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media,

Ayo Rasimidin, surat dan informatif. Saudara Rasimidin, namanya berjumpa di Fatur untuk kesempatan sore hari ini harusnya terlebih dahulu ya. Jadi terima kasih untuk saudara Rasimedia yang telah menemani Fatur. Jumpa lagi bareng Fatur esok ya tentunya. Terima kasih, Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pekerjaan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesulitan

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: angile pol banget.
1: Napa le bukat mau iso ndremi lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngonoe kok repot. Eh sayo ndang bater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek.

0: Kromo Geneng Ngawi, Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi,
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
0: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
2: Rasi Media.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes, dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Power Play Rahasia Media,
4: inspiratif dan informatif.
5: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
6: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
7: Berbagai destinasi wisata seperti Pelaga Sarangan, kawasan Pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
8: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
9: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
10: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
11: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
12: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
13: Rasi Media,

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Dugaan korupsi pengalian tanah kawasan mangrove ke jari Lamongan tahan 3 tersangka. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kejari Negeri Lamongan resmi menetapkan dan menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengalih fungsian tanah negara di Dusun Klayar, Desa Sitokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan pada Selasa 6 Oktober 2026. Ketiga tersangka meliputi IR, mantan Kades Sidogelar 2013-2017, MA pemohon hak tanah, dan AR pihak swasta. Pihak Kejari Lamongan Hendro Wasisto menjelaskan bahwa para tersangka memanipulasi dokumen penguatan fisik tanah sejak September 2013 guna menerbitkan sertifikat hak milik atau SHM nomor 377 seluas 2.500 meter persegi pada 14 Maret 2014. Padahal lokasi tersebut merupakan kawasan sempadan dan pantai dan ekosistem mangrove yang tergolong kawasan lindung. Tanah negara tersebut sempat dikuasai hingga 2022 sebelum akhirnya dijual ke pihak swasta, di mana ketika tersangka menikmati hasil penjualannya. Berdasarkan audit BPKP Jatim, tindakan ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 1,38 miliar. Melalui skema follow the money, Kejari Lamongan berhasil menyita aset pemulihan senilai 1,8 miliar dan menahan para tersangka di Lapas Lamongan selama 20 hari. Di sisi lain, kuasa hukum tersangka Muhammad Asikin menyatakan keberatan atas penetapan dan penahanan yang dinilai terlalu cepat meski kliennya kooperatif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggohadi, Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Kofifa minta dugaan penyalahgunaan NIK warga desil 1 di Magetan untuk listrik 2200 volt dilaporkan ke APH. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta dugaan penyalahgunaan nomor induk kependudukan atau NIK warga miskin di Kabupaten Magetan untuk pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kofifa menegaskan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan data warga yang dapat ditoleransi. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan NIK diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat.
3: Enggak jadi begini aja, sudahlah laporkan ke APH terdekat. Ya, Paman ini kalau ngurus se-Jawa Timur kan juga tidak semua bisa tertangani secara precise ya. Tapi ada pendamping-pendamping, kalau ada hal-hal yang dilaporkan tertulis, biasanya saya akan melanjutkan ke inspektorat, kemudian ke dinas sosial, gitu.
2: Pernyataan Kofifa tersebut menyusul temuan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam proses verifikasi data penerimaan bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto sebelumnya menyebut terdapat sekitar 240 data warga yang mengalami perubahan status desil kesejahteraan secara drastis. Perubahan status tersebut diketahui setelah Dinsos melakukan verifikasi terhadap data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Perubahan desil diduga dipengaruhi sejumlah perubahan data, salah satunya pencatatan pemasangan listrik pelanggan PLN. Dalam penelusuran itu, Dinsos Magetan juga menemukan dua NIK warga yang ternyata digunakan oleh orang lain untuk mendaftarkan pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere. Temuan tersebut menjadi perhatian karena data kepemilikan listrik menjadi salah satu informasi yang dapat mempengaruhi pemutakhiran kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam sistem DTSN. Kofifa mengatakan pengelolaan data sosial ekonomi merupakan kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Karena itu laporan dugaan penyimpangan perlu disampaikan secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
3: Jika ada yang dalam kewenangan pusat, dalam kewenangan kabupaten kota, ada yang dalam kewenangan provinsi, jadi kan nggak bisa digeneralisir. Pokoknya ginilah. Tidak ada penyimpangan yang bisa ditolerir. Maka kalau misalnya kawan-kawan tahu ya laporkan ke APH terdekat. APH terdekat itu ada Polsek, ada Polres, kira-kira gitu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Mas, reporter dari Rasi Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Produksi melimpah, stok beras Ngawi dipastikan aman hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Erlinda melaporkan. Sobat, ketersediaan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih aman hingga akhir 2026. Produksi beras daerah ini bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakat selama satu tahun. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKBP Ngawi, Angga Romadona, menyebut produksi beras mencapai sekitar 1.390.497 ton, sedangkan kebutuhan tahunan berada di angka 1.317.693 ton. Artinya, Ngawi masih memiliki surplus sekitar 73.413 ton. Dari total produksi tersebut, konsumsi masyarakat diperkirakan sekitar 417.000 ton, dengan kebutuhan rata-rata mencapai 34.100 ton per bulan. Surplus beras tersebut tidak seluruhnya diserap untuk kebutuhan lokal. Sebagian produksi Ngawi juga dikirim ke berbagai daerah lain, sehingga turut menopang pasokan pangan di luar wilayah. Meski stok demikian mencukupi, Pemkab Ngawi tetap mengingatkan masyarakat untuk bijak mengonsumsi pangan dan tidak membuang makanan. Upaya tersebut dinilai penting agar ketersediaan pangan yang melimpah tetap diiringi dengan konsumsi yang bertanggung jawab. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Lamongan dan Pacitan jadi sentra penghasil kapas utama di Jawa Timur. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
5: Baik sobat, berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lamongan menjadi sentra utama budidaya tanaman kapas di Jawa Timur. Di Pacitan, luas lahan panen mencapai sekitar 52 hektar dengan total produksi sekitar 13 ton. Sementara itu, Lamongan mencatatkan luas tanam kapas sekitar 40 hektar dengan total produksi mencapai 7 ton. Selain kedua wilayah tersebut, budidaya kapas skala terbatas juga tercatat di Kabupaten Mojokerto. Meskipun sebagian besar kebutuhan kapas nasional masih bergantung pada impor, keberadaan petani kapas di lokal Jawa Timur tetap menjadi pilar penting pendukung industri tekstil dan batik daerah. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
0: Lia, reporter dari Prameswara, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Halo Rasio Radio Inspiratif dan Informatif Saterasi. Fator hadir tentunya untuk menemani Saterasi untuk hari ini. Fator akan berbagi informasi dan juga teman-teman favorit untuk kamu di hari ini ya. Jadi tentunya untuk Saterasi yang butuh informasi dan juga teman-teman favorit, jadi jangan kemana-mana ya, tetap selalu setia untuk menemani Fator di hari ini, karena kita asik-asikan, kita happy-happian untuk hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Fator di sini aja.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan.

0: Angine pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le. Bu.
1: Sana men le yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater. Nah

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

Narasi radio inspiratif dan informatif saat narasi tentunya berbicara tentang adanya kenakalan remaja saat narasi. Fatur ingin bahas tentang kenakalan remaja tentunya saat narasi, karena memang dimanapun kita berada ya tentunya kita harus saling berbagi, saling sharing aja ya. Entah mungkin hari ini kita membahas topik apapun itu, tentunya harus selalu setia dan juga semangat bareng Fatur ya. Nah, Satrasi, hari ini memang Fatur akan bahas tentang satu topik yang memang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, apalagi buat kamu yang memang para remaja atau orang tua yang memang sedang mendampingi anak-anak tumbuh besar ya. Karena tentunya seorang remaja dan juga orang tua juga harus paham Satrasi bahwa kenakalan remaja ini sangat berbahaya. Yap, ya, tentunya kenakalan remaja di era sekarang akan menjadi pembahasan Fatur untuk hari ini ya. Jadi Satrasi, kenapa sih remaja ini sering dianggap nakal? Ya tentunya apa benar nakal itu identik dengan hal buruk? Ya tentu jangan buru-buru menilai ya Satrasi ya. Tentunya memang hari ini kita atau Fatur akan kupas habis dalam beberapa hal ya, tentang pengertian, penyebab, bentuk-bentuk dan juga dampak hingga cara untuk mengatasinya. Jadi sedikit menyinggol tentang adanya kenakalan remaja, Satrasi. Kenakalan remaja ini memang suatu hal yang patut dihindari sebenarnya dalam artian umum ya, Satrasi ya. Jadi kenakalan remaja juga harus diketahui oleh orang tua juga. Orang tua harus bisa mengawasi, walaupun jangan sampai orang tua itu mengekang ya. Ini pesan dari Fatur aja sih sebenarnya. Ya tentunya tetap bareng Fatur ya Satrasi ya, karena memang pembahasan Fatur untuk hari ini bakal lebih enjoy dan buat kamu lebih paham dan juga mungkin bisa jadi bahan untuk renungan kita bersama saat terus ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin Fatur untuk hari ini di sini aja.

0: Hai, saya Diomi Yoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Nyapo.
4: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
3: Alah yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
4: Aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
3: Oh iya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
4: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
3: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
4: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak. Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
3: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
4: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
3: Oh iya, tak tunggu pokoke.
4: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
5: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Nah, oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif saat Rasi berbicara tentang kenakalan remaja ya. Jadi kenakalan remaja itu apa sih gitu ya? Opo sih kenakalan remaja itu? Nah, saudara sih, sebelum Fatur ini menyalahkan ya atau menuding, kita perlu juga tahu ya apa sebenarnya kenakalan remaja itu. Jadi Fatur nggak bisa bilang bahwa kenakalan remaja itu negatif, kenakalan remaja itu nggak boleh gini-gini. Nah, kita harus paham dulu apa arti dan juga pengertian ya saudara sih dari kenakalan remaja. Ini sharing aja tentunya ya. Jadi kenakalan remaja ini bukan cuma soal tawuran atau merokok diam-diam, tapi lebih luas ya, perilaku yang menyimpang dari aturan, norma atau nilai yang berlaku di masyarakat saudara sih. Jadi memang kalau Fatur kasih contoh ya, contohnya itu bisa berupa bolos sekolah, kebut-kebutan di jalan, sampai penyalahgunaan media sosial itu juga hal-hal yang negatif ya. Jadi bisa dikatakan pengertian dari kenakalan remaja ini lebih kepada sisi negatif ya saudara sih ya. Jadi saudara sih juga ingat ya, masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Tentunya kadang mereka juga mencoba hal baru dan ingin diakui. Memang sayangnya caranya saja yang salah ya. Jadi pertanyaannya memang sebenarnya kenapa remaja gampang terjerumus ke perilaku itu ya, jawabannya ya tentunya Fatur akan bahas tentang yang satu ini saudaras ya. Kenapa kok remaja ini mudah atau gampang banget terjerumus ke perilaku-perilaku yang negatif, yaitu kenakalan remaja. Jadi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24 Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang,

0: Paron Ngawi,
1: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Nah oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif saat Rasi ya. Fatur ingin bahas tentang penyebab kenakalan remaja ya. Jadi ada pepatah bilang saat Rasi ya, tak ada asap kalau tak ada api. Begitu juga dengan kenakalan remaja. Jadi penyebabnya banyak ya saat Rasi. Pertama mungkin lingkungan keluarga ini penting ya. Kalau komunikasi dengan orang tuanya saja kurang, ya tentu anak bisa mencari pelarian di luar ya. Ini yang penting. Jadi komunikasi dalam keluarga, lingkup keluarga ini sangat amat penting. Kalau dalam lingkup keluarga saja mereka atau anak-anak remaja ini tidak bisa mendapatkan komunikasi yang baik, ya mereka harus mencari keluar. Makanya itu yang berbahaya ya. Dan yang kedua saat rahasia, tentunya lingkungan pertemanan ya. Tekanan dari teman sebaya seringkali jadi alasan remaja itu ikut-ikutan. Bukan hanya teman sebaya, bahkan teman yang di atasnya, lebih tua, lebih muda, itu juga bisa kalau pergaulan mereka salah. Jadi tentunya lingkungan pertemanan ini juga sangat penting. Kalau lingkungan pertemanannya yang ngaji, organisasi, olahraga, tentu akan selalu positif. Tapi kalau lingkungannya mabuk, minum, terus merokok, terus ugal-ugalannya, tentu hal-hal negatif yang akan datang kepada mereka. Jadi lingkungan pertemanan ini sangat penting. Jadi keluarga, orang tua juga harus lihat dan juga tahu ya sebenarnya siapa lingkungan pertemanannya itu, apa saja, siapa saja, itu yang penting ya. Yang ketiga saudara sih, tentang adanya media sosial dan juga teknologi. Dengan akses bebas, remaja bisa terpengaruh konten yang salah ya. Jadi ya kalau remaja, urusan remaja ya, memang sulit ya kalau untuk mengatur yang namanya media sosial atau gadget ya, teknologi. Karena orang tua pun kadang-kadang juga gak paham ya, gak terlalu paham. Jadi ini yang menjadi perhatian khusus tentunya ya. Jadi orang tua juga harus bisa mengingatkan lah minimalnya, jangan menggunakan media sosial atau konten-konten di media sosial ini yang negatif-negatif seperti itu ya. Seterusnya yang keempat ini ya, tentunya kurangnya pengendalian diri dari emosi dan membuat mereka itu masih labil ya tentunya. Jadi remaja itu masih labil awalnya setelah si prinsipan, jadi nggak bisa untuk mengontrol emosi mereka. Tentunya inilah ya yang membuat mereka bisa terjerumus ke kenakalan remaja. Nah setelah si tentunya hal-hal atau semua penyebab kenakalan remaja yang saling terkait tadi yang sudah Fatur sampaikan ini juga, kalau nggak ada filter yang kuat, memang remaja bisa mudah hanyut dalam kenakalan. Jadi tentunya remaja harus pintar-pintar dan orang tua juga harus bisa saling mengingatkan ya. Komunikasi penting dalam keluarga. Jangan kemana-mana satu lagi, Foto masih kembali lagi berbahas hal-hal yang lain yang lebih oke-oke lagi. Atau mungkin tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja itu apa aja sih setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Balik.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahandangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Dugaan korupsi pengalian tanah kawasan mangrove ke jari Lamongan tahan 3 tersangka. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kejari Negeri Lamongan resmi menetapkan dan menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengalih fungsian tanah negara di Dusun Klayar, Desa Sitokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan pada Selasa 6 Oktober 2026. Ketiga tersangka meliputi IR, mantan Kades Sidokelar 2013-2017, MA pemohon hak tanah, dan AR pihak swasta. Pihak Kejari Lamongan, Hendro Wasisto, menjelaskan bahwa para tersangka memanipulasi dokumen penguatan fisik tanah sejak September 2013 guna menerbitkan sertifikat hak milik atau SHM nomor 377 seluas 2.500 meter persegi pada 14 Maret 2014. Padahal lokasi tersebut merupakan kawasan sempadan pantai dan ekosistem mangrove yang tergolong kawasan lindung. Tanah negara tersebut sempat dikuasai hingga 2022 sebelum akhirnya dijual ke pihak swasta, di mana ketika tersangka menikmati hasil penjualannya. Berdasarkan audit BPKP Jatim, tindakan ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 1,38 miliar. Melalui skema follow the money, Kejari Lamongan berhasil menyita aset pemulihan senilai 1,8 miliar dan menahan para tersangka di Lapas Lamongan selama 20 hari. Di sisi lain, kuasa hukum tersangka Muhammad Asikin menyatakan keberatan atas penetapan dan penahanan yang dinilai terlalu cepat meski kliennya kooperatif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggohadi, Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Kofifa minta dugaan penyalahgunaan NIK warga desil 1 di Magetan untuk listrik 2200 volt dilaporkan ke APH. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta dugaan penyalahgunaan nomor induk kependudukan atau NIK warga miskin di Kabupaten Magetan untuk pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kofifa menegaskan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan data warga yang dapat ditoleransi. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan NIK diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat.
3: Enggak jadi begini aja, sudahlah laporkan ke APH terdekat. Ya, Maman ini kalau ngurus se-Jawa Timur kan juga tidak semua bisa tertangani secara precise ya. Tapi ada pendamping-pendamping. Kalau ada hal-hal yang dilaporkan tertulis, biasanya saya akan melanjutkan ke inspektorat, kemudian ke dinas sosial, gitu.
2: Pernyataan Kofifa tersebut menyusul temuan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam proses verifikasi data penerimaan bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto sebelumnya menyebut terdapat sekitar 240 data warga yang mengalami perubahan status desil kesejahteraan secara drastis. Perubahan status tersebut diketahui setelah Dinsos melakukan verifikasi terhadap data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DITISEN. Perubahan desil diduga dipengaruhi sejumlah perubahan data, salah satunya pencatatan pemasangan listrik pelanggan PLN. Dalam penelusuran itu, Dinsos Magetan juga menemukan dua NIK warga yang ternyata digunakan oleh orang lain untuk mendaftarkan pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere. Temuan tersebut menjadi perhatian karena data kepemilikan listrik menjadi salah satu informasi yang dapat mempengaruhi pemutakhiran kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam sistem DITISEN. Kofifa mengatakan pengelolaan data sosial ekonomi merupakan kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Karena itu laporan dugaan penyimpangan perlu disampaikan secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
3: Tapi kan ada yang dalam kewenangan pusat, dalam kewenangan kabupaten kota, ada yang dalam kewenangan provinsi, jadi kan nggak bisa digeneralisir. Pokoknya ginilah. Tidak ada penyimpangan yang bisa ditolerir. Maka kalau misalnya kawan-kawan tahu ya laporkan ke APH terdekat. APH terdekat itu oh ada Polsek, oh ada Polres, kira-kira gitu.
4: Ya, teman-teman.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas, Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Mas, reporter dari Rasi Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Produksi melimpah, stok beras Ngawi dipastikan aman hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Erlinda melaporkan. Sobat, ketersediaan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih aman hingga akhir 2026. Produksi beras daerah ini bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakat selama satu tahun. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPB Ngawi, Angga Romadona, menyebut produksi beras mencapai sekitar 1.390.497 ton, sedangkan kebutuhan tahunan berada di angka 1.317.693 ton. Artinya, Ngawi masih memiliki surplus sekitar 73.413 ton. Dari total produksi tersebut, konsumsi masyarakat diperkirakan sekitar 417.000 ton, dengan kebutuhan rata-rata mencapai 34.100 ton per bulan. Surplus beras tersebut tidak seluruhnya diserap untuk kebutuhan lokal. Sebagian produksi Ngawi juga dikirim ke berbagai daerah lain, sehingga turut menopang pasokan pangan di luar wilayah. Meski stok demikian mencukupi, Pemkab Ngawi tetap mengingatkan masyarakat untuk bijak mengonsumsi pangan dan tidak membuang makanan. Upaya tersebut dinilai penting agar ketersediaan pangan yang melimpah tetap diiringi dengan konsumsi yang bertanggung jawab. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Lamongan dan Pacitan jadi sentra penghasil kapas utama di Jawa Timur. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
5: Baik sobat, berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lamongan menjadi sentra utama budidaya tanaman kapas di Jawa Timur. Di Pacitan, luas lahan panen mencapai sekitar 52 hektar dengan total produksi sekitar 13 ton. Sementara itu, Lamongan mencatatkan luas tanam kapas sekitar 40 hektar dengan total produksi mencapai 7 ton. Selain kedua wilayah tersebut, budidaya kapas skala terbatas juga tercatat di Kabupaten Mojokerto. Meskipun sebagian besar kebutuhan kapas nasional masih bergantung pada impor, keberadaan petani kapas di lokal Jawa Timur tetap menjadi pilar penting pendukung industri tekstil dan batik daerah. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
0: Lia, reporter dari Prameswara, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Satu Rasi, masih semangat tentunya bareng Fatur ya untuk hari ini. Nah, Satu Rasi, bentuk-bentuk kenakalan remaja yang perlu diketahui, yang perlu dibahas juga tentunya orang tua dan juga remaja-remaja ini harus paham juga ya. Dan Satu Rasi, marilah kita lihat, kita bahas, kita saling sharing ya bentuk-bentuk nyata kenakalan remaja masa kini. Jadi Satu Rasi, kalau sekarang ini mungkin jarang ketemu ya kalau di lingkup desa, tapi di kota nggak tahu ya, tawuran pelajar entah masih sering terjadi, bahkan makin viral karena memang direkam dan juga diunggah ke media sosial. Ini adalah salah satu bentuk kenakalan remaja yang harus dihindari juga, karena ini berbahaya ya. Tugas seorang pelajar ya tentu harus belajar, jangan malah saling adu domba, saling tawuran antar pelajar. Ini berbahaya, tentunya berbahaya juga untuk nyawa ya. Nah, penyalahgunaan gadget ini juga salah satu bentuk-bentuk kenakalan remaja, karena dari konten negatif, cyberbullying, sampai kecanduan game online ini juga bisa berbahaya ya. Jadi ini juga bisa dikatakan kenakalan remaja ya. Mungkin remaja-remaja yang sudah fokusnya cuma main game terus ya, kecanduan cyberbullying ya, atau konten-konten negatif yang lainnya, ini juga penyalahgunaan gadget ya. Dan pelanggaran aturan lalu lintas ini juga termasuk salah satu kenakalan remaja, seperti mungkin balap liar, kebut-kebutan tanpa helm demi gengsi itu ya, motor-motor itu dimodif tidak standar ya, knalpot brong dan lain sebagainya. Ini juga salah satu kenakalan remaja yang harus dijauhi juga ya. Nah, satu lagi yang paling berbahaya menurut Fatur adalah penyalahgunaan dari narkoba dan juga minuman keras ya. Ini yang paling berbahaya karena bisa merusak masa depan ya. Jadi tentunya Fatur berpesan kepada satu lagi, jangan sampai atau sekalipun menyentuh yang namanya narkoba atau minuman-minuman keras, satu lagi ya. Itu tadi sedikit bentuk-bentuk kenakalan remaja. Tentu masih banyak terkait kenakalan-kenakalan remaja, tapi tentunya fenomena ini bukan sekedar nakal kecil-kecilan, tapi bisa berdampak panjang, dan itu yang akan Fatur akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Fatur di sini aja.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Rahasia kesehatan dan informasi.
4: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare,

Oke, Resi Radio Inspiratif dan Informatif Sahabat Resi ya. Tentunya kalau berbicara tentang dampak kenakalan remaja, Sahabat Resi, mari kita bicara soal dampaknya ini bersama ya. Jadi kenakalan remaja tidak berhenti di masa muda, kalau tidak ditangani memang bisa terbawa hingga dewasa, dan dampaknya tentu sangat amat berbahaya, bisa bagi diri sendiri, bagi keluarga, bahkan bagi masyarakat. Mungkin kalau untuk diri sendiri, Sahabat Resi, ini biasanya prestasi sekolah turun, masa depan terganggu, bahkan terjerat yang namanya hukum. Nah, kalau untuk masalah dampaknya bagi keluarga, ya menimbulkan kekecewaan ya tentunya, konflik dan juga rasa malu, itu pasti penting, itu pasti terjadi. Dan kalau untuk masyarakat, ya tentunya menciptakan keresahan, menciptakan kerugian material dan juga moral, bahkan bagi masyarakat lainnya. Jadi singkatnya, satu kenakalan bisa merusak banyak hal. Tapi jangan khawatir, tentunya selalu ada jalan keluar, dan itu yang akan tentunya harus dijalani ya oleh anak-anak muda, bahkan orang tua juga ya. Nah, Sahabat Resi, apa yang bisa kita lakukan ya tentunya untuk mencegah dan juga mengatasi yang namanya kenakalan remaja? Orang tua perlu membangun yang namanya komunikasi terbuka, bukan hanya jadi pengawas tapi juga sahabat. Itu penting ya. Kalau cuma ngawasi aja gampang, tapi sahabat itu yang susah. Nah, sekolah juga harus jadi tempat yang aman, Sahabat Resi ya, bukan hanya untuk belajar tapi juga untuk menyalurkan bakat dan juga minat. Jadi jangan sampai putra-putri atau kamu sekolah di tempat-tempat yang memang tidak terlalu relevan. Ya, walaupun Fatur yakin semua sekolah itu penting dan juga bagus ya, Sahabat Resi ya. Dan tentunya remaja itu sendiri juga harus belajar mengendalikan yang namanya emosi diri, memilih teman yang tepat, dan juga memanfaatkan teknologi dan juga media-media sekarang secara positif ya. Dan yang paling penting memang kita sebagai masyarakat jangan hanya menyalahkan, tapi juga memberi ruang dan juga bimbingan serta dukungan, Sahabat Resi ya. Jadi kenakalan remaja memang bukan akhir dari segalanya, tapi bisa jadi titik balik menuju kedewasaan. Tinggal bagaimana kamu untuk mengarahkannya ya. Tetap harus selalu stay, tetap harus selalu semangat dan juga ceria. Yang jelas, jauhi hal-hal negatif, dekati hal-hal yang positif.

0: Menjamin.
1: Jelas ono pak, kanti wujud tablet lan didelepke. Dadi ake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Erika tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara!
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Rasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.
11: Halo, halo Jen.
12: Wah, yuk masuk.
11: Yuk punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima juara 1 lah mama masak.
12: Eh, mantuku dong punya resto di Melbourne.
13: Halo tante.
12: Silakan dicoba semur ayamnya.
14: Ah, jeng, cobain deh masakan mantuku.
11: Wah, endesnya, gurinya ngeresep.
14: Mantuku yang masak.
12: Oh, iya? Kan aku pakai kecap sedap.
11: Kecap sedap.
12: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental. Wah. Lebih cepat meresap, matang sempurna.
11: Aroma nate sedapnya. Pantes enak-enak yo.
14: Pas di lidah.
11: Ah, kalau gitu mantu ai harus pakai kecap sedap.
12: Kita beli di toko yuk, Ceng.
11: Ayo.
12: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Nyapo.
1: Aku mbak.
0: Takok apa to?
1: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
0: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larap gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh 0811 302906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 0895339409407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi X-Space Radio dan juga di Rasi

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Oke, Rasir Inspiratif dan Informatif. Wow ya, Satrasi nampaknya percobaan dari Fatur untuk hari ini harus usai terlebih dahulu. Jadi tentunya ya, Satrasi Fatur mengucapkan banyak terima kasih tentunya untuk Satrasi yang telah menemani Fatur di hari ini. Yang mungkin hari ini lagi sedih, lagi capek, tentunya Fatur hanya ingin berpesan kepada Satrasi untuk selalu ingat hal-hal yang positif ya. Jangan capek-capek, jangan pusing-pusing, jangan stres-stres, pokoknya mikirin hal-hal yang happy-happy aja, oke? Stay safe, Satrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.

saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Dugaan korupsi pengalian tanah kawasan mangrove, Kejari Lamongan tahan 3 tersangka. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kejari Negeri Lamongan resmi menetapkan dan menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengalihfungsian tanah negara di Dusun Klayar, Desa Sitokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan pada Selasa 6 Oktober 2026. Ketiga tersangka meliputi IR, mantan Kades Sidokelar 2013-2017, MA pemohon hak tanah, dan AR pihak swasta. Pihak Kejari Lamongan Hendro Wasisto menjelaskan bahwa para tersangka memanipulasi dokumen penguatan fisik tanah sejak September 2013 guna menerbitkan sertifikat hak milik atau SHM nomor 377 seluas 2500 meter persegi pada 14 Maret 2014. Padahal lokasi tersebut merupakan kawasan sempa dan pantai dan ekosistem mangrove yang tergolong kawasan lindung. Tanah negara tersebut sempat dikuasai hingga 2022 sebelum akhirnya dijual ke pihak swasta, di mana ketika tersangka menikmati hasil penjualannya. Berdasarkan audit BPKP Jatim, tindakan ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 1,38 miliar. Melalui skema follow the money, Kejari Lamongan berhasil menyita aset pemulihan senilai 1,8 miliar dan menahan para tersangka di Lapas Lamongan selama 20 hari. Di sisi lain, kuasa hukum tersangka Muhammad Asikin menyatakan keberatan atas penetapan dan penahanan yang dinilai terlalu cepat meski kliennya kooperatif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggohadi, Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Kofifa minta dugaan penyalahgunaan NIK warga desil 1 di Magetan untuk listrik 2200 volt dilaporkan ke APH. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta dugaan penyalahgunaan nomor induk kependudukan atau NIK warga miskin di Kabupaten Magetan untuk pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kofifa menegaskan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan data warga yang dapat ditoleransi. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan NIK diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat.
3: Enggak jadi begini aja, sudahlah laporkan ke APH terdekat. Ya, aman ini kalau ngurus se-Jawa Timur kan juga tidak semua bisa tertangani secara precise ya. Tapi ada pendamping-pendamping, kalau ada hal-hal yang dilaporkan tertulis, biasanya saya akan melanjutkan ke inspektorat, kemudian ke dinas sosial, gitu.
2: Pernyataan Kofifa tersebut menyusul temuan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam proses verifikasi data penerimaan bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto sebelumnya menyebut terdapat sekitar 240 data warga yang mengalami perubahan status desil kesejahteraan secara drastis. Perubahan status tersebut diketahui setelah Dinsos melakukan verifikasi terhadap data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DITISEN. Perubahan desil diduga dipengaruhi sejumlah perubahan data, salah satunya pencatatan pemasangan listrik pelanggan PLN. Dalam penelusuran itu, Dinsos Magetan juga menemukan dua NIK warga yang ternyata digunakan oleh orang lain untuk mendaftarkan pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere. Temuan tersebut menjadi perhatian karena data kepemilikan listrik menjadi salah satu informasi yang dapat mempengaruhi pemutakhiran kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam sistem DITISEN. Kofifa mengatakan pengelolaan data sosial ekonomi merupakan kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Karena itu laporan dugaan penyimpangan perlu disampaikan secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
3: Tapi kan ada yang dalam kewenangan pusat, dalam kewenangan kabupaten kota, ada yang dalam kewenangan provinsi, jadi kan nggak bisa digeneralisir. Pokoknya ginilah. Tidak ada penyimpangan yang bisa ditolerir. Maka kalau misalnya kawan-kawan tahu ya laporkan ke APH terdekat. APH terdekat itu oh ada Polsek, oh ada Polres, kira-kira gitu.
4: Ya.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas, Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Mas, reporter dari Rasi Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Produksi melimpah, stok beras Ngawi dipastikan aman hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Erlinda melaporkan. Sobat, ketersediaan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih aman hingga akhir 2026. Produksi beras daerah ini bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakat selama satu tahun. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKBP Ngawi, Angga Romadona, menyebut produksi beras mencapai sekitar 1.390.497 ton, sedangkan kebutuhan tahunan berada di angka 1.317.693 ton. Artinya, Ngawi masih memiliki surplus sekitar 73.413 ton. Dari total produksi tersebut, konsumsi masyarakat diperkirakan sekitar 417.000 ton, dengan kebutuhan rata-rata mencapai 34.100 ton per bulan. Surplus beras tersebut tidak seluruhnya diserap untuk kebutuhan lokal. Sebagian produksi Ngawi juga dikirim ke berbagai daerah lain, sehingga turut menopang pasokan pangan di luar wilayah. Meski stok demikian mencukupi, Pemkab Ngawi tetap mengingatkan masyarakat untuk bijak mengonsumsi pangan dan tidak membuang makanan. Upaya tersebut dinilai penting agar ketersediaan pangan yang melimpah tetap diiringi dengan konsumsi yang bertanggung jawab. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Lamongan dan Pacitan jadi sentra penghasil kapas utama di Jawa Timur. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
5: Baik sobat, berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lamongan menjadi sentra utama budidaya tanaman kapas di Jawa Timur. Di Pacitan, luas lahan panen mencapai sekitar 52 hektar dengan total produksi sekitar 13 ton. Sementara itu, Lamongan mencatatkan luas tanam kapas sekitar 40 hektar dengan total produksi mencapai 7 ton. Selain kedua wilayah tersebut, budidaya kapas skala terbatas juga tercatat di Kabupaten Mojokerto. Meskipun sebagian besar kebutuhan kapas nasional masih bergantung pada impor, keberadaan petani kapas di lokal Jawa Timur tetap menjadi pilar penting pendukung industri tekstil dan batik daerah. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
0: Lia, reporter dari Prameswara, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Inspirasi Media.
1: Inspiratif dan informatif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera sahabat Rasi. Siang hari ini saya bersama dengan rekan yang dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor, Mas ya.
3: Iya.
2: Mas Jainal.
3: Betul. Iya.
2: Ini kita ngobrol di Growing ini terkait kasus yang sempat viral ini, Mas ya.
3: Oke.
2: Adanya warga PESU yang menuntut gitu ya, atau menggugat salah dua pedagang kaki lima gitu, Mas ya. Ini benar-benar apa menjadi perbincangan masyarakat gitu kan. Karena terkait kok bisa gitu, seorang pedagang sayur ini dituntut oleh warga yang kebetulan mungkin memiliki usaha yang sama gitu, nah. Tetapi banyak dari kita yang kurang memahami, saya sendiri juga awalnya juga kurang memahami terkait ini kasus perdata gitu kan. Nah, ya. Kita kemarin kayaknya masih berasumsi bahwa ini proses untuk penanganan kasus adalah dari laporan kepolisian ada pemeriksaan, kemudian ke kejaksaan, baru ke melimpah ke pengadilan negeri. Ini sebenarnya kalau kasus perdata ini bedanya apa dengan pidana gitu, Mas? Terutama kasus ini ya yang kita bicarakan hari ini, Mas.
3: Iya, iya. Jadi gini, Mas, kalau kita berbicara kasus pidana, maka pidana itu dilakukan prosesnya pertama kali adalah dengan membuat aduan atau laporan ke kepolisian terlebih dahulu.
2: Yeah.
3: Nanti di kepolisian ada proses-prosesnya yang akan dilalui, ada konfrontasi juga, hingga kalau kita tahunya ya, biasanya ada istilah P21 kan,
2: yeah, di kepolisian.
3: P19, P21. Ya, gitu kan. Kalau sudah P21 maka akan dilimpahkan ke kejaksaan, maka setelah itu kejaksaan akan melimpahkan ke pengadilan negeri ini, ya lebih praktisnya atau lebih enaknya memahamilah ya, seperti itu. Namun kalau bedanya dengan berkaitan dengan gugatan perdata, maka kalau perdata itu berarti kan kita berbicara berkaitan dengan orang, ya kan, ada orang di sini berkaitan pasti ada, entah itu bersifatnya adalah pemerintah privat atau privat itu berarti kan ini adalah personal perorangan. Kalau ada juga berkaitan dengan pemerintahan yang itu, jadi maksudnya adalah gugatan perdata. Kalau ini fokusnya adalah gugatan perdata yang kemarin mungkin yang Mas ini, Mas siapa namanya ini?
2: Sukoco.
3: Wah, Sukoco ya. Biar enak ya. Ini Mas Sukoco tadi belum dianya belum perkenalkan diri. Biar saya aja yang mengenalkan namanya Mas Sukoco.
2: Ya, biar dia aja yang terkenal, berarti LBH Ansor gitu ya.
3: Oke, ya.
2: Kalau mau mungkin jenengan mau konsultasi hukum atau memang membutuhkan pengacara, bisa langsung mendatangi Mas ke LBH Ansor gitu, Mas ya.
3: Betul. Ya, terima kasih Mas Sukoco. Kita lanjut ya di berkaitan dengan yang viral ya, bahwa ada mungkin kalau Mas Sukoco menyebutnya pedagang kaki lima ya, tapi ialah lebih kepada yang viral aja bahwa yang disebut enaknya pedagang sayur keliling.
2: Iya, biar sayur keliling.
3: Iya, biar
2: etek,
3: tidak
2: kalau kita
3: ya, etek, ya. Biar tidak bias. Nanti kalau kita hanya menyebut sebagai pedagang sayur, ini pedagang sayur yang di mana?
2: Oh, siap.
3: Iya. Kalau yang ada di desa-desa sampai pelosok-pelosok itu dianya apa namanya? Itu muter-muter lah itu. Berarti kan ini dinamakan sebagai bakul sayur atau pedagang sayur keliling. Nah, ini biar masyarakat juga punya edukasi ya. Ada pedagang sayur yang di pasar, ada pedagang sayur yang ke rumah-rumah atau ke pelosok-pelosok, dia muter-muter, ini ada bedanya kan gitu ya. Kita fokusnya adalah kepada gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh salah satu wartawan ya. Ini kalau kita bicara wartawan kok nggak etis, kita bicaranya oknum aja lah, oknum wartawan, saudara Bittner ya kalau tidak salah. Di situ beliaunya menyampaikan gugatan perdata perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Magetan. Yang mana salah satu gugatannya di situ adalah permintaannya berkaitan juga ada ganti rugi kepada para pedagang sayur keliling itu, kepada beliau yang nilainya fantastis juga ya permintaannya, 540 juta.
2: Tetapi di akhir kemarin ya, kita sempat ngobrol dengan Humas PN bahwa kuasa hukumnya daripada tergugat itu ya. Itu kalau nggak salah permintaannya dari 540 jadi 10 juta
3: gitu. Begitu. Ya.
2: Cuman
3: ya,
2: kita belum konfirmasi ke Binner. Ya. Mas Binnernya ini sempat kita wawancara, kerugiannya sekitar 500 juta gitu kan. Ya, karena selama akumulasi kurang lebih 5 tahun kalau enggak salah ya. Nah, di akumulasi itu segitu gitu nah. Cuman kita belum tahu pasti apakah tuntutan nanti 10 itu yang seperti dikatakan oleh kuasa hukumnya tergugat atau seperti apa, kita akan masih menunggu lagi.
3: Iya, betul.
2: Karena artinya tetap ada tuntutan gitu ya, ganti rugi gitu ya.
3: Betul, betul. Kalau melihat di sisi itunya kan apa namanya? Dari 540 kalau ini dari Masuk Koco mengatakan dari 540 juta menjadi 10 juta, ya kita kan juga tidak tahu dalam mediasi itu apa yang dibicarakan di sebagainya. Namun setahu saya membaca dari berita-berita, informasi dari link-link itu yang tersebar bahwa pada pokoknya tergugat ini ya tidak akan memberikan sepeser pun, begitu. Meskipun yang keluar itu adalah ya 10 juta, 10 juta lah gitu.
2: Ya. Mas, kalau kita kembali ke pokok permasalahan, proses dari kasus hukum ini memang kalau perdata bisa langsung ke PN, kemudian seperti apa sih penanganan permasalahan tersebut di PN gitu, sehingga digelar sidang gitu.
3: Jadi proses pendaftaran perkara secara gugatan perdata itu, satu, menyiapkan pokok materi terlebih dahulu. Pokok materi ini berarti ada gugatan yang disusun, yang harus memenuhi syarat formil materialnya, harus tahu ini penggugat siapa, tergugatnya siapa, isinya apa, terus yang pokok permasalahan ataupun ini masuk klasifikasi gugatan apa, itu harus jelas terlebih dahulu, satu itu. Yang kedua, kalau sudah semuanya jelas, mendaftarkan ke bagian pendaftaran perkara di pengadilan negeri. Didaftarkan di sana, nanti akan keluar panjar biaya perkara untuk dilanjut perkaranya. Ya, setelah semuanya selesai, proses-prosesnya selesai, maka akan ditentukan satu, majelis hakimnya. Yang kedua, ditentukan hari sidangnya. Kan gitu. Kalau sudah seperti itu, maka kalau sudah ditentukan majelis hakimnya, ditentukan jadwal sidangnya hari apa, jamnya kapan, tanggalnya kapan, setelah itu pengadilan akan memanggil para pihak. Para pihak itu berarti di sini penggugatnya siapa, tergugat siapa akan dipanggil untuk apa, untuk didengar di muka hukum. Maka setelah seperti itu digelarlah adanya perkara tersebut, gelar perkara. Mungkin kalau teman-teman selama ini hanya tahu dan mengingat ataupun mendengar gelar perkara itu di Polres, gelar perkara itu di persidangan peradilan umum atau pengadilan negeri itu enaknya bilang itu juga gelar perkara. Ada proses persidangan. Persidangan pertama itu adalah pemeriksaan identitas para pihaknya. Bener gak nih ini yang mengajukan bapak ini? Jangan-jangan nanti ada orang lain yang mengatasnamakan Pak Bittner, ya kan? Kalau ini kasusnya ini lah ya kita mengajukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum. Terus benar tidak ini yang digugat ini. Jangan-jangan yang hadir ini bukannya bersangkutan. Nah, hakim perlu memvalidasi itu terlebih dahulu.
2: Ini di sidang pertama ya?
3: Sidang pertama. Kalau ternyata pada sidang pertama ini para pihaknya baik penggugat atau tergugat ini sudah sama-sama hadir, majelis hakim punya kewajiban untuk meminta para pihak tersebut melakukan namanya proses mediasi perdamaian. Ya ini di dalam gugatan perdata seperti itu.
2: Ini yang terjadi kemarin ya. Karena sidang pertama kemudian mereka dilanjutkan dengan mediasi gitu.
3: Betul. Termasuk juga semisal penggugat atau tergugat itu memakai kuasa hukum atau penasihat hukum, maka penasihat hukum dan kuasa hukumnya harus hadir.
2: Artinya validasi juga gitu.
3: Iya, jadi validasi satu, kalau kuasa hukum atau pengacara yang mendampingi para pihak itu, dia satu harus punya namanya berita acara sumpah, yang mana pengacara itu kan tidak serta-merta mengaku dia pengacara, lawyer atau advokat. Dia harus punya namanya berita acara sumpah, yang mana sumpah itu diambil oleh pengadilan tinggi setempatnya. Kedua, harus ada namanya kartu tanda advokatnya, apakah dia masih berlaku kartunya apa tidak. Kalau sudah tidak berlaku, maka dia tidak boleh beracara gitu.
2: Kalau kita kembali ke ini Mas, terkait kasus kemarin gitu nah, antara Mas Bittner dengan pedagang keliling
3: etek
2: gitu. Karena pemahaman kita etek adalah pedagang keliling. Saya nggak tahu kalau di daerah lain apa gitu namanya, tapi belum ada ya etek, kalau kita namanya etek gitu etek, nah. Untuk lebih memahamkan gitu ya. Nah ini betul, sebetulnya kalau dari prinsip proses sudah sesuai gitu. Ini kalau pasal kan ada pasal ya. Yeah. Pasal pelanggar melanggar hukumnya seperti apa? Kalau di kasus ini seperti apa itu?
3: Kalau saya membaca sepintas materi gugatan yang tersebar, ini saya melihatnya apa yang tersusun oleh Pak Peter ini belum memenuhi unsur-unsurnya. Nah, saya melihatnya
2: belum
3: ya.
2: Unsur-unsurnya.
3: Ya, belum memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum. Ini dalam pandangan saya, pandangan saya belum memenuhi unsur-unsurnya. Karena di situ bagi saya ada kerancuan. Ya ini bagi saya ya, maksudnya saya melihatnya. Terlepas nanti bagaimana nanti hakim yang akan menilai apakah itu betul sesuai dengan pemahaman saya bahwa ini rancu atau tidak.
2: Tapi kalau isi apa artinya yang disebutkan di situ apa sebetulnya yang rancu tadi itu?
3: Saya melihatnya, ya, saya melihatnya ini kan Pak Peter ini menggugat PMH ya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh teman-teman bukan syarat ini yang merugikan beliau kurang lebih berapa 500 juta itu kan, itu kalkulasinya itu harusnya saya melihatnya ya ini seharusnya ya gugatan itu dirinci betul detailnya ketika dia bicara ada kerugian material atau imaterial berupa apa, bagaimana dan seterusnya juga tidak serta-merta mengatakan ini perbuatan melawan hukum. Jadi harus dilihat juga yang teman-teman pedagang etek ini dikatakan perbuatan melawan hukumnya dari sisi apanya sebelum menuju kepada bahwa saya dirugikan sekian gitu.
2: Mungkin taruhlah kalau etek ini mungkin ya mana lewat kemudian merusak gitu kan, ada barang yang rusak itu mungkin bisa gitu ya.
3: Ya ada kerusakan-kerusakannya dilakukan oleh teman-teman etek ini mungkin ketika teman etek ini keliling di situ jalan-jalannya
2: dirusak
3: sama teman-teman etek atau mungkin ada lampu penerangan yang karena adanya teman-teman itu biasanya kalau bahasa orang Jawa itu magrok. Oh, di situ ya atau berhenti di situ dia jualannya posnya di situ ternyata itu merusak tempat di situ. Nah itu bisa itu secara perbuatan melanggar hukum masuk.
2: Tapi kalau yang saya baca ya sempat saya tanyakan bahwa yang pertama gugatan adalah keberadaan etek. Ini merugikan dari sisi finansial dia.
3: Ya,
2: ya kan? Artinya dia juga punya toko gitu kan.
3: Ya.
2: Tokonya katanya keberadaan etek menjadi sepi gitu nah.
3: Ya, ya.
2: Kemudian yang kedua yaitu tadi gugatan saya enggak tahu apakah 500 atau 10 juta. Tapi sempat di media sih katanya 10 juta oleh pengacara dari badan tergugat.
3: Ya, ya.
2: Ini sebenarnya kalau mohon maaf, materi itu yang disampaikan ini sudah memenuhi unsur atau seperti apa Mas dari sisi hukum?
3: Kalau saya melihat ini dalam pandangan saya sebagai seorang praktisi ya. Seorang praktisi kalau saya melihat ya keberadaan teman-teman etek ini tidak bisa disangkakan ataupun bisa dipersalahkan sehingga tidak bisa serta-merta dianggap adanya teman-teman etek ini dianggap sebagai ketika dia melakukan aktivitas jual penjualan di situ dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Maka lagi-lagi yang perlu ditekankan adalah perbuatan melawan hukum ini adalah tindakan dia jualan di situ atau dari sisi apanya dulu. Itu yang harus betul-betul di garis bawahkan. Kalau sebatas hanya mengejar bahwa saya sebagai, kalau tadi Mas Sukoco mengatakan beliaunya juga seorang pedagang toko ya, di tokonya finansialnya sepi, ya sepi, ya kajiannya harus lebih dalam juga. Itu apakah contoh semisal teman-teman etek ini ketika jualan tepat di depan toko beliau sehingga toko beliau ini tidak terlihat oleh orang-orang sehingga orang mau beli diru ke tokonya Pak Bittner karena ada di depan toko langsung maka dia sebenarnya yang di toko yang di pedagang itu dengan sayur
2: ya,
3: semacam-semacam
2: ya.
3: Itu mungkin bisa dibenarkan. Namun kalau melihat seperti ini setahu saya juga teman-teman etek kan juga punya etika ya. Dia tahulah di sini enggak mungkin saya jualan di sini di situ ada orang yang jualan masa saya di sini. Sesama etek pun kalau sudah tahu ini wilayah teman sana kan juga mungkin akan nyerobot gitu.
2: Artinya ada etika di situ gitu Mas.
3: Ya, etik dan etis lah.
2: Tapi kalau terkait ini Mas, saya menarik lagi kemarin sempat menanyakan terkait perjanjian dengan Pak Bittner dengan kemudian pedagang. Yang fokus Pak Bittner ada dua ya, yang menggunakan mobil gitu. Nah itu di tahun 2022 ini memang sempat ada kesepakatan gitu antara Pak Bittner dengan pedagang tersebut. Mbah Lurah kemarin mengatakan bahwa memang ada kesepakatan bahwa mereka dihimbau, saya bilang dilarang loh ya, Mbah Lurah mengatakan para pedagang etik dihimbau untuk tidak berjualan di depan toko Yuli. Toko Yuli itu pemahaman saya adalah tokonya Pak itu gitu. Nah, ini seperti apa? Kalau ini mungkin mereka sudah ada perjanjian seperti itu gitu.
3: Kalau memang ada perjanjian seperti itu dan sepanjang Pak Bittner itu bisa membuktikan bahwa sejak adanya perjanjian itu sampai sekarang teman-teman etek ini tidak mengindahkan perjanjian tersebut, maka ya unsur itu terpenuhi. Nah, itu intinya.
2: Dengan catatannya bahwa mereka tidak berjualan di depan toko ya, punyanya Pak Bittner tadi.
3: Bittner, ya. Ya itu kan, kan kalau seperti itu. Namun yang harus kita garis bawahi adalah nanti kan kalau kata kepala desanya ya, itu kan berlarangan, himbauan. Himbauan kan artinya juga posisinya kan tidak mengikat. Yang namanya himbauan kan bisa diegohkan, betul kan begitu aja. Sehingga kalau melihat di sisi ini, maka ya nanti akan terjadi di pembuktian bagaimana apakah gugatan itu juga bisa diterima dan dikabulkan majelis. Apakah gugatan yang memenuhi unsur tidaknya nanti ada di pembuktiannya. Terlalu dini juga kalau kita menyebut bahwa karena kan masih pertama ya di sidang kedua, nanti bisalah diadakan namanya perubahan gugatan.
2: Perubahan gugatan ya.
3: Iya, masih tetap bisa. Ya kan? Bisa saja orang yang penting daftar dulu nanti di sidang selanjutnya kita lakukan perubahan gugatan untuk menyempurnakan gugatan bisa saja.
2: Dalam proses bisa gitu ya.
3: Iya, bisa. Ya.
2: Nah, tapi banyak kan gini Mas, masyarakat mengenai kok sampai ke pengadilan negeri nih. Ya. Ini sebetulnya sebagai warga sebenarnya Pak Bittner ini berhak enggak sih menggugat kayak gitu kepada pedagang etek gitu kan.
3: Ya. Kita berbicaranya berkaitan dengan hak ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 nanti bisa dilihat di pasal 27 sampai pasal 28. Itu di situ tersebut semuanya bagaimana mana hak konstitusional warga negara Indonesia. Berarti kalau kita sudah menyampaikan warga negara Indonesia ini tidak melihat ini siapa dan mereka siapa. Artinya kedua belah pihak ini punya hak yang sama, punya kedudukan yang sama, di hadapan hukum harus dianggap sama tanpa melihat siapapun dia. Maka kalau dilihat seperti ini, apakah Pak Bittner itu punya legalitas atau punya hak untuk mengajukan gugatan? Punya sebagai seorang warga negara,
2: siapapun punya,
3: betul,
2: menggugat siapapun itu,
3: boleh saja,
2: tetapi diproses nanti kan yang membuktikan seperti apa,
3: karena ya sah-sah saja siapapun mau menjadi penggugat itu sah saja. Sekarang pun masuk kerja tiba-tiba menggugat saya pun juga boleh-boleh saja. Namun ini harus dilihat juga dong, ini yang mau digugat apanya gitu kan, biar biar nantinya ketika sudah sampai di pengadilan itu ya ternyata ya bisa dibuktikan dan tidak termentahkan kan gitu ya.
2: Nah, Mas, kalau terkait ini banyak masyarakat bilang kok gitu aja ditangkepin. Ini yang ini juga apa ya, pemahaman yang memang harus diluruskan ya. Kenapa sih pengadilan negeri juga menerima gugatan yang orang bilang sih kok keterlaluan gitu nah. Masa bakal letek sampai ke pengadilan digugat kayak gitu gitu nah. Ini kalau dari sisi hukum penjelasannya seperti apa?
3: Kita perlu namanya tahu sistem hukum dan sistem peradilannya. Bahwa pengadilan itu sifatnya adalah tidak boleh menolak perkara pengadilannya. Berarti ini adalah kelembagaan, ya kan? Kelembagaan atau enaknya mungkin kantornya lah. Kantor pengadilan itu tidak boleh menolak perkara. Satu itu. Yang kedua, artinya apa kalau sudah tidak boleh menolak, maka pengadilan akan memproses perkara perihal nanti apakah perkara itu menurut hakim dikabulkan atau tidak nanti setelah mulai proses yang panjang. Nah, perihal kenapa Bakul Etek harus hadir? Ya harus, karena dia sebagai tergugat. Perihal Pak Bittner ini mau yang digugat siapapun itu hak Pak Bittner untuk menentukan. Namun lagi-lagi ketika ini teman-teman kan Etek ini kan digugat nih, terus ada kepala desa, ada ketua BPD, bahkan Pak RT pun juga ikut digugat juga ya, RT-nya juga digugat juga itu. Maka karena di depan hukum mereka itu dianggap sama dan tidak ada apa namanya itu perbedaan
2: ya.
3: Maka harus hadir dalam arti apa untuk menanggapi satu, menanggapi, meluruskan mana yang benar, mana yang salah itu ditanggapi. Nanti akan pada proses pembuktian juga saling membuktikan.
2: Gitu. Nah, kita ngobrol ini terkait proses Mas ya.
3: Iya, iya.
2: Ini kan baru mediasi pertama. Ya, hari ya. Rabu minggu depan ini adalah mediasi kedua.
3: Ya.
2: Ini kita umpamanya kita mengandekan ya. Karena prosesnya tetap antara lanjut dan tidak gitu kan.
3: Iya, iya.
2: Nah, ini kalau taruhlah kalau ada perubahan ini bisa perubahannya seperti apa? Tetapi taruhlah kalau memang kemungkinan gitu maunya, mungkin pengadilan mengatakan bahwa ini tidak layak gitu nah.
3: Ya.
2: Nah ini nanti kemana arah permasalahan tersebut?
3: Kalau perihal perubahan berarti dia harus menyusun ulang berkaitan dengan positanya. Posita itu fakta-fakta kejadian-kejadian peristiwa-peristiwanya itu namanya posita. Satu itu. Yang kedua, petitum atau tuntutan ataupun keinginannya itu harus sinkron dengan positanya. Itu perubahannya. Namun hakim juga akan menilai apakah perubahan yang dilakukan ini nantinya bersinggungan atau bertolak belakang dengan ketentuan yang ada atau tidak. Kalau ternyata perubahannya itu bertentangan dengan ketentuan yang ada, maka perubahannya juga akan dianggap ditolak. Begitu. Endingnya ketika ada perubahan, semisal perubahannya tetap ada pokok-pokoknya tetap seperti itu, ya perkara lanjut, ya tadi perihal gugatan dikabulkan atau tidak itu adalah majelis hakim yang memeriksa, yang mengadili lalu diputuskan.
2: Iya. Ya. Artinya kalau kemarin yang saya sempat membaca gitu ya, kita wawancara dengan Pak Binar, kemudian ada kuasa hukum dari tergugat itu, bahwa Pak Binar ini menyatakan bahwa ini benar melanggar hukum, kemudian harus ada konsekuensi mereka membayar ganti rugi. Atau taruhlah mungkin nanti di sidang kedua gitu kan
3: ya.
2: Kita berandai itu Pak Binar tetap kokoh dengan tuduhannya, kemudian ada harus ada apa namanya
3: ganti rugi.
2: Ganti ruginya itu nanti seperti apa dari sisi pengadilan?
3: Penggugat itu boleh berasumsi siapa-siapa
2: ya.
3: Ya. Namun kembali lagi bahwa apakah penggugat ini bisa membuktikan bahwa tergugat itu patut untuk mengganti rugi atau tidaknya nanti di persidangan. Gitu.
2: Kalau terkait melanggar hukum bahwa karena berjualan itu tadi, karena berjualan di PESU,
3: ya.
2: Ini seperti apa dari sisi hukum tadi?
3: Saya rasa tidak ada tendensi bahwa teman-teman ini melanggar hukum ya kalau jualan, karena di mana-mana itu tidak ada di PESU saja. Yang bakul etek ataupun pedagang sayur keliling ini jualan, gitu.
2: Ya.
3: Jadi tidak ada ini esensi bahwa teman-teman ini melanggar hukum. Tidak.
2: Ada beberapa komentar gitu ya, kita kan kemarin kita di media Radio Rahasia FM itu kan utaranya viral ya. Mungkin hampir 1 jutaan mungkin yang nonton
3: viewernya ya,
2: yang iya, nonton iya. Ya kemudian yang komentar lebih dari 1000 gitu, nah.
3: Oh, gitu.
2: Wah ini kalau taruhlah nanti dikabulkan gitu kan, wah ini retail-retail itu bisa digugat semua. Ini artinya bisa dibilang sebenarnya laporan ini berat, tapi dari sisi etis seperti apa nih?
3: Kalau saya berbicara secara etis ya, ini kalau kita bicaranya berarti dua unsur ya. Satu dari sisi mata hukum bahwa Pak Binar ini tidak salah ketika dia menggugat ya. Ini harus dipahami siapapun ketika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan, tidak ada yang disalahkan, siapapun boleh berhak. Namun harus bisa membuktikan juga dong. Artinya apa? Siapa yang mendalilkan dia wajib untuk membuktikan. Nah itu harus dipahami betul kan gitu. Pun ketika pihak tergugat ini mengatakan tidak melanggar hukum, tidak melanggar apapun, juga dia berhak untuk menjawab dan menyampaikan dalil-dalil bantahannya, dan dia juga dibebankan untuk melakukan pembuktiannya. Itu yang pertama. Yang kedua secara etis. Kalau secara etis, saya bicara etis ini ya tidak elok lah sebenarnya. Kalau
2: elok, ya.
3: Pedagang sayur keliling ini digugat itu tidak etis, tidak elok. Karena apa? Arti etis tidak etis itu kan kembali pada kita melihat bagaimana pengaruh besar perekonomian kita di Magetan ini. Teman-teman pedagang sayur ini tentu mereka berjualan untuk

0: sayur gimana, yeah, enggak berbekan itunya gimana, begini gitu kan.
1: Itu nanti bisa nuntut itu.
0: Nah, iya, sayur. Ini kan berarti kan ya pedagang sayur ini juga kan juga perjuangannya luar biasa kan Mas Kojo, yeah, sehingga secara etis bagi saya tidak etis ketika dibuka. Karena apa, saya sendiri ini konsumen nih.
1: Konsumen.
0: Pedagang pedagang kecil ya. Apalagi kalau kita melihat ini mau Ramadan ya. Yeah. Biasanya ini nanti kita, nanti malam besok malam saya mau puluran. Itulah. Tak bagi tak ya takjil di masjid itu setiap hari habis tarawih.
1: Udah pesen dulu.
0: Iya, pesen dulu. Tolong saya dicarikan ini ya. Pesennya di bagus saya. Iya.
1: Belum bayar lagi gitu.
0: Iya, belum bayar lagi. Belum lagi kadang
1: ada utang gitu ya. Nah,
0: belum lagi kadang kita juga dapat apa ya, bonus dari bakso sayur, semisal ini bakso sayur itu semisal karena ini sudah jam 10, jam setengah 11 siang ini ya, semisal ini masih sayur sop saya masih ada 3 bungkus, terus ada kentang saya masih ada 2 bungkus, terus ini ada tongkol saya masih ada 3 kan gitu,
1: 3 tongkol ya,
0: tempenya masih ada 10 biji, ada ini, dah ini saya kasih ibu aja lah semuanya, ambil bu 50 juta, 50 ribu, ya
1: itu ada rugi ya,
0: kita kalkulasi harga itu kalau semuanya dijual kan bisa di angka 100 di angka, tapi karena kedermawannya ini sehingga yang masyarakat kita berbicaranya jangan personal lah, kita berbicara masyarakat secara luas. Apakah mereka tidak terbantu? Sangat terbantu dengan dengan adanya bakul adek atau pedagang sayur keliling ini. Karena apa? Bagaimana itu ibu-ibu yang sudah pangapunten ya, mohon maaf, ibu-ibu yang nggak bisa naik motor, mau ke pasar jauh, mau ini jauh, tapi terbantu adanya pedagang ini.
1: Bahkan kemarin yang sempat demo yang mendukung pedagang adek itu, wah, jam 5 pagi itu mereka sudah ada. Artinya apa? Istri-istri mereka itu kalau masak jam 5 pagi nggak perlu harus ke pasar dulu.
0: Iya.
1: Di depan rumah mereka sudah ada etek gitu.
0: Iya, iya.
1: Nah, ini menurut mereka sangat membantu sekali. Dan perputaran uang di etek satu hari itu sekitar 1,7 miliar, Mas. Iya. Dari 1.800 anggota pedagang etek. Nah, sekarang mungkin saya agak beralih ke keberadaan pedagang etek gitu, Mas ya.
0: Iya, iya.
1: Ini informasi yang kita terima gitu ya. Nah, ini sempat kita juga ngobrolin bahwa dari sisi legal formal mereka belum apa ya, belum terlindung mungkin secara sisi hukum atau apa gitu, Mas.
0: Iya.
1: Terkait keberadaan mereka gitu. Dari komunitas pedagang etek Lawu Magetan ya.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Banyak yang bergabung di situ gitu. Ini seperti apa di mata hukum sebenarnya keberadaan mereka ini, Mas?
0: Sepengetahuan saya bahwa memang di Magetan ini belum ada payung hukum berkaitan dengan pedagang sayur keliling, ya, pedagang sayur kelilingnya khusus ini ya. Maka harapan kita nanti ketika sudah ada bupati dan wakil bupati yang sah,
1: definitif ya,
0: ya definitifnya, persoalan ini segera terselesaikan. Satu itu. Yang kedua, berarti ini juga tugas dari DPR ya,
1: DPR
0: ini di legislatif ya, di legislatif ini untuk juga membicarakan ini, satu teman-teman itu perlu payung hukum. Artinya apa? Ketika ini sudah ada payung hukum yang jelas, maka teman-teman pedagang sayur keliling pun juga akan mentaati itu. Orang kita itu diminta untuk taat hukum, tahu hukum, taat aturan hukum, yang mana semisal nanti mau dibuat perda atau perbuk harus ada kajian yang mendalam betul. Karena ini nasib. Semisal bakul atau pedagang sayur kaki lima ini, pedagang sayur keliling ya, atau etek ya, ini dilarang lah dia bolehnya jualan secara zonasi. Saya kira ini akan merusak perekonomian. Ini harus kita wanti-wanti, jangan sampai nanti ada pedagang keliling, pedagang sayur keliling ini di zonasi
1: karena
0: itu juga akan merusak kalau di zonasi, apalagi dibatasi ruang lingkupnya ya, karena mereka ini jualan, bak seorang penjual eceran itu dia pasti akan sepenuh tenaga, biasanya kalau orang Jawa ngubeng nih, atau memutarkan ya, menawarkan seluruh dagangannya sampai habis. Ini lagi-lagi mereka ini pejuang nafkah, pejuang rupiah, devisa negara kita itu juga nyambung loh dari mereka.
1: Ya itu nanti satu hari 1,7 miliar.
0: Ya. Berarti kan, ya berarti kan ya memang apa namanya, kita bilang tidak kecil tidak kecil, namun itu kalau semuanya jadi satu ya, kan
1: jadi satu.
0: Kita kan namun kita melihatnya jangan sisi oh ini besar ya tidak, tapi kita melihatnya adalah kemanfaatannya yang maaf ya, maksud saya adanya esensi mereka ini, karena teman-teman saya juga banyak yang menjadi pedagang sayur keliling ya, dari

0: itu dia bisa membiayai anaknya untuk sekolah. Bahkan kalau kadang orang tuanya ada, Pak, mohon maaf ya, perlu pengobatan secara nambah dan secara khusus yang ini, bahannya sangat terbantu dari jualan itu. Dan ini jualan itu sangat menjadi apa ya, mereka sangat bergantung,
1: tergantung dari
0: situ, maka ya? Jangan rusaklah perekonomian ini dengan adanya hal-hal semacam ini. Kalau bisa dibicarakan secara baik-baik, ya baik-baik. Kita tak lagi lah, ya namanya manusia pasti ada khilaf, ada tidak benarnya. Namun ya kembali lagi pada etis itu, nah bagi saya tidak etis,
1: tidak etis
0: karena
1: ya.
0: Saya kasusin konsumen, mas ya. Saya ini konsumen pedagang sayur keliling saya ini, termasuk saya meriah ya. Perasa ya gimana gitu kalau
1: ya. Ini, ya. Artinya ada tugas ya untuk dewan kemudian pemerintah daerah untuk bagaimana melindungi keberadaan etek ini seharusnya.
0: Iya betul, harus ini harus di harus terjun ini.
1: Artinya kalau mono ya, kalau saya bilang tadi 1,7 besar karena apa? Jumlahnya aja 1.800 gitu. Artinya apa? Itu dari sisi mereka.
0: Iya.
1: Yang ya. Yang apa? Yang terpengaruh itu kan pasar ya.
0: Iya.
1: Betul. Pasar petani akhirnya, pedagang ya. Kan juga ya. Mereka kan betul. Datang malam itu ke pasar, dan pasar kan sudah ada pedagang yang memang dari petani ya. Kemudian ya. Ke pasar, dari pasar mereka kemudian mengkonsumsi untuk membeli untuk menyalurkan kepada ya. Para ibu-ibu dan ya. Konsumen seperti jenengan ini
0: ya. Ya.
1: Dan kita ini gitu. Artinya memang harus ada tata niaga dan sebagainya yang harusnya ini juga mereka mendapat perlindungan dari sisi hukum
0: ya. Ya betul, kalau kita boleh jujur mas ya. Coba tanya aja kepada petani-petani sayur, kepada mereka yang dagang di pasar itu, apakah adanya pedagang sayur ini terbantu? Tidak, saya yakin jawabannya sangat terbantu. Karena apa? Dulu ketika belum ada pedagang sayur banyak yang keliling itu, orang akan ke pasar itu tidak berbondong-bondong. Mungkin ke pasar hanya posisinya ketika ingin
1: butuh yang agak banyak,
0: contoh selamatan. Kalau mau puasa megengan ya. Untuk kirim doa kepada leluhur hanya begitu saja mereka akan ke pasar. Tapi saat ada apa etek namanya itu etek atau pedagang sayur keliling ini, gatau sayur ini kan juga dibawa semuanya,
1: pisang
0: dibawa, iya,
1: ayam, ikan
0: iya, tidak hanya sayur-mayurnya saja yang dibawa, banyaknya dibawa. Bahkan contoh seperti nasi jagung
1: ya, iya.
0: Yang di dalamnya ada ikan asinnya,
1: ikan asin.
0: Luar biasa itu. Ini kalau bicara nasi jagung saya tuh suka sekali nasi jagung ini yang di dalamnya ada ikan asinnya. Saya penikmat cinta betul dengan nasi jagung saya ini. Karena dari kecil nenek saya suka konsumsi itu. Enggak akhirnya saya
1: ketularan ini.
0: Iya itu. Dan itu ambilnya dari mana? Dari pedagang sayur keliling. Kalau dulu kan masih pakai apa ya? Kalau sebutannya sepeda jengki atau sepeda ento itu ya, sama sih kecil saya masih melihat itu mas, sehingga saya dari kecil saya lahir itu saya tuh juga konsumen dari pedagang sayur keliling, sehingga ya mau nggak mau pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional, pasar-pasar besar itu sangat terbantu adanya bapak-bapak, mas-mas, mbak etek ini, yaitu sangat terbantu. Bahkan kalau kita boleh lihat secara inovatif ya, kadang mereka juga mau membantu kok. Yang toko-toko di pasar kadang jualan baju-baju enggak
1: paham yeah.
0: Kan mohon maaf kurang ditarik masyarakat. Ini dibawa
1: keliling
0: bakul sayur, bakul letek ini luar biasa. Sehingga manfaatnya pedagang sayur keliling ini bagi saya luar biasa. Sangat terbantu. Iya.
1: Nah ini memang tugas baru ya, mas, jangan selalu praktisi hukum gitu kan. Ini kita semua yakin lah, kita semua percaya bahwa keberadaan mereka harus dilindungi.
0: Betul.
1: Oleh pemerintah daerah dan sebagainya gitu. Nah kalau kita kembali ke kasus ini mas, harapan jangan selalu praktisi hukum seperti apa? Karena banyak pro kontra terkait hal tersebut. Ya.
0: Kalau harapan saya, ini boleh ya condong ya?
1: Boleh. Saya pun bakalan condong dengan kasus seperti ini gitu kan.
0: Harapan saya ya, damailah Pak Peter mohon untuk bisa dicabut gugatannya. Ya, itu. Saya yakin ini teman-teman yang menjadi pihak tergugat ini juga akan legowo ketika apa namanya Pak Peter untuk mau mencabut gugatan dan damai pun jika jangan ada hal-hal tarik menarik seperti itu, mau damai tapi dah sekian, janganlah. Ada semisal ada memang yang harus diperbaiki, perbaiki bersama-sama. Lebih kepada itu saja, semisal mau damai ya sampaikan ketidakbaikannya teman-teman pedagang sayur keliling di mana yang harus betul-betul ini disalingkan gimana. Dan saya yakin baik itu kepala desa, Bapak BPD, lalu Pak ada Pak RT, ada dua pedagang sayur keliling yang dibuat itu ketika diajak bicara bersama-sama ini jarakan ya sudah kamu jangan lewat sini ya jualannya karena ini wilayah saya, kamu kesana-sana mungkin ada tawaran menawar seperti itu kan ya mungkin bisa di diindahkan dan akan ditindaklanjuti teman-teman karena oh iya di situ wilayahnya Pak Bitner di situ teman-teman apa namanya masyarakat di situ biasanya belinya di Pak Bitner sudah teman-teman itu ya ini perekonomian betul karena jangan sampai lah saling apa namanya terugikan karena kalau sudah urusan seperti ini perdata apalagi perdata dan hukum urusannya dengan ada hal macam itu yang menang juga belum baik yang kalah juga pasti sakit iya karena apa ya bak seperti ini kan ada
1: hal terbaik
0: pohon
1: dari,
0: seperti pohon yang pohon sebenarnya cukup baik ini ditebang lalu menjadi kayu ya kan terbakar akhirnya ya kalau sudah terbakar sendiri mau jadi apa ya kan ibaratnya seperti itu
1: kalau kita menanggapi artinya hal terbaik dari kasus ini penyelesaiannya adalah berdamai
0: iya perdamaian semisal tidak ya sudah kita pasarkan kepada majelis hakim dan saya yakin teman-teman yang hari ini menjadi kuasa hukumnya teman-teman tergugat ini mereka lawyer-lawyer advokat yang profesional sudah terbukti teruji tahulah bagaimana ini mereka-mereka juga senior saya soalnya senior saya yang beliau-beliau ada di situ ada Pak Heru Riyadi ada Pak Dasi dan kawan-kawan itu saya kenal semuanya apalagi kemarin yang sempat diwawancari ada Pak Awan itu kan
1: Awan
0: itu juga menyatakan sebagainya ini kan kalau dilihatnya kan bahwa ini kan kasus personal bukan kasus masyarakat secara luas ini harus dipahami sehingga mohonlah mari diselesaikan secara
1: damai
0: ya, damai baik-baik tapi ya semisal Pak Fitri anda tidak mau untuk seperti macam itu ya ya kita lihat nanti bagaimana majelis hakim yang akan memutus dan itu kalau tapi dari saya yakin teman-teman tergugat ini akan yang keluar sebagai pemenang itu harapan saya
1: mas kalau saya kemarin ke kantor yang lama ini nggak ada nih nah, sekarang kemana ini kalau mungkin ya kita mau ngobrolin mungkin ada konsultasi hukum atau mungkin ya kita pengen ada pendampingan gitu dengan jenengan ini harus mencari jenengan kemana atau ada nomor kontak yang bisa kita hubungin
0: ya, mas gitu ada nomor kontak saya ada nomor kontak sekretaris dan nomor kontak divisi advokasi ada semuanya kantornya tetap di ruko nomor 1 Magetan Park itu di timurnya rumah sakit Saidiman kita tidak pernah geser ya mungkin posisi ketika tutup berarti kita sedang sidang di luar semuanya kalau pagi ya kita on itu dari jam 8 mas jam 8 udah on kadang kita istirahat ya di jam 11-12 itu istirahat dari persidangan nanti kalau ternyata habis duhur masih ada jam sidang ya kita sidang lagi kalau tidak kita biasanya ya agak sore jam 2-an jam 3-an kita baru di kantor lah.
1: Ada kalau mau konsultasi hukum diterima di kantor gitu ya?
0: Diterima. Mau kalau semisal mau menghubungi nomor saya bisa di nomor saya 082-334-853-818. Bisa juga di nomor satunya 0856-0854-4293 itu atas nama saya Zainal Faizin.
1: Nanti saya sertakan nanti ya nomor HP-nya Mas Zainal
0: Faizin
1: ya
0: sebentar lagi minal aidin wal faizin apa dan batin ini
1: siap terima kasih banyak mas atas pencerahannya terkait hal ini jadi artinya kita bisa mendapat pencerahan bahwa kasus perdata ya antara Bitner dengan Mas Bitner dengan para pedagang etek ini adalah kasus perdata jadi untuk proses hukumnya tidak harus dari kepolisian kemudian ke kejaksaan baru ke pengadilan gitu ya tetapi dari pengadilan langsung dilaporkan nah ini sudah mulai proses gitu nah prosesnya saat ini adalah mediasi sidang pertama ini adalah mediasi pertama ya dan akan dilanjutkan lagi dengan mediasi yang kedua yang rencana akan dilaksanakan pada hari Rabu mendatang gitu ya ya semoga perbincangan kita bermanfaat untuk masyarakat dan ya tetap berjuang untuk etek ya,
0: siap tegak ngadil semuanya
1: mau tidak mau saya juga harus berbicara
0: ya
1: nanti semoga keberadaan kita semuanya ini sebenarnya bermanfaat untuk masyarakat gitu mas ya
0: amin
1: ini yang lebih terpenting gitu sebenarnya jadi orang penting nggak penting gitu ya tetapi bagaimana menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain itu apa yang lebih penting banget ya, mas. Terima kasih mas kehadirannya
0: ya, sama-sama
1: semoga lain kali nanti bisa kita mengajak diskusi lagi terkait hukum agar kita juga bisa ada pencerahan terkait hukum gitu
0: mas ya. Siap.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: edukatif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Iya, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
10: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendremimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
6: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
6: Wah, lengkap sekali ya.
7: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
6: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
7: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
6: Mantap! Ada promo menarik nggak?
7: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
6: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
7: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
6: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
7: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
2: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
8: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
9: Meledak.
10: Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
11: Kita ikuti lintas informasi Promesne.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Dugaan korupsi pengalian tanah kawasan mangrove ke jari Lamongan tahan 3 tersangka. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kejari Negeri Lamongan resmi menetapkan dan menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengalih fungsian tanah negara di Dusun Klayar, Desa Sitokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan pada Selasa 6 Oktober 2026. Ketika tersangka meliputi IR, mantan Kades Sidokelar 2013-2017, MA pemohon hak tanah, dan AR pihak swasta. Pihak Kejari Lamongan, Hendro Wasisto, menjelaskan bahwa para tersangka memanipulasi dokumen penguatan fisik tanah sejak September 2013 guna menerbitkan sertifikat hak milik atau SHM nomor 377 seluas 2.500 meter persegi pada 14 Maret 2014. Padahal lokasi tersebut merupakan kawasan sempadan dan pantai dan ekosistem mangrove yang tergolong kawasan lindung. Tanah negara tersebut sempat dikuasai hingga 2022 sebelum akhirnya dijual ke pihak swasta, di mana ketika tersangka menikmati hasil penjualannya. Berdasarkan audit BPKP Jatim, tindakan ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 1,38 miliar. Melalui skema follow the money, Kejari Lamongan berhasil menyita aset pemulihan senilai 1,8 miliar dan menahan para tersangka di Lapas Lamongan selama 20 hari. Di sisi lain, kuasa hukum tersangka Muhammad Asikin menyatakan keberatan atas penetapan dan penahanan yang dinilai terlalu cepat meski kliennya kooperatif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggohadi, Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Kofifa minta dugaan penyalahgunaan NIK warga desil 1 di Magetan untuk listrik 2200 volt dilaporkan ke APH. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta dugaan penyalahgunaan nomor induk kependudukan atau NIK warga miskin di Kabupaten Magetan untuk pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kofifa menegaskan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan data warga yang dapat ditoleransi. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan NIK diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat.
3: Enggak jadi begini aja, sudahlah laporkan ke APH terdekat. Ya, aman ini kalau ngurus se-Jawa Timur kan juga tidak semua bisa tertangani secara precise ya. Tapi ada pendamping-pendamping, kalau ada hal-hal yang dilaporkan tertulis, biasanya saya akan melanjutkan ke inspektorat, kemudian ke dinas sosial, gitu.
2: Pernyataan Kofifa tersebut menyusul temuan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam proses verifikasi data penerimaan bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto sebelumnya menyebut terdapat sekitar 240 data warga yang mengalami perubahan status desil kesejahteraan secara drastis. Perubahan status tersebut diketahui setelah Dinsos melakukan verifikasi terhadap data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DITISEN. Perubahan desil diduga dipengaruhi sejumlah perubahan data, salah satunya pencatatan pemasangan listrik pelanggan PLN. Dalam penelusuran itu, Dinsos Magetan juga menemukan 2 NIK warga yang ternyata digunakan oleh orang lain untuk mendaftarkan pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere. Temuan tersebut menjadi perhatian karena data kepemilikan listrik menjadi salah satu informasi yang dapat mempengaruhi pemutakhiran kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam sistem DITISEN. Kofifa mengatakan pengelolaan data sosial ekonomi merupakan kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Karena itu laporan dugaan penyimpangan perlu disampaikan secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
3: Tapi kan ada yang dalam kewenangan pusat, dalam kewenangan kabupaten kota, ada yang dalam kewenangan provinsi, jadi kan nggak bisa digeneralisir. Pokoknya ginilah. Tidak ada penyimpangan yang bisa ditolerir. Maka kalau misalnya kawan-kawan tahu ya laporkan ke APH terdekat. APH terdekat itu ada Polsek, ada Polres, kira-kira gitu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Mas, reporter dari Rasi Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Produksi melimpah, stok beras Ngawi dipastikan aman hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Erlinda melaporkan. Sobat, ketersediaan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih aman hingga akhir 2026. Produksi beras daerah ini bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakat selama satu tahun. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKBP Ngawi, Angga Romadona, menyebut produksi beras mencapai sekitar 1.390.497 ton, sedangkan kebutuhan tahunan berada di angka 1.317.693 ton. Artinya, Ngawi masih memiliki surplus sekitar 73.413 ton. Dari total produksi tersebut, konsumsi masyarakat diperkirakan sekitar 417.000 ton, dengan kebutuhan rata-rata mencapai 34.100 ton per bulan. Surplus beras tersebut tidak seluruhnya diserap untuk kebutuhan lokal. Sebagian produksi Ngawi juga dikirim ke berbagai daerah lain, sehingga turut menopang pasokan pangan di luar wilayah. Meski stok demikian mencukupi, Pemkab Ngawi tetap mengingatkan masyarakat untuk bijak mengonsumsi pangan dan tidak membuang makanan. Upaya tersebut dinilai penting agar ketersediaan pangan yang melimpah tetap diiringi dengan konsumsi yang bertanggung jawab. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
0: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Lamongan dan Pacitan jadi sentra penghasil kapas utama di Jawa Timur. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
5: Baik sobat, berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lamongan menjadi sentra utama budidaya tanaman kapas di Jawa Timur. Di Pacitan, luas lahan panen mencapai sekitar 52 hektar dengan total produksi sekitar 13 ton. Sementara itu, Lamongan mencatatkan luas tanam kapas sekitar 40 hektar dengan total produksi mencapai 7 ton. Selain kedua wilayah tersebut, budidaya kapas skala terbatas juga tercatat di Kabupaten Mojokerto. Meskipun sebagian besar kebutuhan kapas nasional masih bergantung pada impor, keberadaan petani kapas di lokal Jawa Timur tetap menjadi pilar penting pendukung industri tekstil dan batik daerah. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
0: Lia, reporter dari Prameswara, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
2: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: si jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Si jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya si jus bikin mau lagi.
0: Mau si jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin si jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum si jus.
0: Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia File Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia.

Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?

0: aplikasi sepisan wae
1: iki. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancain sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan
2: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Pagetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
3: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makar Show. Let's go. This is your radio.
1: Your station. X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Pagetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

Sinto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap kotak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Rindu dan kebersamaan kita.
1: Kak, itu kan bola aku.
2: Oh, ini bola kamu.
1: Iya.
0: Kita yang sama-sama

0: Banten merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Kerasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
3: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
2: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
3: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
4: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rahasia Media.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Inspiratif.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosisnya mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setra Wiryan Kaipon Geger Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Power Play.
5: Kreasi Media.
6: Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare, inspiratif dan informatif. Inilah

0: Saat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Tahu-tahu-tahu-tahunya Allah yang kita tidak tahu. Kalau informasinya Al-Quran, dawahakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum lan ora diparingi sira kabeh minal ilmi saking ilmu illa qalilan kejaba diparingi mung sethithik. Mung sak tetes. Mung sak tetes dari lautan ilmunya Allah. Banding lautan sak tetes. Ibaratnya yo sak canggih-canggih, sak lengkap-lengkape file komputer itu menerima data. Itu pun tidak akan bisa seluruh data masuk di komputer itu. Akal kita yang menerima data, sejak mengumpulkan data sejak kecil sampai tua begini, itu banyak sekali data yang kita terima. Data-data baik itu nanti sing liwati liwat indera, liwat rasa, liwat karsa, bahkan mungkin liwat pertalian antara satu data dengan yang data yang lain keluar data baru. Lalu itu seluruhnya pemicu awal dasar-dasar kita untuk berijtihad, bekerja keras untuk meraih sesuatu. Tapi wonten perkara-perkara sing kalih Allah Taala pun di napa istilahnya pun dijamin melalui dawuh-dawuh Al-Qur'an, Al-Hadis, lewat ayat-ayat Al-Qur'an, lewat dawuh-dawuh Rasulullah bahwa ada wa'ad, ada janji dari Allah. Umpamanya seperti janjinya Allah menerima seluruh doa. Allah merintahkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Ud'u donga sira kabeh. Padha donga sira kabeh ni ing ingsun astajib mongko mesti nyembadani sapa ingsun lakum kudu sira kabeh. Itu namanya ada jaminan. Ada jaminan, siapapun yang berdoa dijamin oleh Allah pasti disembadani. Disembadani itu cara Indonesianya apa disembadani? Diselenggarakan itu oleh Allah. Nah ini apa ya, janji jaminan dari Allah ini sebenarnya sudah pasti. Nah, kita lupa, sering-sering itu lupa karena kita punya permohonan. Lalu kita lupa berdasarkan dari permohonan itu, lalu kita semacam-macam memaksa-maksa kepada Allah supaya nuruti kehendak kita melalui permohonan itu. Padahal jelas-jelas itu perintah. Yang namanya perintah itu harus dilaksanakan. Udu undungo siro itu maknanya berdoalah kamu. Artinya ada pekerjaan doa, ada yang diperintah berdoa. Yang diperintah adalah kamu. Artinya yang punya wewenang dan punya kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang namanya doa itu kamu. Lalu Allah mengatakan astajib, pasti aku terima, pasti aku kabulkan, pasti aku jawab doamu itu. Nah, pekerjaan mengabulkan itu pekerjaan Allah. Ada pekerjaan mengabulkan, siapa pelakunya? Allah. Ada pekerjaan doa, siapa pelakunya? Manusia. Nah, ini kadang-kadang kita salah tempat. Kita yang berdoa mengoreksi, meneliti sedemikian rupa kapan Allah akan memberi. Nah itu, padahal pekerjaan memberi itu pekerjaannya Allah. Kita jangan ikut-ikut ngoreksi. Kewajibanmu tulis proposal sebaik-baiknya, lengkapi itu semua data, masukkan ke sana. Itu pekerjaan kamu. Soal yang meng-ACC proposal itu bukan urusan kamu, itu urusannya yang bagian ngabul. Nah, kalau kita ikut-ikut gitu, melak-melak ungkah-ungkah, bahkan mungkin melak-melak lobby staf-staf yang di sana ikut menentukan kebijakan, harus diterima. Nah, itu lah kok sing jenenge kuasa itu panah. Nah, maka di sini ada ungkapan dari Syekh Ibnu Athaillah, olehmu temenan bersungguh-sungguh, getu wong Jawa ngaran, getu temenan nguber sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sementara kamu sembrono. Sembrono itu pepeko, orang kuno ngarani pepeko, sembrono, taksir, bahasa Arab taksir itu nganggep cukup setitik ae. Alah ngene wis cukup. Salat iku ukur-ukure lak wis. Itu sesuatu sing dituliba, sesuatu yang di apa? Dituntut harus kamu lakukan, tidak kamu lakukan sebaik-baiknya. Karena itu namanya taksir. Jadi kamu dalam hal sesuatu sing dijamin Allah, ternyata kamu ikut ngurus-ngurus. Sementara tugas yang diperintahkan Allah kepada kamu, mbok lirwakne, mbok sembranakne, enggak patek mbok urus. Nah, suasana yang kayak gini ini itu bisa menyebabkan dalilun. Dalilun ala intimasil basirah minta. Itu sebagai pertanda bahwa kamu sudah kena penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit buta mata hati. Lek sing buta mata lahir ngono agak sing nuntun mungkin. Tapi kalau sudah buta mata hati, maka untuk meraih yang namanya kebahagiaan, karena yang namanya kebahagiaan itu sesuatu yang abstrak, yang gaib, yang bisa menangkap kebahagiaan itu adalah mata hati itu. Ketika mata hati sudah buta, maka kebahagiaan itu pun tidak akan bisa diraih. Yang terjadi adalah benturan-benturan. Karena apa? Tidak tahu mana yang harus saya jalankan dan mana yang mestinya harus saya serahkan kepada Allah. Yang perkara sing mesti jalan karo Allah, ya kita gak perlu ngurus. Apa yang dijamin oleh Allah? Banyak, di antaranya tadi ijabahnya doa. Kadang-kadang kita kan memang ngurus, kapan tuh Gusti Allah ini harus ngabulne doa aku yang bermimil lah, aku ndonga mulai cilik sampai semene tuwae kok panggah melarat aja ini sugihku ini kapan. Ada yang isi Joko itu, ya Allah Gusti mbok kula ndang diparingi judu wis ndonga sampai wiridan tasbihmu terseser kaya puteran kaya kitiran ya. Ini panggah, kira nek cewek di sopo malah melengos. Terus ada kecurigaan lah tuh. Jadi Gusti Allah ini iso ngabur dong aku pora lah. Ketika ada anggapan, anggapan itu saja, itu namanya sudah taksir, sudah sembrono. Sudah sembrono. Sembrono kewajibanmu sebagai hamba, kamu oleh Allah. Hamba itu punya kewajiban untuk menyerahkan total seluruh kehidupan, fasilitas kehidupan, bahkan apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, itu semua dijamin oleh Allah. Tugas kamu adalah menyelenggarakan kewajiban sebaik mungkin, mendudukkan diri, diri dalam arti diri lahir dan batin di hadapan Allah itu sesopan mungkin. Itu kewajiban kamu. Dan tidak mungkin kalau Allah lalu memperlambat pemberian itu berarti Allah tidak cinta dan tidak sayang pada kamu. Apa setiap keterlambatan itu berarti tidak ngeden? Karena apa? Secanggih-canggih jatah yang kamu punya sebagai hamba, itu pasti orang nek sak pojoke data yang dipunyai oleh Allah. Data yang dipunyai oleh Allah. Maka ada dawuh Sayyidina Athaillah selanjutnya, salah satu bentuk ungkapan atau sikap orang yang apa ya, mata hati itu buta, itu salah satu kelakuannya biasanya putus asa. Putus asa. Ketika dia sudah bekerja lalu gak ada jalan keluar, dia putus asa. Mungkin nanti kalau di rumah dia bergaul dengan istri Yahono Yahene, mungkin ya harus diomongin nono bujuk pada double kayak harus berusaha untuk ngatur yang untuk bujuk ini apa manut, malah kadang-kadang harus dipatehai di dunak no bareng dan jadi bujuk sing apik solihah. Tapi ternyata pancet ngomel, lalu kita putus asa lah, gak ada jalan keluar, begitu itu. Lalu kita cari pelampiasan di luar. Dari modal putus asa itu tadi muncul sikap apatis, lalu bersalah, timbang bingung-bingung lah metuai. Nah, ini coba petuk banyak hal ya. Banyak hal yang pasti itu nanti negatif. Dari putus asa itu dia terus mesisan. Alah mesisan. Yang rumah bingung tak bingung nih sisan. Nah, jadi luar mungkin ada cari kepuasan-kepuasan yang di luar. Nah, ini bermula dari keputusasaan. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak mau membuka mata bahwa kemungkinan-kemungkinan rahmat Allah itu bisa muncul sangat luas sekali, yang itu tidak bisa terjangkau oleh akal kita. Kados sing contoh dek wingenane niku ya. Contoh pengajian sing sampun. Orang yang sudah berusaha untuk melengkapi data hidupnya dan selalu nadong ya, siap bahasane sing serba anu apa ya? Online ya, online selalu menerima data setiap saat dari Allah. Itu kadang-kadang ini. Kalau ada orang sing kula contohne nggih. Enak uang. Enak uang. Nandur. Sing contoh dek wingi kan nandur nggih. Nanem sudah dirabuk, diusahakan sedemikian rupa, dia nanem. Wayah panen ketrawo. Contoh yang kemarin kan gitu. Wayah panen ketrawo. Gabai dipangan tikus. Nah itu orang yang datanya cepat. Datanya data yang hanya sebatas yang dia tahu. Maka dia akan menyimpulkan bahwa oleh kunandur ini rugi. Rugi. Tapi ngurus kangelan, bayari wong matun, bayari wong tandur, bayari rabuk, bayari traktor, bayari diselenggu, ngelep. Ternyata bosok panen dipangan tikus. Rugi. Karena apa? Dia menghitung bahwa seluruh biaya penyelenggaraan pertanian itu milik saya dan itu saya investkan ke sana. Ketika tumbuh itu semua direbut oleh tikus. Maka saya enggak umat kan gitu. Itu logika awalnya kan gitu. Jadi kesimpulannya saya kehilangan 500 ribu untuk biaya penyelenggaraan pertanian, mestinya harus ada tumbuh panen 1.500.000, tapi kenyataan sisa tikus itu hanya 50.000. Maknanya saya sudah invest 500.000 tapi dapat hasil 50.000. Rugi. Hitungan nominal rugi. Tapi Allah punya rahmat itu tidak hanya dibatasi oleh nominal. Ada kemadorotan lain yang seandainya itu dibiarkan dari hasil panen Anda itu, seandainya oleh Allah dibiarkan panen itu sampai enggak dimakan tikus, sementara sampan dapat uang hasil benar-benar 1.500.000, karena ketika kamu menanam, menginvestkan itu, mungkin harta yang kamu tanamkan di situ hasil colongan, Mungkin ketika kamu nanam itu ada kemarahan karena waktu krisis, sehingga beralih profesi jadi petani itu sambil marah gitu. Hawa kemarahan ini akan terserap oleh tumbuhan yang namanya padi itu, yang itu tidak kita masukkan data, sehingga ketika panen nanti gabah yang mungkin kalau kamu jual 1,5 juta itu kalau dimakan anak cucumu nanti, hawa marah, hawa godok, hawa ngamuk itu akan menemukan akhlak yang akan merugikan kehidupanmu lebih parah lagi. Mungkin kerugiannya bisa 1,5 miliar. Gara-gara apa? Anakmu ngamuan, anakmu nakal gara-gara mangan hasil panen 1,5 juta campur godok. Nah, oleh Allah diselamatkan kamu dengan cara apa? Taat malaikat, datangkan saja itu tikus-tikus, habiskan itu seluruh gabah untuk penyelamatan generasi supaya tidak rusak mereka. Berarti kehilangan berapa? 450 ribu, ya kan? Dia invest 500 ribu, oleh panenan saya ketahui, berarti kan kehilangan nominal uang 450 ribu, tapi bisa menyelamatkan kerugian yang lebih besar. Upama kui dinominal kan mungkin iso 1,5 triliun, mungkin iso 1,5 miliar, mungkin iso 15 juta. Kerusakan manusia itu luar biasa kok. Nah, terus ada pertanyaan, apa benar suatu tanaman yang dilakukan dengan cara godok atau mungkin modal yang campur nyolong dan macam-macam itu bisa berpengaruh? Loh, kok gak bisa gimana? Sama-sama kopi yang membuat sambil merengut. Tahu merengut ya? Merengut itu besengut, besengut itu mecucu, cemberut. Enek wong wedok di omah ketekan bojo. Itu ada sikap malah penggawean tok iki. Pokoke wong lanang teko iki kaya-kaya mulai urung-urung wis ngono. Sehingga ada hawa gak terima. Tapi karena dia merasa jadi istri, lalu ada keterpaksaan untuk gawe kopi. Gawe nek kopi karo merengut. Lah umpama diketokno, umpama nek rekaman sing canggih ngono, yo ngrekam suarane ati pas ambek ngudek kopi ambek muni. Wis wong lanang ora enak-enak ndelok tersanjung digugah kon gak kopi ngono anu-anu ada hawa. Hawa gak enak kali itu. Bareng karo pandang dhewe kopi, maka kopi itu jadi gak enak. Jadi gak enak karena berpengaruh. Lain ketika sampean datang di warung. Sampean datang ini tok, si pemilik warung itu wis lega. Alhamdulillah ada pelanggan teko. Ket sore iki ora nek wong teko. Jadi ada pelanggan itu yang namanya warung. Pemilik warung itu marem. Ketika marem ngersakin apa, Pak? Kopi. Wah, semangat. Pas gawe kopi semangat. Dan itu pasti hawa semangat itu akan menumbuhkan rasa enaknya kopi, serasa sakjane regane luwih murah. Maka jangan kaget kalau mungkin bapak-bapak takok, nyapa to? Kopi sini kok enak, tapi nanti ngomah kok rapat enak. Karena yang di rumah ada hawa godok dari sang istri, tapi kalau di warung ada hawa seneng dari pemilik warung. Baru soal pembuatan kopi saja hawanya beda, apalagi ini pembuatan gabah. Ketika si penanam gabah, penanam padi itu marah-marah karena mungkin harga rabuk begitu naik, tapi opahe wong tandur urung munggah saat itu. Mungkin gula kopi wis munggah, tapi bayarannya wong tandur ndek banget. Marah. Ketika marah itu, hawa marah itu akan nempel di setiap tumbuhan itu. Nah, daripada itu nanti akan madoroti anak putu. Oleh Allah, malaikat, malaikat, timbang wong Indonesia engko anak putune rusak kabeh ning perkara mangan gabah sing campur godok, bunuh saja padinya. Tapi generasinya selamat. Karena saya punya keinginan, Kak, malaikat, Indonesia pada 2020 nanti generasinya akan jadi generasi yang soleh-soleh. Jangan diracuni oleh gabah-gabah yang campur godok. Berarti Allah kan melasi. Nah, pemahaman kayak gini ini adalah harus melengkapi data tadi, data kasih sayang Allah, data rahmat Allah, yang itu hanya bisa muncul ketika kita melek hatinya, melek imannya, yakin bahwa Allah pengasih, Allah penyayang. Oleh karena itu diingatkan oleh Syekhuna Athaillah pada makalah selanjutnya, Beliau mengatakan la yakun ba'khuru amatil ata ma'al ilhahi fit du'a mujiban liyasika bahwa bamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linafsi wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid la yakun ojo ono apa ta'akhuru amatil atai mundure mundure bantuan peparing artinya keterlambatan pemberian dari Allah ma'al ilhahi serta ne apa ya ilhahi itu kiai kuno lek maknane juwet-juwet juwet bahasa Indonesia ini juwet-juwet ini minta sambil memaksa sambil terus merengek-rengek minta terus itu ilhah wong kuno kiai kuno maknane juwet-juwet oh nek wong Gloro Jawa Tengah gareng ganteng cara ngene apa ngeringik ya zaman duwe anak esuk-esuk pak zaman tukone sepatu pak cek repot bapak ada duwe njaluk nek pak sepatu pak sampai sore ku sing dolene kuwi tok pak sepatu pak itu gareng ganteng walaupun doamu sudah ngeringik terus menerus tapi pemberian Allah itu enggak datang-datang terlambat ma'alil khayi sultan yang juwet-juwet doa yang dalam doa ojo ono iku mujiban mengakibatkan memunculkan liak sikamaring putus asasiro jangan sekali-kali keterlambatan pemberian Allah padahal kamu sudah berdoa sampai jengking-jengking dungane tapi tetap pemberian dari Allah itu gak datang-datang jangan sekali-kali itu memunculkan keputusasaanmu. Karena apa? Karena bahwa domina lakal ijabah karena Allah telah menjamin ijabah Allah sudah menjamin sopo sing dungo tak sembadani udu'uni astajib lakum dungo tak sembadani sudah kayak gitu kok. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pemberi, Allah yang maha kaya. Kalau keterlambatan itu terjadi, bukan karena Allah gak memberi, tetapi Allah punya wewenang penuh. Kapan ijabah itu dilakukan? Allah telah menjamin ijabah terhadap apa yang dipilih oleh Allah sendiri untuk kamu, bukan apa yang kamu pilih untuk diri. Mungkin kamu mintanya uang 5 juta. Allah tidak memberi uang 5 juta. Tapi memberi kesehatan. Yang kesehatan itu harganya lebih mahal. Ini. Wa fil waqti. Dan Allah memilih waktu. Alladhi yurid. Waktu yang dikehendaki Allah. La fil waqti alladhi yurid. Bukan waktu yang kamu kehendaki. Karena apa? Ya karena yang berkuasa sana kok. War maringi ku jam piro kapan itu terserah sana. Nah, niki sing perlu kula panjenengan pahami bahwa sak mandi-mandine dungane menungso tetap kebebasan Allah sebagai Tuhan itu enggak bisa terganggu. Dan semuanya harus kita yakini apapun yang diputuskan Allah pada dasarnya adalah kasih sayang Allah itu sendiri.
2: Jadi soal doa, doa itu seringkali kita bertanya, Gusti dijazai kiai kono, dijazai kiai kono, bahkan syarat-syarat itu mau menurut aturan sing diaturno Pak Yai itu wis tak lakoni, wis kabeh wis tak lakoni, tapi kok ora mandi-mandi, aku duwe utang sampai 1 juta. Ora iso nyaur-nyaur, sowan Pak Yai ben iso nyaur utang. Wis ngene maca iki ae. Maca tenan sampe dremimil. Panggah ora kesaur-saur. Mulai langsung nagrah mlebu metu. Nah ini keterlambatan ini jangan sekali-kali itu lalu kamu menfonis diri, bahkan kamu seudzon kepada Allah. Sora mandi dungaku, sora ndungun-dungunan. Niki putus asa. Putus asa. Karena apa? Sebenarnya kalau kita mau paham kasih sayang Allah itu, mengapa sih kita itu kok oleh Allah ditumpuki utang gak iso nyaur-nyaur? Apa ora iso to? Gusti Allah niku Malik terus dadak iso nyaur itu apa gak bisa? Bisa enggak? Bisa mengapa enggak mau? Mengapa enggak mau? Ketika kita tanya mengapa enggak mau, itu pasti ada unsur keluasan kasih sayang Allah yang kita enggak bisa melihat. Karena keterbatasan akal kita, bahkan mungkin karena kita kadung sungguh-sungguh ingin secepatnya meraih dan ya iso nyarutan tadi loh. Itu kita lalu tidak sempat melihat keluasan itu yang bahasanya tadi itu intimas. Kita jadi orang buta, tidak bisa melihat hikmah yang banyak dari numpuke utang itu tadi. Yeah. Kalau kita punya agak luas sedikit ngelenggono, ngelereme pikiran, serasa lereme sedilok mboten mawon, niku sosok gampang ketemu. Apa sih? Satu, karena saya utang saya numpuk, lalu saya tidak sombong. Lah arep sombong piye wong ngalor idul cintake wong kok. Apa bisa sombong? Gak bisa, pasti akan jadi wong lupu, gak bisa sombong kalau itu lisin. Dari situ kita sadar bahwa ternyata saya itu lemah. Nah, kesadaran akan kelemahan diri itu mempercepat kita untuk duduk pada posisi yang sebenarnya sebagai hamba. Dan posisi kehambaan itulah sebenarnya yang akan menyelamatkan hidupmu dunia akhirat. Soal malie utang jadi gak utang, alah gelis itu Allah mudah sekali merubah itu. Tapi kamu berterima kasihlah, selama ini saya ditumpu utang karo Allah, berarti saya tidak perlu jadi orang takabur, karena orang takabur itu ancamannya berat sekali. Man kana fi qalbihi dzarratun minal kibri dakhalan nar, itu hadis Rasulullah. Sopo wonge sing ning jero atine ana sak debu saja ketakaburan dalam hatinya, maka dia akan terseret masuk neraka. Nah, nek aku terus gak duwe utang blas ita itu tak anggap wong kabeh ngisorku kabeh, ya malah kojur aku. Tapi berarti aku ditumpuki utang karo Allah itu dislametno. Dene soal operasional lek ditake lho, kena jenenge menungso mbek menungso dipetung lek yo kena to. Lek enek dicicil sithik ngono kan iso rodok meneng. Terus semoyo lek yo kena. Dene sampe pol-polane pol enek sing disita ya. Wong panjen dunya iki aku ora melok duwe disita mbok yo ben. Wong aku biyen teko yo muda ora nganggo klambi yo. Dipone sisan. Masa to? Gusti Allah ya ora welas karo aku lek aku dadi kawulane. Aku lungguh manut apa sing diperintahno Allah tak lakoni. Masa to karo Allah ora diwelasi. Saestu niku. Sing penting kita itu sadar betul bahwa kita selalu didekati Allah, selalu disayangi Allah. Cuma memang bentuk kasih sayang yang disikapkan Allah kepada kita itu yang menentukan Allah, bukan kita. Bentuknya piye terus tekane peparing iku kapan, itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah itu. Jadi lain pun saya ini sering kalau ada contoh enten tiang dungo, ya Allah Gusti Allah nyungun duit 50 juta Gusti, lha dungo wis temenan sampai nangis, ya Allah kula niki butuh duit 50 juta, ya Allah. Terus biasanya metu alasane kula niki butuh ngeten daftar kebutuhan diajokne. Nah akhirnya kali malaikat sing tukang jaga donga ditakoki, "Kanti kok ngomong apa kok ngomong apa?" "Nganu, terus sing nyuwun duwe 50 juta. Lah tinggi apa to?" "Terus sing nyaur utang." "Utang ning sapa? Utang teng menungsa." "Nek 50 juta nggih." "Ya wis. Tak kabulno. Tak paringi 50 juta kuwi, cuma ngene ya.
1: Iku kok aja baru para duwe. Nek baru para duwe gak sida nggo nyaur. Malah numpuk nek utange ku kok. Mbok kae duwe 50 juta kok dhek malah iso nyaur utang ning bank genep amprane utang 250 iku kok. Mulane wis aja mbok kae duwe se. Kalau mbok kae duwe kok malah utange tambah nemen. Kok butuhe dhek bebas saka utang kok. Gue duwe kok iso nyaur tenang, lunas terus karo banknya ditawani nih pak, ini sudah lunas apa gak amprah lagi gitu. iya ini gak usah kanu pak, sertifikatnya gak usah dibawa pulang, masukkan jaga-jaga amprah kedua, amprah baru lebih banyak pak ini bisa kok pinjam pak kali atos, nyimpun nah ketekan saya ke juta justru malah ketumpuan utang rong atos juta. Nah Allah melas begitu tuh melas karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ojo kan. Ojo mbok rupakno 50 juta. Lah terus pundi Gusti ngene? Malaikat sing tukang nyateti perbuatan jelek baik suruh kesini. Akhirnya ditumbali Allah. Sik, jatane wong iku delokno. Dosane pira dosane? Dosane kathah Gusti. Enggak upama iku dirupiahno ngono lho, dosa kuwi didadekne rupiahno utange pira? Nggih kathah. Kathah iki pira to? Di total. Umpamanya miso 50.000. Ngampleng wong 100.000. Salate ditinggal 250.000. Di total pira jumlahe kabeh? 150 juta Gusti. Dadi dosane 150 juta. Nggih. Dosane 150 juta. Ngamale tilih ana. Bisa ditotal niku. Tahu kalau katut melok jamaah, ngene wis sharing. 20.000. Kalau katut melok ngaji 30.000. Mergo ora patek ikhlas. Dadi amal iku lek gak patek ikhlas regane murah. Terus mari ngono neh apa neh tahu sedekah yatim piatu ngono sedo akeh iki 150.000 ngono tahu melok bangun masjid 200.000 mergo ditodong panitia bisa ditumpuk-tumpuk pira jumlahe ngamale pira kabeh nganu Gusti gangsal juta pira gangsal juta berarti min pira kuwi dosane 150 juta amale mek 5 juta berarti min 145 juta. Ah ya wis ngene wis timbangane 50 juta sing dijaluk kuwi rupa duit malah tambah utange luwih apik 50 juta kuwi lebokno ning tulisan amal apik. Jadi saiki ndek duwe ngamal 55 juta berarti dosane karek 95 juta. Lah hitung-hitungan yang di sini ini oleh Allah gak diperlihatkan kita sehingga kita jadinya suudon lalu putus asa padahal catatannya langsung ngalih. Sama seperti kita mungkin nah ini serodok gampang contohnya malah seperti kalau kita punya uang di bank itu, yang bank itu sudah online ATM-nya di mana-mana, mungkin ada orang transfer uang ke kita, kita gak tahu bahwa ternyata sudah masuk ketepaan ATM-nya rusak, jadi untuk mencari data itu gak bisa. Yang rusak siapa? Mata hati kita itu loh buta sehingga ada transfer masuk gak bisa lihat. Ngoten persoalannya. Mulai kita yakinlah kalau kita sudah berdoa maknanya kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal bentuk pemberian itu akan dibentuk dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk penghindaran dari bahaya atau dalam bentuk penghapusan dosa atau bahkan menjadi deposito yang akan lebih besar nilainya di akhirat nanti. Itu bisa saja Allah membentuk begitu. Mungkin ngeten anak uang mulang ngaji ning Taman Pendidikan Al-Qur'an. Gajine sakulan paling-paling 50.000 itu termasuk TPQ maju ya. Ustaz digaji 50.000 per bulan. Lha kok ngono-ngono ndonga ya Allah Gusti. Kula niku dadi guru Taman Pendidikan Al-Qur'an lah kok gajine namung 50.000 Gusti. Ngoten. Lah terus ndonga mbok kula niki ditambahi rezeki sing kathah. Sing sakulan saged gangsal 100.000 ngoten lho Gusti.
2: rumah sana 500 itu sakit banget. Padahal jadinya wong urip ning dunya jika ada 500 itu ya kurang. Kalau bisa roh 500 itu butuh 5 juta, kalau bisa 5 juta butuh 50 juta. Iya terus ning dunya waktu kayak gitu itu. Misalnya seorang itu bertambah satu kekayaan akan bertambah kebutuhan, itu pasti. Kalau yang duitnya sepeda ondel kan gak perlu sopir, tapi yang duitnya mobil butuh sopir. Nah, sopir butuh digaji. Ketepan sopirnya harus dibuju duit anak, kalau anak sopir itu lorok ini malah nambah no. Tambah anggaran, mereka duit mobil. Tapi coba lah gak duit mobil. Nah itu kadang-kadang kasih sayang itu Allah dibentuk dalam hal-hal seperti itu. Nah sudah, ketika si guru TPK ini berdoa, ya Allah saya minta gaji 500 ribu per bulan. Terus malaikat yang nunggoni doa ini melas. Gusti, terus bunti niku, enten guru TPK khusus istiqomah mulane nggih tertib niku ndonga nyuwun gaji 100.000 Gusti. Niki dituruti napa mboten? Jaluk pira? Kan 100.000 ha. Muang Quran jaluk 500.000. Nggih Gusti, isin aku. Gaji wong muang Quran kuwi ora samono kuwi kae malaikat. Terus niki diparing raja kesitian. Kesitian. Aku pangeran sing maha loman maringi wong maca Quran kok mengkake 500.000 per bulan isin aku. Dados pundi? Iku arep tak wehno sok ben ning akhirat. Tak dadekno omah sing gedene bumi langit sak isine, lengkap sak tamane, lengkap sak pelayane. Sing cara nilai ning donya gak enek sing bandingi. Mergo kala tak dele ning donya malah gak enek nggone. Kanen gue lihat terus budi Yowes catatan toa Yowes catatan toa sok diweno neng akhirat. Lihat terus saat ni kita budi Yus ben ngono ae, dia ngontal ngatap, dia ngontal ngono ae. Berkuat gue lah bawa kayak duit tenan 500.000 malah pilek. Berkuat duit 500.000 kok koyo es. Kesenengan duduk 500.000 per bulan dong lancar malah mulane kelendran. Ya sebenarnya ngono ae, ngono malah sehat rohani ini, atine gak gampang pilek. Nah, niki. Jadi kasih sayang Allah itu kadang-kadang begitu diberikan, begitu tidak. Dan jangan lupa bahwa Allah itu tidak hanya mengatur orang di dunia saja. Kamu di dunia Allah juga Allah, kamu di akhirat Allah juga Allah. Jadi dunia dan akhirat itu satu rangkaian kesatuan kehidupan. Sehingga mungkin dunia gak dikai dengan akhirat mesti dikai. Maka seringkali hadis Rasulullah itu mesti digandeng. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Karena apa? Itu sudah merentangkan jatah kehidupan tidak hanya di dunia ini saja. Itu jenengan lek tentunya mungkin digawe sengsara, untuk ngondremel gak kasil-kasil, itu bukan berarti Allah gak welas. Tapi justru Allah tidak memberi. Itu namanya Allah welas. Itu Allah welas. Karena Allah punya pertimbangan sendiri yang sampai tidak tahu. Karena saking luasnya kasih sayang Allah itu sendiri. Jadi, seorang muslim, kita sebagai seorang muslim, nalikane diperintah dening Allah, ngelakoni taklif, ngelakoni perintah-perintah tertentu, sing pun ditentokne Allah, subuh sholat subuh, duhur sholat duhur, asar sholat asar, maghrib sholat maghrib, isya sholat isya, satu Ramadan, puasa Ramadan sampai 30 hari, satu Syawal zakat fitrah dan seterusnya. Niku sing sering mboten enten hasil, ya, mboten enten hasil yang bisa kita rasakan sekarang ini. Niku sing sering, ngomongnya nyuwun sewu, jenengan bar kerugian. Mau bawa dagangan yang pasar, bawa kangkung sak bongkok, usah dihitung-hitung hasilnya, piro, saya 500, nunggu ni sekeso kok dodol kangkung malah duit saya 500. Ah, padahal aku ya wis sregep, aku salah,
1: Terus ini kok anak uang salah tayar orang kadin maksiate terus kabar-kabar itu agar lungo di hotel itu mesti golek kemul semisal bekan. Wah lungo rono neh jadi ini kono duwe simpenan. Yolek simpenan serodok resmi diakati kono simpenan caruan. Wis macam-macam. Ngombe ra gelem ngombe teh, ra gelem ngombe banyu bening. Padha bening tapi putihan. Jauh sonor lho. Wis kelakuane kaya ngono ae uripe penak, montore jejer-jejer. Bojone ayu-ayu. Bojo sing ketok ayu sitok tapi sing liyane ayu-ayu gak ketok. Lah sing aku iki wis temenan aku salat jamaah tertib. Dudul kangkung esek esok malah berarti saya 500. Sosok iri ngoten nggih. Sosok iri kula jenengan niku kadang-kadang sampai nuwun sewu. Sosok budek-budek nang Gusti Allah. Mbok menawi sing tau duwe kaset sing nom-nom niki, nate enten kaset nyanyiane Iwan Fals. Apa Tuhan tidak mendengar? Duh kok iso ana Tuhan enggak mendengar, Allah Maha pendengar kok. Mereka semacam iri kadang-kadang sing tukang korupsi leha-leha guyang-guyu bebas gak ada masalah sing wis karuan wong tani jujur malah keterak omong kadang niku to nggih iso salah kaya-kaya Gusti Allah itu gak welas mboten-mboten. Allah itu punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang kita tidak diberitahu. Justru dengan memakan hama maka anak turun petani itu selamat dari akhlak yang tidak baik. Nah, ketika orang yang korupsi, orang yang macam-macam itu dibiarkan enak, itu sebenarnya Allah sedang menunggu kapan badannya dia. Ngerti lho, Gek? Sing sitok dipenek ben selamat, sing sitok dijarno ditunggu sadare. Karena kedua-duanya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing korupsi ya makhluke Allah, sing ora korupsi makhluke Allah. Mulai mboten perlu iri. Nah, kadang-kadang penten tiang niku sing pun menyelenggarakan apa pekerjaan yang untuk sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Dia sudah berdakwah, sudah berusaha untuk mengembangkan agama, seluruh aktivitas kehidupannya dicurahkan untuk itu. Dia berusaha untuk bagaimana supaya tatanan masyarakat ini berubah yang lebih Islami. Wadah. Dia berharap supaya ada perkembangan, ada pertumbuhan. Karpe, ngoten, karpe niku. Nek aku wis ngene, padahal aku ya wis donga, karpe krisis kok aja suwe-suwe. Ndang. Kesusu. Menungsa itu serba kesusu. Dan itu memang oleh Allah sudah dikatakan dalam surat Isra ayat 11, Allah mengatakan wa kanal insanu ajuba. Manusia itu duwe watek sing padha, ora wong apik, ora wong elek. Lek kiai ya kesusu piye amrihe santrine ndang pinter. Lek guru ya kesusu piye muridnya ndang pinter. Lek wong nyambut gawe kesusu piye ndang oleh dadi. Wong nandur ya kesusu piye ndang oleh panenan. Nganten aja ya kesusu piye ndang iso mlebu kamar. Lho kesusu apa? Pengajian yo kesusu piye ndang buyar. Pokoke serba kesusu. Bergajian agak ditampa diingi. Karepe sesuk tanggal 6 neh. Tanggal 6 agak ebar diingi kok jaluk tanggal 6 neh. Serba kesusu. Karepe ngono saiki icir sore panen. Pak ngoten to karepe. Nggih, makane karepe ngoten niku menungsa. Tetapi Allah sudah menentukan ketentuan-ketentuannya sendiri. Karena apa? Seluruh titik-titik aktivitas kehidupan ini oleh Allah sudah diatur, sudah diukur. Dan ukuran Allah itu sudah baku. Sebagian ada yang diberitahukan, sebagian ada yang tidak. Sebagian ada yang diberitahukan, sebagian tidak. Wong Allah niku ndamel tanduran mawon rena-rena to nggih? Nggih. Enek sing tanduran jagung dicir saiki patang wulan panen. Enek sing model durian
2: ditandur saiki 8 tahun agek metu wae. Enek sing ditandur saiki setahun agek panen. Enek sing ditandur saiki 3 dino kasus panen apa? Oh nandur kecambah. Kewe tau ge. Ini saiki diplumno ning saringan ning sarangan anu napa-napa teng wakul napa-napa disiram nek pinggir jeting itu 3 dino digone ning pasar dibungkus plastik wis bayu. Enek sing model ngono. Wene sing semangka lho nang ora mut kaya bayi. Gari-gari pas wayah panen regane ambleg. Tapi sajane wis panen. Itu macam-macam. Ngoten. Begitu pula tanaman yang namanya perbuatan baik, amal soleh, perbuatan yang baik, perbuatan yang kita perbuat dari masing-masing titik posisi kita masing-masing, itu oleh Allah Ta'ala panennya tidak harus sekarang, tidak harus besok, tidak harus sobek, bahkan mungkin sama gak menangi, gak menangi, mungkin sama nun sewu ngajinya saat ini ya. Ngajinya saat ini hadis kula oleh ngaji direkam disiarne mungkin saat ini, tapi mungkin perubahan masyarakat itu bisa terjadi mungkin ketika nanti saya sudah tidak ada, mungkin tiba saat anakku baru ada perubahan sedikit-sedikit. Saat ini saya dibantai uang mawon, ah kok enak ngayah krisis-krisis ini ngaji hikam kok belum bisa nyelesaikan masalah. Berikut perkara ini kesusu, saya ingin ngaji sesok langsung masyarakat.

0: Loro untu.
1: Jadi lenten yang loro untu ngoten.
0: Moro dengan Mbah Buyut kula niku.
1: Mboten ditambah iki namung dijak jagongan mawon. Kinten-kinten 5 menit apa 10 menit atau mungkin wangsul. Niku medal ing griyane Mbah kula pun waras.
0: Nggih.
1: Pun waras. Jadi lagi saya tahu ngoten niku. Hai. Tapi enten-enten Gusti Allah niku damel enggak damel anu ya, damel sunnah, damel kebiasaan. Enek onek barang potensi api ya mesti mesti ana pitukone to nggih. Mesti ana pitukone. Sepeda mobil niku lek playune banter, mewah, fasilitas lengkap, bensinnya boros. Niku pun gawat, gawat. Upama enten mobil sing bahan bakare ora boros, murah, solar kare 1 liter 16 kilo per jam. 1 liter bisa 16 kilo. Nggih. Tapi fasilitas lengkap, anu macam-macam pajeke larang lho, tapi kuwi sami. Niku pun-pun lah ganteng. Nah, niki ngeten Mbah kula iki ternyata napa? Enten ilmune niki, ilmu tentang nambani untu niki. Enten eleke napa? Lek sing wong nambakno niku wong cetil. Ngeten napa meneh nang tangga dhewe. Moro nambak no waras kok mulai orang kayak iopo poblas rokok saler nopo duit 500 ngoten ni gula uang ni kumulai sing lomba kulo padahal mbak kulo gak lagi jalo berkulai jalo yang mulai luntur
0: ngoten ni gula
1: kan dia ngalu ya Allah punya sunnah sendiri. Allah menciptakan mawar ternyata ada durinya. Allah menciptakan durian, ada durinya. Allah menciptakan pisang yang lembut kayak gitu. Ternyata kulit pisang itu juga jahat, iso meleset, iso mateni wong. Itulah namanya sunnah Allah. Kebiasaan-kebiasaan Allah. Apalagi tentang amal kita. Amal kita yang kita lakukan, itu jangan kamu tuntut harus sekarang hasilnya. Aku pengen roh. Jadi laku saya kau segala program ini tak kanu ini sesuatu kudu jadi ya jangan
0: termasuk doa.
1: Kalau saya berdoa jangan menuntut Allah kecah sesuatu kau segala merkila kalau buatin zaman paringin benjing sampai tiang bang nagel kalau buatin so nyaur alaung kau segala ni kau malik kau nak berdoa sesuatu tukang bangmu sekarang nagel awakmu moro-moro anak eloro kan gak situ nagel. Nah, utawa ya besok pas harap nagih sampean kita sampean pucet itu gak sedo ngomong malah jaluk kopi tok mulih kan bisa Allah merubah begitu. Jangan kamu lalu Allah kamu atur diurui Gusti bojone iki kula kedah dipangi dhuwit lanu 1,5 juta begini iki wayahe cicilan bulanan iki iku kula mboten sampe nganu bojone ditage wah disita omah kula Gusti awak diwarai apa bisa mbeke. Nah, oleh karena itu ketika kita berdoa kita harus yakin bahwa doa itu dikabulkan. Cuma bentuk pengabulan Allah yang akan ngatur bentuknya, datangnya kapan, cara.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1.
2: Saya berterasi media sejumlah warga merusak gerai retail modern Indomaret di Jalan Raya Palanggaan, tepatnya di Desa Panaan, Kecamatan Pelangaan, Pamekasan pada Rabu kemarin. Aksi itu sebagai bentuk protes sekaligus penolakan terhadap rencana pendirian maupun operasional Indomaret di wilayah setempat. Dalam aksi itu, massa juga membawa alat berat berupa yang namanya backhoe loader untuk membongkar beberapa bagian depan dari bangunan Indomaret. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

Oke, sahabat Rasi Media, selamat pagi. Gimana kabarnya jenengan pagi ini? Semoga sehat selalu, nggih. Tetap semangat bersama Rasi Media. Pagi ini Mbak Karso menemani panjenengan di edisi tanggalnya 8 Oktober ya. Oktober 2026 ya. Alhamdulillah pagi ini semangat karena cuacanya Magetan cukup cerah sekali ya. Pokoknya pagi ini yang mau berbagi informasi monggo, bisa lewat teleponnya, boleh lo ya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh nggih. Pokoknya pagi ini semuanya sehat nggih, sehat nggih. Sing sehat gendang absen. Sing ra sehat mbah yo gendang turu-turu kono apa gek nyandang periksa-periksa kono. Pokoknya pagi ini dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Mbak Karso hadir untuk menemani panjenengan dengan informasi informasi terupdate.

0: dari Kota Magetan ya. Tentunya pagi ini Mbah Karso juga bisa ditonton. Ditonton yang dimba di Express Radio. Iki senengane buka lawang neng orang gowo popo.
1: Saya tambah aku kan sehat. Gue gak absen, aku gak sehat berarti.
0: Oh iya.
1: Mbah.
0: Yes.
1: Yun, wes inguk-inguk serengenge nih Mbah.
0: Salam dhisik to. Ulang-ulangane sapa? Kudu salam dhisik.
1: Assalamualaikum Mbah Karso. Tur. Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ya Allah, Mbak Karso ganteng tenan jan. Wis to, pokoke isu ora nek Mbak Karso wis aja mengharap rasi kuwi rame. Jan maskote Mbak Karso tok infone, Mbak. Medion wis inguk-inguk srengenge ngene inceng-inceng ke Mbak. Laline rame. Pasare lengang, dalanan nggak buri pasar yo lengang, Mbah. Mbah kok meneng itu, Mbah?
0: Aku ngrungokne kuwi aku karo tangkluk. Tekluk-tekluk ngono aku nyauri nganggo ora nganggo omong ning heeh ngono.
1: Oh, kalah ngono to, Mbah. Tekluk-tekluk enggak juli butun ke watake. Ngolek Mbah Karso ora cuap-cuap jarene Mas Be. Engko ora rame.
0: Aku malah ditinggal Bayu kok. Dina iki aman saka Bayu pokoke.
1: Mosok, Mbah? Lah nyapa?
0: Wong wis minggat.
1: Masyaallah, aja ngono to, Mbah.
0: Lho tenan iya kok.
1: Kudune ya didungakne sing apik. Mbah, wis ngopi apa urung, Mbah?
0: Kae urung tak dudah.
1: Ya Allah, ya Robi. Lengel ada, Mbah Karso ada.
0: Apa dah? Senengane ngrasane mburi udunen lho engko ta.
1: Kira Mbah udah tekok jarene musim apa ning omah, Mbah?
0: Ning omah musim rabi melu ning gonanku ye.
1: Kalau ana musim rabi ning gonan Mbah Karso ya ning panekan ya.
0: Heeh, musim rabi ning panekan lak gelem ayo ning omahe Mbah Karso musim rabi.
1: Buah Mbah sing ditekokne buah dudu rabi Mbah buah.
0: Anu aku mbahe dik ngi tuku gowok.
1: Gowok. Gowok sing ireng-ireng kuwi to Mbah, gowok kuwi to.
0: Iya, ya,
1: walah.
0: Sekilo
1: gak bebek kuwi to.
0: Sekilo 10.000 ning dipangan enak kok.
1: Ya, murah wi Mbah, enak tenan. Kecut-kecut regi ngono lho Mbah, wi gowok aku ora lek gowok.
0: Aku dengi to.
1: Latengnya aku ora roh lho Mbah.
0: Aku dengi. Cece apa ngenekae COD.
1: Oh, COD.
0: COD.
1: Iya, ya. Wes. Kok berarti kan kena nggih tombo ngantuk to Mbah?
0: Iya, sangger ngantuk dimplok, sangger ngantuk dimplok.
1: Gandengane Mbah.
0: Aku dek yo gawe rujak pasah.
1: Oh, gawe apa ngene
0: anu bubuk apa Mbah? Tingkepan dusku.
1: Masa Allah, pedes iki ditingkepi Mbah.
0: Lah iya, tanah lagi manak pisan.
1: Eran tenan bae kakeane yo awake dhewe salah ya. Lan to Mbah Karso lho wedhus ditingkepi lho. Jan masa Allah. Masalah kakek aneh ya lah. Mbah, salamnya kagum dulur-dulur kuwabe Mbah. Tanpa terkecuali dari A sampai Z. Pokoknya salamnya sehat selalu. Walaupun kahanane koyok ngene tetap semangat. Ojo lali semangat, tetap olahraga. Gerak, aku lek gak gerak, aku ya to. Dadi iki kae lho. Koyok ndek iki sing dibahas ndek iki lho.
0: Iya.
1: Mbah.
0: Ya.
1: Lagune aku nyon diputerke lagu sing ngebit ya, Mbah.
0: Ya.
1: Lagune ku lho, Mbah. Apa ki kereta malam apa kereta senja, Mbah? Ciki-ciki ngono ya apa, Mbah?
0: Anu kereta sepur.
1: Lah ya wis kuwi, Mbah, kereta sepur. Lek keretae ora ya sepur, Mbah.
0: Lah ya, sapa sing ngarani cikra?
1: Lah, bae to wi. Aku kan dhisik ora ngerti, Mbah, ngene, Mbah, kereta api lho, keretane ora metu api kok
0: meneh. Jare Bayu ndak medun, Mbah, kuwi. Anu peleme salah tangkut.
1: Iya, iya, iya, ya Allah, wis luwes iki nggih. Pokoke Mbah Karsone tetep sehat ya, Mbah. Tak tunggu lagune.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbah Karso. Tur.
0: Tir. Tur. Nggih, terima kasih untuk Bu Ari yang ada di seputaran Madiun. Heeh. Mbah aku yang ngopi, Mbah ngopi request oleh tembangi kesucian hati opo neng. Jaluk rujake, Mbah. Ya marane Magetan to. Apa marane omahku kok mesti tak wehi jenenge rujak.

lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesulitan

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
4: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
4: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
3: Lan kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah, terus nek kelas C?
4: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
6: toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaibon Gege.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.

0: informatif.
1: Welcome. Lah lab ning apa ngono kae, tok-tok ngono kae kan welcome. Ya, bertemu kembali dengan host yang paling ganteng. Ada Mbah Karso Joyo Diningrat. Tapi pagi ini bersama Mbah Karso ya. Pagi ini silakan yang mau ikutan merapat ya, ada Mas BY. Pendino lagumu kok isiku ae diganti apa? Ya, selamat pagi Mbah Karso. Ya. Request lagunya DJ Barongan Moto Bling Renio Takjak Ngopi ya. Salami kagem Mbah Karso pendengar asih, selamat pagi, selamat beraktivitas, jolali olahraga. Yo wis, Mbah. Aku tak gas dhisik ya. Icik-icik wiri-wir tikitir-tir-tir. Ya sak senengmu yo. Mat pagi Mbah, beraktivitas dengan penuh semangat ceria Mbah Karso. Dur. Saya request lagu Mbah Mawar di Tangan Melati di Pelukan Wega. Salamnya buat Mbah Karso, semua pendengar setia Rasi dimanapun Anda berada. Mbah laporan sorpring. Iki tanah yo senengane iki ngincengi polisi kok. Jajal ngono sedino iki nyedak Pak polisi, Pak, kilo kopi ngono karo foto selfie wong loro ngono. Kudune iki ngono, terus diwawancara, Pak, gimana perasaan jenengan selalu membantu masyarakat menyeberangkan lalu lintas ngono wani puran delok. Engko lak wani ku tak teri rujak dino iki. Ini informasi dari Mbak Lilis ya, yang kita tampilkan di visualnya, bahwasannya lalu lintasnya cukup ramai lancar, sudah ada petugasnya yang membantu menyeberangkan ya. Video ini berhenti karena ditelepon Narti. Mana yang jaluk dia apa nih kejane? Karena wong gua informasi lalu lintas ditelepon.
2: Halo, assalamualaikum, Mbak Karsoku saya.
1: Oh, tiba no Samida.
2: Sampai godong-godongnya tak wiyai jenis Mbak Karso kendi.
1: Alah, wong saiki sombong iram lah neng kulon kuno pertelan di anu lampu merah di tekon ini serah nyawuri kok.
2: Ini ngoraro lho Mbak tanahan.
1: Jan, saiki sombong aku no. Jan ini nggo kacamata barang.
2: Ya ngingetin dindi lo marah iki Mbak.
1: Oh.
2: Sampai kangen aku Mbak.
1: Piyo.
2: Enam sampai tak wiyai godong-godong jeneng Mbah Karso kendi.
1: Lah miyai yo godong kelor garing ora temu.
2: Lah godong apa?
1: Yo godong jati apa godong gedang ngono kuwi mesti temu.
2: Oh. Iki ratane rame Mbah, seliwar-seliwar kendaraan.
1: Minggir tapi.
2: Nggih, wis minggir, Mbah.
1: Heeh.
2: Kuwi nyuwun lagune Lestari ya.
1: Lestari, yes.
2: Ya, dadi puterne tak enteni nggone Bunda Narti iki.
1: Lah nyogok apa ndak kon muterke?
2: Ngampung nggo padakan iki.
1: Iya. Nyapa to goleki lagune iki lho.
2: Kok menenge apa turu apa piye to?
1: Kok penak men turu?
2: Piye?
1: Goleki lagumu.
2: Mbah?
1: Ya
2: aku mau ke jam 1 bengi wis mau meleke karo turu, ayo puteran ngono ya, ayo nenggon kue turu.
1: Lho kok penak men?
2: Lah nyapa?
1: Ya penak no kuwi engko.
2: Iya. Wis ngono Mbah, sak dinteni kancane si Mburi, salame kagem sedulur ya mawon Mbah.
1: Oh iya, oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun menika rawuhipun wonten Sam. Ingkang sampun dereng gegono mangkaten nggih. Semoga sehat selalu. Selalu semangat bersama Rasi Media. Silakan yang mau ikutan merapat lagi untuk berbagi informasi sambil kita cek dulu lalu lintas di Kota Magetan sampai Rasi yang bisa dilihat di Xspace Radio dan juga di rahasiafm.co.id ya. Kita ke simpang 4 yaitu Jalan Mejen Sungkono ya, di perempatan Pasar Sayur Magetan. Terpantau lalu lintasnya cukup ramai lancar sahabat Rasi, dari arah Mall Pelayanan Publik ya. Ini terpantau cukup ruame sekali dan petugasnya sudah membantu atau mengawasi lalu lintas untuk pagi ini. Siapa yang melanggar nanti bakal disemprit. Cuaca cukup cerah ya, dan juga dari Jalan MT Haryono menuju terminal juga terpantau cukup ramai. Diimbau tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Wayahe berhenti ya berhenti, wayahe mandek ya mandek ya. Podo mbah berhenti are mandek. Oh iya. Nak mlaku-mlaku ngono maksud e. Nggih monggo, engkang badhe tindakan naik kereta api.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
2: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
4: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
4: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
4: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
5: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak

0: mengalami luka bakar hingga 80%. Demikian Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif.

0: Sampun nggih sampun menika kala wau pamundutan kesucian ati bener kuwi pora ya. Ketok yo bener. Nek salah yo mohon dimaafkan ya Bu Endang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Karso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kados pundi pawartosipun Mbak Karso?
0: Yo ngene iki mbok arani waras apa ora?
1: Waras, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Ora waras ya ra siaran to, Mbak.
0: Lah iya, mangkane
1: mah. Betul. Mbak.
0: Nggih.
1: Cuacane mriku redup to, Mbak?
0: Redup wong kene padange kaya ngene wis rong metu omah kok.
1: Lah wong ning kebon lho, Mbak.
0: Oh.
1: Kok masuk kok redup to, Mbak?
0: Lembu, le pagu sido rene teh.
1: Apa, Mbah?
0: Ra sido.
1: Aku wis nang kebon lek jeblokan anu lho, Mbah. Lek jeblokan apokat oleh biji gewedhi, Mbah.
0: Ngono kuwi ya dipangan.
1: Dipangan ta piye to, maneman lho, Mbah. Lah ra dicumi karo bajing lho, Mbah.
0: Ngono kuwi setelno lagune bajing loncat. Bajing loncat.
1: Bajingnya tak hajar bajing kok, Mbak.
0: Tanya
1: hajar lah wawani bintek nih, Mbak.
0: Mbak, lagu kurang diputar sabar. Piye?
1: Peti ini lah bintek nih, Mbak. Singgengi
0: kan. Alhamdulillah.
1: Ini Mbak tak tumi peti, Mbak.
0: Oke.
1: Mengakeh peti ini, tapi dubur, Mbak. Ah, rasa sendiri sarapan burung toy.
0: Burung.
1: Sarapan piye gotok rene, Mbak?
0: Gah, anu sarap menu ku enak kok.
1: Apa, Mbak?
0: Oseng-oseng dong ke atas ngenteni narti ra ora diwewehi, ngoseng dhewe.
1: Mbak. Wong urip wis pait tak senengane pait-paitan
0: piye. Loh, senajan to pait kuwi apik kanggo kesehatan.
1: Lah, Mbak, tak critani. Kula niki dek iki masak daging kok pait, Mbak.
0: Lah, kuwi mergo daginge colongan kok.
1: Nggak, salah. Daging, daging pare.
0: Oh. Ngono kok wis pahit uripe kok yo ngoseng pahit
1: salah. Dari Pak iki ngene nek Mbah ngene. Iki lho urip wis pahit kok seneng anu pahit-pahitan.
0: Lah iya.
1: Heeh. Ora doyan mergo Mbah.
0: Heeh. Iya.
1: Doyan dong kates karo pare iki mah lah seneng aku.
0: Iya, iya, iya.
1: Kok nek masak daging kok pahit.
0: Heeh. Iya, sip masuk.
1: Ya.
0: Eh.
1: Tali lagu to, Mbak.
0: Lagune apa?
1: Wong aku rong kabur, Mbak, nek sik wis ngon nek sore rong mulih. Lagune anu, Mbak, Habit, Mbak.
0: Aduh, kiki wis di anu request bar api senyummu iki.
1: Lah, kuwi kan anu, Mbak. Lagune si anu, Mbak. Dian Pisesa.
0: Lah ya kenangan, kan kenangane sak jam siji.
1: Oh, iya lali ya, Mbak. Supen, Mbak. Pon anu man, Mbak, nyen Sterling Lost Doll ae wis.
0: Lost Doll, heeh.
1: Doll nggih. Heeh. Nggih, salam ya gedhe ya kenal, Mbak. Halo.
0: Iya, iya, ya Allah, golek lagu iki lho.
1: Mbak nek langkung wak turu pinara.
0: Heeh, iya.
1: Salam ya gedhe ya kemawon, Mbak.
0: Nggih,
1: Nggih, matur nuwun dalipun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun wonten rawuhipun wonten Bu Endang.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.